Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Dimana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lelelelan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Alah, mana sih ini tempatnya?
4: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
3: Bu, pabrik cendol dapat sebelah mana ya?
4: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
5: Oh, pabrik cendol Dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, lurus kanan ya, nak.
3: Oke, siap, Bu.
4: Ih, kok gak terima kasih sih?
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga. Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
4: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
5: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Balik mana ya pagi hari ini bersama saya Taufik Misbun. Setelah sekian purnama tidak pernah bertemu nggih. Sugeng injing para pamireng, sugeng midhangetaken. Alhamdulillah. Yo iki sing kate request-request lagi ya monggo, sing kate kirim-kirim salam ya monggo, kene sono cak grandeng tak terima ne dhisik. Warung ke.
1: Warung kau. Ya apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sampean piye, Cak?
1: Alhamdulillah, oleh pendungan itu lurak gila sehat. Jadi Mbak Tejo ada di Manten.
0: Iya, dino iki.

0: Waduh, yuk berani.
1: Iya.
0: Ini pasar ngunut.
1: Lagu ini spesial kanggo Mbok Tun. Mbak Ida. Ono Buya Temi.
0: Oke.
1: Terus ono namane Bu Sri Purnomo, Bu Panan, Bu Ponco. Pak Sri Bela, Pak Utami. Terus ono Bu Widi. Terus ono namane ono Mama Yuda, Bu Marlena. Terus ono Priyatin, Raja nih Raja Parian. Terus ono Mama Dika, selamat pagi. Ya wis ono ning leha barang Mama Deno. Ya wis suwun aku.
0: Oke.
1: Ikuti berangkat iki mulai.
0: Oke, hati-hati ya.
1: Tak kesanu nyambut gawe.
0: Siap.
1: Ya wis suwun ya.
0: Oke ya.
1: Ya wis, salam sehat ae wis. Salam.
0: Oke, pasar ngunute gak ono ganti pasar apa iki?
1: Iku ae.
0: Pasar wage, pasar bebas, pasar klewer. Pasar klewer.
1: Bojoku di gondol bakul sapi.
0: Di jalur. Ano? Di gondol. Kano?
1: Iku pasar ngunut iku ya. Kano? Oh ya, ke ano ae. Terminal Madiun Ngawi ae wis.
0: Oke, siap.
1: Ya wis, suwun.
0: Ya, hati-hati selamat bekerja, Cak.
1: Ya wis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Grendong sing wis gabung. Sing kate gabung ya monggo nggih, kula trenggal-enggal gabung.
2: Seneng apa tro? Tiwas ngesit ora bisa nggawa. Wong seneng apa tro? Sing dipikir.
0: Wis sing kate gabung ya monggo ya, kula trenggal-enggal gabung. Monggo 404-504-081-555-6953. Iki mang karena Cak Grendong wis njaluk tak kane dhisik lagune iki engko timbang aku dipaido ya. Wong iki soalnya kate bedal kerja ya. Ya wis nek ngono dadi sing kate gabung monggo mari ngene. Mari ini Terminal Madiun Ngawi.

0: Ya matur nuwun jam 7:57 menit waktu Indonesia Barat. Masih ambian Taufik Misbun ya sing kate gabung ya monggo kula trenggal-enggal gabung 404-504-081-555-6910-53. Iki ana Mas Faris pisan Warung Gaul sugeng njenjang Mas Taufik saking Faris wonten Batu badhe nyuwun lagune Lamunan sing versine Caca Felicia. Bari bungkus pecel sedoso wis iki tak trimone dhisik iki wong Jakarta iki wong adoh iki. Selamat pagi.
1: Selamat pagi bro, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah nih, babe, bagaimana babe? Sehat Jakarta bagaimana nih, be?
1: Ya agak kurang enak badan nih bro.
0: Saya doakan semoga segera membaik ya be ya.
1: Iya amin ya. Gue dengerin, gue pikir. Kemana nih bro Taufik?
0: Aduh gue di sini dari tadi ke sini emang tadi pas ke kamar mandi biasa stor dulu pagi-pagi.
1: Makanya gue pikir kemana nih?
0: Gimana Jakarta gimana? Dingin nggak nih di Malang nih 16 derajat nih?
1: Iya nggak biasanya agak dingin. Tapi ya biasa nggak dingin banget gitu. Enggak kayak di Malang.
0: Malang 16 derajat tadi be, gue mau berangkat. Dingin.
1: Iya pak, pakai jaket dong yang tebal.
0: Gue tadi kasih jaketnya double. Gue pakai apa hoodie, habis itu gue pakai jaket. Terus habis itu gue ini tas gue taruh di depan. Double lah pokoknya.
1: Iya betul.
0: Masih aja kerasa dingin, bebe.
1: Ini masih gini. Kalau perlu pakai jaket anti peluru.
0: Bahaya tuh be. Kayak kita mau ke ini aja daerah konflik be.
1: Teroris kali.
0: Be, lagunya apa be? Gue siapin be.
1: Iya. Ulai Rosso ya. Gue kalau ada yang cewek, kalau nggak ada yang cowok juga nggak apa-apa.
0: Jangan sonnya lo, ya. Jangan sonnya lo.
1: Oh, nanti kapan? Iya nih gue nih lagi tiduran nih bro, lagi kagak enak badan. Cuma tiduran nih gue ngebel ente, mumpung mumpung keburu gitu ya. Salamnya buat semua aja ya.
0: Gitu doang nih.
1: Enak badan. Iya gue jadi semua aja deh terkecuali ya yang di utara, selatan, barat, timur menjadi satu ngelumpuk di candi panggung 58 ya bro ya. Oke bro, RRI tetap sehat, tetap semangat bro ya.
0: Terima kasih be.
1: 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Thank you.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih babe udah gabung nih ya. Ada yang mau gabung lagi monggo nggih. 404-504-081-555-6910-53 ya. Ana Bu Sri Purnomo, ana Bu Sri Ponco, ana Cak Grandong, ana Mas Faris pisan iki. Mang Mas Faris bungkus pecele piro iki mang? Sedoso 10 berarti ya. Oke. Cukup ngakar yo sehat matur nuwun sak dalipun kula tenggo lagune. Oke, beres. Kionok sing wis gabung bisa nih tak terima nih dhisik Warung Gaul. Nggih, pripun?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terpuji panjenengan, sak keluarga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun, Bu?
2: Nggih, kula nggih ngaten, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Togan, kulo tak nyuwun tembang ya?
0: Nggih, monggo. Kulo ni penak wong ya. Nampak niki?
2: Menawi wonten Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo.
2: Wonten?
0: Bengawan. Enten.
2: Oh iki, kulo kirimaken dateng. Pandan, Buriatin, Sumiatun, Widi sekalian,
0: yeah.
2: Mbak Sri Gati, Mbak Siti, yeah. Mbak Lena, Bu Sri Ponco, Lajeng Pak Grandong, Pak Eko, Pak Bambang sekalian, Pak Ismoyo, Lajeng Mas Faris, Mas Aceng, Pak Suranto, Pak Bimus, lan Pak Irfan, lajeng Pak Lin, Pak Rindra sugeng nggih, lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Mas Togan. Semoga di pagi hari ini kita selalu dikaruniai kesehatan, kesabaran, dan kemudahan dalam segala hal.
0: Amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun ya. Monggo-monggo engkang badhe gabungan kula trenggal-trenggal gabung sedaya kemawon iki mang ana pundhariyatin pisan. Warung Kaul pundhariyatin pecel lagunipun Rondo Banyuwangi nggih, Rondo Banyuwangi, Rondo Banyuwangi nggih, tak siapno sik lagune Rondo Banyuwangi, Rondo, Rondo, Rondo, Rondo Banyuwangi. Oke, Rondo Banyuwangi ini ready iki wis ready ya. Ya nak sing gabung mana terima sih. Nggih, monggo Warung Kaul.
3: Warung Kaul.
0: Loh, wis mari wae iki sik telepon.
3: Atensine diwaca, tapi salam kan durung.
0: Oh ya, ya wis ndang salame sapa?
3: Nggih, sesekaranipun Rondo Banyuwangi. Warung Kaul. Kula paringaken dhateng Gusti Purnama kula matur suwun singgalanipun. Wonten Gusti Utami, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati, Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda, wonten Bu Arlena, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun. Aceng kalau nomor satu ya.
0: Siap.
3: Aceng, Pak Grandong, Pak Suranto. Di luar negeri ini kata sing pengen lho.
0: Siap.
3: Jember, Surabaya, Sumawe, wonten Kabumen, Papua, Amerika, Sumatera. Ayo santeni, luar negeri semuanya. Nyare edelaku masuk pesing ganteng ayo.
0: Matur
3: nuwun. Ayo goyang dong. Ragune Rondo Banyuwangi, nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Dadalala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Bunda Riatin ya wis gabungan ki ana buruk miningsih nang ngene ndau ya sumber sekar ndau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warung Kaul dari buruk miningsih seka sumber sekar ndau. Mau kirim salam buat Mama Darni, Mbak Mulyani, Mbak Ngatina, Mbak Mama Diga, Mbak Riatin, Mas Karyadi, Mas Sapari Selorejo, Mas Sugeng, Aswa buat Mas Taufik, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Lagunya Cewek Lumajang, mangono Rondo Banyuwangi sing kene Cewek Lumajang. Oke, ya kan, Cewek Lumajang. Cewek Lumajang ready wes ayo monggo engkang badhe gabungan kula trenggal-trenggal gabung sedaya kemawon 404-504-081-555-1053 ya kan. Buruk mining saya matur nuwun juga nginjing kono pupandan pisan iki mbo wonge sik senam biasane lek Jumat-Jumat ngene iki anjene senam. Wes monggo engkang badhe gabung kula trenggal-trenggal gabung sedaya kemawon ya kan. Sing ora gabung ya ora apa-apa ya kan. Sing gabung ya alhamdulillah, sing ora gabung ya gak apa-apa wis. Le sing gelem gabung ya mangga kula trenggal-trenggal gabung lho ya. Terus kula nggih matur nuwun kagem maung sing wis ngekeki atensi ngirim atensi luar biasa nek dari atin pisan iki tak puterno sik lagune ya wis numpuk kengko lek gandang diputer kengko aku seneni wong sak Malang Raya.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mana sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya nak.
0: Oke, siap bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Loh,
0: kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya. Matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Don, heran deh, setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
4: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus, tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
3: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
4: Nah, terus?
3: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
4: Walah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sumbaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempah rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek, deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau begitu kita mau ke rumah dulu eh, mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Yaudah, iya.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Ya, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan siarkan ya sholat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Agung Jami Malang, pendengar. Untuk hari ini bersama dengan Ustadz Haji M. Athoillah Wijayanto SAG. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang.

حي على الصلاه.

أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان، وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مفيض الخير على عباده في كل حال وآن. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بخير الملل والأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بدور معالم الإيمان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون المخلصون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan salat Jumat seperti saat ini, pesan pertama sekaligus pesan yang utama untuk senantiasa memberikan nasihat kepada diri kami pribadi serta mengajak kebaikan kepada panjenengan seluruhnya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita, dan berusaha secara totalitas dan menyeluruh menjauhi larangan-larangan Allah. Yang siapapun di antara kita apabila bisa melakukan kedua hal tersebut, niscaya kehidupan dunia dan akhiratnya akan dibuat mudah dan berhasil oleh Allah. Itulah salah satu dari banyak janji kebaikan Allah kepada orang-orang yang ahli takwa. Disebutkan dalam ungkapan Al-Quran surat At-Talaq ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan mudah segala permasalahannya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita seluruhnya masuk di dalam ungkapan ayat ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, menurut Sayyidil Kutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Ittikar wal I'tibar, bahwasanya fase-fase kehidupan seluruh manusia ada lima, hadirin. Yang pertama adalah disebut dengan ungkapan alamul dzar, yaitu alam ketika calon-calon kita mulai diciptakan di zaman Nabiullah Adam sampai kita hendak dilahirkan. Yang kedua adalah alamud dunia, yaitu alam ketika kita dilahirkan di dunia ini dan terus hidup di dunia ini sampai datang kematian kepada kita masing-masing. Yang ketiga adalah alamul barzah atau alam kubur, alam kehidupan setelah kematian yang diakhiri dengan hari kebangkitan kelak. Keempat adalah alam akhirat, alam di mana kita dikumpulkan di akhirat kelak dengan berbagai macam kejadian-kejadian luar biasa yang panjang waktunya serta melelahkan. Dan yang kelima adalah ketika sebagian manusia termasuk kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan ada sebagian yang terjerumus pada panasnya api neraka, yang ini sifatnya adalah abadi. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, dan perlu kita ketahui, dari lima fase kehidupan ini, maka kehidupan di alam dunia ini adalah kehidupan yang paling singkat dibandingkan alam-alam yang lain.
akan tetapi kehidupan di alam dunia inilah yang paling menentukan bahagia atau kemudian celakanya seorang manusia pada alam-alam selanjutnya. Oleh sebab itu hadirin, manusia yang cerdas dan pandai adalah manusia yang mampu menggunakan waktu hidupnya di dunia yang serba singkat ini untuk kebahagiaan akhiratnya. Sebab Allah telah menandaskan dalam ungkapan Al-Quran surat Al-A'la ayat 17 dan 18, wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi shuhufil ula, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Sesungguhnya hal ini terdapat dalam kitab-kitab yang sudah dahulu diberikan kepada Nabi Ibrahim maupun Nabi Allah Musa dan yang lainnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, dan manusia yang sadar akan pentingnya akhirat dibandingkan dunia, kemudian dia lebih mengutamakan membangun akhiratnya daripada dunianya, adalah sosok manusia yang cerdas, yang sesuai diungkap oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti au kama qal. Manusia yang cerdas itu adalah seseorang yang mampu meredam hawa nafsunya dan selalu beramal soleh untuk waktu setelah kematiannya. Oleh sebab itu, bagi manusia seperti ini, 1 menit, 1 jam dalam setiap harinya adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka ia akan berusaha isi dengan ibadah dan ketaatan apapun bentuknya, yang ujung-ujungnya dia berharap akan ridhonya Allah. Pantaslah dalam hal ini Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu pernah menandaskan, ad-dunya sa'ah faja'alha ta'ah. Hidup di dunia hanya sesaat, maka jadikanlah momen dan kesempatan itu sebagai ketaatan dan ibadah kepada Allah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, orang yang sadar kehidupan di dunia ini akan menentukan kehidupan-kehidupan selanjutnya, maka pesan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pantaslah kita jadikan renungan untuk keberhasilan kehidupan dunia dan akhirat kita. Dalam hal ini, beliau pernah menyampaikan 4 poin penting nasihat untuk kita seluruhnya dengan ungkapan beliau, idza amsayta fala tantadhiris sabah, apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan sekali-kali engkau menunggu waktu esok pagi untuk melakukan amal saleh dan kebaikan. Sebab tidak tahu umur kita, jangan-jangan tidak sampai esok hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan sekali-kali engkau menunggu waktu sore nanti untuk melakukan amal dan kebajikan. Sebab bisa jadi umur dan usia kita tidak sampai sore harinya. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan ambillah sekaligus gunakanlah kesehatanmu untuk melakukan amal kebaikan dan kebajikan dengan maksimal dan optimal sebelum datang sakit kepadamu. Sebab sakit yang diderita oleh seseorang tentu akan menghalangi melakukan ibadah dengan maksimal, sekalipun pahalanya tetap sama ketika ia melakukan ketika sehatnya. Hadirin, wa min hayatika limautik, dan pergunakanlah hidupmu dengan melakukan sebanyak mungkin amal saleh dan kebaikan sebelum datang kematianmu yang engkau tidak mampu lagi melakukan amal saleh dan kebaikan. Ucapan sahabat Abdullah bin Umar ini
tertera dalam ungkapan kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-40 riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, akhir dari khutbah yang bisa kita sampaikan, semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu berbuat baik dan amal saleh sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Dan semoga kebaikan dan amal saleh yang kita lakukan menjadikan Allah ridha kepada kita seluruhnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Jami Malang. Dan kini kita kembali pendengar dalam Malang siang ini. Saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?

besar dalam sejarah konservasi dunia. Pada awal abad ke-20, bulu cendrawasih dari Papua banyak diburu untuk dijadikan hiasan topi dan pakaian mewah di Eropa serta Amerika. Perburuan yang tak terkendali itu memicu protes dari berbagai kalangan dan melahirkan gerakan penyelamat satwa. Dari situlah kemudian...

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Lho kowe iki sing nembang kok. Lah aku percuma kok tak sawer sak menake. Sawer padake Pak sapa ku mau?

0: nunggu ya tekan kene
1: lho golek kembaramu kae mau singnya sing sarungan ke lho golek kembaramu
2: sapa ta
1: alah sing mau kresetan ning arep lawakmu
2: ha kae iki kondange gareng semen iki kae
0: heeh bener
1: aku seri aku mau bandingke liyane ora masalah bandingke ku seri aku
0: tang apa persis lho
1: persis
0: 11.12
1: 11.30 kok
2: ya

0: Rene.
1: Iya.
0: Aja dadah.
1: Iya.
0: Najan ora apal ning cerak aku.
1: Iya.
0: Kok iya.
1: Ngetoprak.
0: Ngetoprak dadi sapa?
1: Maiso Jenar.
0: Kak Isa.
2: Maiso Jenar kok ngono kok, Mak.
1: Aji-ajine Maiso Jenar kuwi teh Sosro.
0: Apa kok teh Sosro?
1: Sosro Birowo kok teh Sosro.
2: Sosro Birowo kok teh Sosro lah.

0: Ngapa tangane ngincep?
1: Ngeceri jeruk.
0: Ya aku meneh.
1: Heeh, ngeceri jeruk.
0: Terus?
1: Nah, ya iki ngene iki tandane wis gathuk antarane kowe karo aku.
0: Ya nek gathuk ngopo?
1: Ayo ayo, golek kau asing nganggur sapa?
0: Anak aku dadi bojomu terus anak-anak apa?
2: Kelinci.
1: Iki apik kowe iki udut kowe rasane nyaut to. Angger nyaut kok nyerik ati. Wong karo wong anak-anak kelinci terus masamu anakku bat nyamuk kok piye?
0: Lah cilik banget ngono lho.
1: Loh, lah urung TV kromo kok.
0: Nek TV kromo dadi?
1: Lar sak buta pinggiran iki.
0: Ambok tak ndelok.
1: Aja, sing ndelok akeh wong ya isin lho.
0: Apa iso melar?
2: Regane ka wis ra iso melar. Iki wis kaya kae lho, wong tawa chat nang pinggir dalan kae lho. Lah
0: napa? Klasik-klasik ngono.
2: Ayo mengene iki.
1: Rumangsamu aku kuas po piye?
2: Ayo lho sing nang pinggir dalan wong-wongan disebul angin rek ngono. Sok ora, sok ora.
1: Opo, opo.

0: berapa tulang untuk memperbaiki jalan nasional di situ 80 anak insan Transjakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan
1: SDM dan
0: Umum
1: PT Transportasi
0: Jakarta, Mayang Sari Dia Irwantari, mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat terus melestarikan tradisi
2: pesisir adat Nyangga dan Babar. Adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa.
0: Tuhan Yang Maha Esa sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasi Bauna sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Jodhiti ya, dari Perompat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini, sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjaringan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Perompat Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Perompat Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang Jo.
1: Siap ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo ya. Iya. Ini ya, dari sininya memangnya memberikan nama saya yang terlalu lengkap seperti
1: itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, cucur latompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oke, ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Du ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya betul.
1: Oke oke oke.
2: Kalau tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh hadir ada, ya?
2: Iya, Wak Oderulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya?
3: Sehat, Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Perompat Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Perompat.
2: Oke, kalau dari Perompat FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh oke, ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh tapi sama?
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya. Iya. Pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Perompat Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Aude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah. Oke, Bang Nabura, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe ini Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, latompe betul.
2: Nah, ini ya. Adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK apa lagi ya Bu ya? KKM.
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang itu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional. Waduh. Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang, ya.
2: Oh dulang, dulang itu, oh beda dulang, astaga. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah ya, bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh dulang juga.
3: Iya.
2: Saya apa yang bosan.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh talang haroa.
3: Iya jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: oh, iya,
3: itu yang kuningan.
2: Kuningan.
3: sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya. Dulu Risman dari Rotan kayaknya. Waktu SMA itu pernah disuruh buat Rotan.
3: Iya.
2: Mendulang itu kayak bosara begitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Mendulang ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti menenun apa ya?
3: Menganyam.
2: Menganyam, ya, menganyam bosara begitu. Nah itu dipakai untuk nanti kalau ada acara adat Harowa ya. Nah itu isinya ada cucula tompe, ada onde-onde.
3: Ada, kalau Harowa itu isinya minimal ada 16.
2: Oh.
3: Ada 16 macam, ada lapa-lapa, ada ketupat, ada kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Muna bilang ya. Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur. Kemudian ada cucur, ada kiang-kia, ada balombalo, ada balombalong, kiang-kia, waje, ada sirkaya, ada
2: kayak buahnya itu.
3: Bukan, kue sirkaya. Itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah. Yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut. Kemudian digoreng. Dia ditusuk-tusuk, digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiang-kia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje dan cucur.
2: Cucur, waduh.
3: Ya itu wajib ada. Wajib. Ya balombalo boleh tidak masuk, kiang-kia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje dan sirkaya, itu wajib harus ada.
2: Harus ada.
3: Harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haruanya. dan selama ini belum pernah ada harua yang tidak ada 3 kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada.
2: Harusnya ada.
3: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang

0: Ini berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Wallahualam, yeah. Apakah itu tercapai 20.000? Yeah. Saya tidak hitung juga. Tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia, yeah, ada di situ.
1: Betul.
0: Nah, karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
1: Iya, yeah, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
0: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
1: Saya mau datang tapi tidak bisa, ibu ya, sama sementara menyiar. Baik, nah ini bu, kita walaupun tadi ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada. Minimal 16. Maksimal 16.
0: Ya.
1: Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu. Tapi kita membahas masalah yang namanya cucur ratompe.
0: Iya.
1: Nah, oke. Okay. Baiklah Bangunan Budaya, ini untuk cucur ratompe ini ya adalah makanan tradisional ya. Pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, Bau-Bau. Yeah. Oke. Okay. Dan untuk cucur ratompe ini, ibu kan menjual juga ya cucur latompe ini?
0: Iya, sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur latompe itu yang saya jual.
1: Oh.
0: Nah, cucur latompe itu brand cucur yang saya punya.
1: Oh.
0: Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur latompe.
1: Oh.
0: Tapi sebagian itu pakai cucur latompe.
1: Semakin ada... Saya juga baru dengar cucur latompe ini, apakah sama
0: dengan cucur latompe? Ya, jadi cucur latompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
1: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama latompe, Bu?
0: Karena saya lahir di Latompe.
1: Oh, itu nama daerah?
0: Itu nama kampung, ya. Nama desa.
1: Saya tuh cuma kira rasanya itu, pikirnya itu latompe itu mungkin nama keluarga, nama...
0: Bukan, itu nama desa.
1: Oh, nama desa.
0: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
1: Jadilah cucur Latompe.
0: Jadilah cucur Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu, karena saya harus buat sertifikat halal, itu kita diajar untuk, kalau kita punya produk, itu kita harus punya brand.
1: Kita
0: harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis cucur Rulia agak tidak enak kok nama cucur Mama Lia kok tidak enak ya. Sudah cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya cucur itu tidak boleh kita secara pribadi, karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang.
1: Betul.
0: Ya sudahlah, saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe. Kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya cucur Latompe.
1: Cucur Latompe, waduh ini
0: cucur khas Muna.
1: Cucur khas Muna. Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Semakin, oh berarti jenis cucur yang...
0: Kalau cucur sebenarnya mungkin apa ya, kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
1: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
0: Setiap daerah mungkin namanya beda.
1: Ah.
0: Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur.
1: Cucur.
0: Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
1: Ya, apa itu?
0: Susuru.
1: Oh, susuru. Kalau kalau di Bobo cucuru.
0: Ah, kalau di kalau di Muna namanya susuru.
1: Susuru. Oh. Okay,
0: hanya karena kalau saya sebut susuru Latompe nanti agak kurang ini, lebih keren cucur Latompe.
1: Iya, mungkin orang bingung juga, ah, susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga Latompe.
0: Iya, Latompe itu apa?
1: Apa sebenarnya?
0: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
1: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke. Okay. Waduh, ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
0: Oh, begitu. Saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
1: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik, Bu. Nah, ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
0: Karena itu tadi Harwa itu kan bagian dari tradisi. Ya, tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak. Dan
1: betul,
0: setiap tradisi itu, setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat, itu mereka harus ada harwanya.
1: Oh, harwanya.
0: Nah, setiap harwa cucur itu harus ada.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak sudah semakin berkurang kan.
1: Betul.
0: Makanya saya kembali membuat cucur untuk... Cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan, yang dianggap sudah ini, tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
1: Iya, oke. Okay.
0: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
1: Tepung beras.

0: itu saja tanpa ada pengawet apapun, itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
1: Betul.
0: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya? Karena itu memang isi talang haroa. Nah, iya. Dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari haroa.
1: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
0: Pasti.
1: Karena terlalu banyak.
0: Dan di zaman dulu, cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang haroa.
1: Haroa, betul.
0: Tidak diproduksi setiap hari.
1: Oke, iya.
0: Dan kalau
1: kalau sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risma tidak menghina sebenarnya.
0: Iya, iya.
1: Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
0: Ada yang keras, ada yang kemudian terlalu meleot. Tapi cucur latompe tidak kan?
1: Oh, Risma belum makan sebenarnya.
0: Oh, belum makan.
1: Iya,
0: kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang John yang sudah
1: Bang
0: pernah
1: John
0: makan.
1: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
0: Yeah.
1: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
0: tradisional.
1: Karena
0: harus
1: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya.
0: Jadi yeah. Awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya,
1: yeah,
0: kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
1: Anak sendiri ternyata pelakunya.
0: Yeah, anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza.
1: Ah,
0: tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
1: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
0: Iya, yeah, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC akhirnya. Yeah. Oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya. Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
1: Oh, berarti dipaksa kamu bisa goreng cucur ya Maya.
0: Iya. Dia malah semangat. Mak saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng terus saya bilang, "Ada sisa adonan kalau mau goreng buat teman-temannya silakan." Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas,
1: ya,
0: punya ciri khas.
1: Ya.
0: Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruanya itu harus ada cucur, kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
1: Ya betul juga
0: kan?
1: Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
0: Orang hanya akan cerita soal oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje. Terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
1: Betul.
0: Nah,
1: iya.
0: Sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
1: Oh, memang luar biasa sekali ya.
0: Ya.
1: Dan bicara soal yang namanya kue tradisional dan makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang.
0: Iya.
1: Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM usaha itu menuju kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya kalau Risman bilang.
0: Jangan
1: salah omong kalau Risman bilang ya. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain ketika disuguhkan yang namanya
0: cucur.
1: Mereka tidak suka karena
0: atau dia bertanya, "Kue apa ini, kue Ayah?"
1: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang
0: Dan itu sehat
1: betul juga.
0: Iya.
1: Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang karena yang mereka konsumsi.
0: Mungkin
1: itu,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini Risman sudah teliti.
1: Iya, saya juga saya lihat dari keluarga saya sendiri.
0: Tapi betul ya.
1: Jadi umurnya itu bisa sampai
0: 80, ada yang 100. Iya. Nenek saya 105 tahun.
1: Nenek saya 103 tahun.
0: Masya Allah. Iya. Nenek kita panjang umur.
1: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya tuh
0: ubi. Ya terjaga, ya, betul.
1: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kan suami, di ada kan tofi,
0: ya.
1: Ada kabuto.
0: Ada mungkin. Kabuto, ada ya. Hogo-hogo. Ada hogo-hogo. Jadi, ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
1: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
0: bahan kimia.
1: Bahan kimianya. Ya. Jadi mereka tuh sehatnya tuh lebih panjang.
0: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
1: Betul.
0: Tidak ada menyemprot pestisida,
1: iya.
0: Tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu, iya. Atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
1: Yang lebih penting lagi itu tidak ada ya, zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
0: Oh, tidak ada.
1: Makanan cepat saji.
0: Belum ada telepon,
1: belum
0: sayang.
1: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
0: Pakai telepati.
1: Pakai telepati katanya. Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucurat tompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucurat tompe dan cucur lain? Kalau Ibu.
0: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
1: Cucurat tompe.
0: Ya.
1: Oke.
0: Dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
1: Iya, dia langsung.
0: Dia langsung besar dan besar kayak piring.
1: Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping.
0: Kalau gerigi itu semua ada.
1: Oh, semua ada.
0: Itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti.
1: Betul.
0: Atau apang.
1: Iya, betul.
0: Kalau cucur itu dia cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
1: Lubangnya.
0: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
1: Tapi orang nanti lihatnya bukan ini donat bukan ya?
0: Bukan. Dia bergerigi, cantik.
1: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
0: Belum lihat cucur
1: dari Muna. Saya lihat
0: Masya Allah.
1: Dari kecil sampai.
0: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
1: Oh, berarti.
0: Berarti harus cari nama Facebook saya.
1: Cucur Latompe.
0: Ya.
1: Oke,
0: nanti. Bukan. Di ya, bolehlah. Clue-nya cucur Latompe nanti akan muncul di situ.
1: Nanti
0: ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
1: Aduh.
0: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya, itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
1: Okay.
0: Kalau kita bikin wajah, mungkin kita bisa bikin tulis resep,
1: yeah.
0: Orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
1: Yeah.
0: Tapi kalau cucur, itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
1: Oh iya, biasa pakai sendok
0: ya? Iya, jadi dia cukup dituang.
1: Nah.
0: Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali.
1: Yeah.
0: Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
1: Yeah.
0: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
1: Rumit sekali ternyata.
0: Dia apinya itu
1: bikin itu lancar tapi ternyata rumit
0: juga
1: ternyata.
0: Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik. Kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan, teksturnya tidak lembut.
1: Bongkar dapur ini kayaknya. Orang jadi tahu, oh begini cara bikinnya.
0: Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep, Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox.
1: Ya.
0: Bu bisa minta resepnya, oh boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
1: Tapi memang ini bicara soal teknik sebenarnya.
0: Ya, teknik menggoreng.
1: Teknik menggorengnya. Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur Latompe ini banyak sekali ya Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
2: Sudah dong.
1: Oke. Tak terasa ini kita 30 menit bahas cucur Latompe saja.
2: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Resmawa. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet yang mau bergabung di Prompat Jakarta ataupun Prompat Kendari ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Prompat dan juga pemirsa RNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perompat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perompat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perompat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perompat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Waode Rulia ya.
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru, kalau di kampung ya.
4: Oh,
3: tapi kalau kita
4: di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susuru
4: Allah.
3: Juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mau senakan ini, cucur itu kan bahannya simpel ya.
4: Iya.
3: Simpel. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Mm-hmm. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa, ada.
4: Yeah.
3: Tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kayak kalau yang meninggal ya dari malam itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada,
3: iya,
4: betul.
3: Betul kata Ibu tadi ya, harus ada. Di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya melihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model kampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bunda?
3: Ya, model kayak kampak ini. Apa namanya itu?
2: Apa
3: itu kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan.
4: Itu
3: modelnya Bu kayak kampak. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama, gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat di, tadi kan ada minyak di kuali ya.
4: Yeah.
3: Tapi nggak boleh panas, nggak boleh juga terlalu apa? Nggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Yeah, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini kobokan seng.
4: Oh,
3: ya, kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin, iya. Kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak, terus tuang. Jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu.
3: Iya bergerigi.
4: Oh, Masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadil nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal sampai itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk bulat kampung Bu itu. Iya, tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka pikiran mereka itu apa? Pintar Bu, pintar.
4: Betul.
3: Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Buarda sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Ibu Buarda lihat, kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC ya. Iya.
2: Okay.
4: Itu untuk menakar adonannya kayak.
3: Iya.
4: Iya.
3: Tapi kalau saya lihat juga mereka agak katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah itu. pakai tepung sedikit. Okay. Tapi terus terang Bu, bupatnya nggak tahu bikin.
2: Walaupun orang tua pintar bunda, bikin. Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
4: Oke, siap.
3: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya, Ode Rulia ya.
1: Oke, siap Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Iya. Halo, di Kendari.
2: Iya.
5: Abang apa manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude?
1: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
5: Rismawan ya, Rismawan.
2: Iya.
5: Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Cigulia di Jakarta Selatan nih, memang temanya ini bu. Aduh, gak cukup waktunya nih bu, gak puas kayaknya ini. Menjaga warisan rasa cucur lah, tompe apa nih, dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
5: Cucur. Nah, ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun temurun ya. Nah, katanya ibu dia paparannya anak-anaknya enggak mau makanan. Ya, budaya-budaya apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimana peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di apa nih? Di Kendari ini Sulawesi Tenggara itu ya, pertanyaan seperti apa UMKM-nya, yang dua bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu, apa bulan Agustus kah apa sebelumnya, nanti boleh dong kita ingin tahu bu cara ininya untuk kue cucur ini, apalagi simbol keakraban budaya ya bu ya itu. Nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar santan. Salam saya buat bapak kita, bapak ganteng sana, bapak siapa namanya di Kendari tuh, bapak stasiun RRI Kendari ya, pokoknya salam sehat semua kru angkatan-angkatan RRI Kendari. Itu saja.
1: Terima kasih banyak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, silakan Ibu Audi direspon.
4: Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak, itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
1: Biasanya bulat ya Bu ya?
4: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya dikasih ditusuk. Biar ada lubangnya.
1: Oh gitu.
4: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya, kalau dalam Talang Harwa itu menjadi simbol tubuh manusia. Jadi cucur itu mungkin menjadi pusat. Jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida?
2: Tadi kalau Bu
1: bagaimana Farida, ketahanannya?
4: Berapa lama?
2: Berapa lama juga?
4: Ya. Kalau cucur yang cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari. Tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
1: jeler,
4: itu bisa
1: gitu ya?
4: 1 bulanan.
1: Oh gitu.
4: Karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi. Itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari, dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga. Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur la tompe itu dia 5 hari.
6: Ini teknik pembuatannya memang agak beda. Nah,
4: karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu, cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras, agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan, kita masih merasakan ada rasa-rasa beras, butiran-butiran beras begitu. Tapi kalau yang sekarang yang cucur la tompe itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand, yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
6: Sekarang sudah makin gampang mungkin ya, karena makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
4: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat adonannya dalam hitungan jam. Cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
6: bukan dapur lagi nih.
4: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras. Didiamkan dulu ya kurang lebih 1 jaman lah.
1: Didiamin jangan lama-lama ya Bu ya, nanti takutnya ini lagi dia sedih, galau. Karena kena diemin.
4: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
6: Lagu lagi.
4: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin kemarin.
1: Oke, siap.
4: Kalau
6: Cik Guria.
4: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya.
6: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam masyarakat.
4: Untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
6: sebanyak itu ya.
4: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini ya, dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo cucur di Facebook misalnya.
6: Saingan lagi dong berarti.
4: saya sempat di WA, Bu ada misaingan tahun, enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
6: melestarikan budaya juga.
4: Iya, melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya. Kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
6: Betul.
4: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
6: Penasaran juga ini
4: rasanya seperti apa kayak gitu.
6: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga.
4: Kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
6: Betul.
4: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya, mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
6: Berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
4: Sambil menyelam makan cucur.
6: Boleh lagi ya.
4: Iya, dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya enggak salah.
6: Masih direncanakan itu Risman, berarti belum ada.
4: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga. Itu. Jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu.
2: Oh.
4: Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam.
2: Okay.
4: Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
2: Sepertinya kebiasaan.
4: Semacam siar Islam.
2: Oh,
4: ya,
2: okay.
4: Karena kebiasaan orang zaman dulu kan bikin sesajen,
2: ya,
4: karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
2: Iya, betul-betul. Iya.
4: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu, sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
2: Betul.
4: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncullah cucur sebagai wajib dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
2: Siap.
4: Dalam talang harwa itu, dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja,
2: ya.
4: Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
2: Nyaris memberat ya.
1: Mahal berarti ya itu ya.
4: Iya.
1: Siap.
2: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
4: Oh ya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam talang harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di, misalnya di acara apa waktu itu, festival kuliner ada di berapa tahun lalu, yang ada di apa namanya, Anjungan Teluk Kendari, ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah, mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya dinas pariwisata ya, mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional, sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
1: Betul, jadi biar banyak yang tahu ya Bu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perompat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur atau tompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
2: Iya.
4: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan, karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9, seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang, gitu.
2: Dari segi filosofinya mungkin dilihat.
4: Dan segi filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. sudah cukup, bahasa Munanya no topo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, sehingga harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
6: Harus sudah dipikirkan memang Bang.
1: Sudah dipikirkan. Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman? Telepon terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
6: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
1: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
6: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
1: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Prompa, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
7: Iya, oke, selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
1: Bang Risman.
7: Bang Risman, selamat siang, assalamualaikum.
6: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
7: Langsung saja, selamat siang Ibu.
1: Iya.
4: Selamat siang Pak.
7: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, itu Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.000 satu,
1: kecil gitu, Bu. Oke, siap.
7: Oke, gitu saja, Bu.
1: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Bu Aode.
4: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak, itu yang sangat mahal sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
6: 3 biji per 10 ribu.
4: Ya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
1: Oke, jadi bervariasi ya tergantung penjualnya intinya ya.
4: Tergantung penjualnya.
6: Dari bahan baku sebenarnya.
1: Siap deh kalau gitu. Bahan baku
6: murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
4: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Barangkali ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah.
6: Jadinya lebih banyak mungkin.
4: Lebih banyak mungkin.
1: Siap deh kalau gitu. Boleh, silakan.
6: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini, juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
4: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
1: Deh, kalau gitu Bu Aude.
6: Soal siap.
1: Siap. Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita biar enggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aode, sehat-sehat, dan juga Bang Risman, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Prompat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Bersi RRNet dan pendengar Prompat, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RRNet untuk di Perompat Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa 1 jam lagi ya. Jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Perompat RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.

lepas jam sekawan ulas. Wan Cinipun Pawarto Enggal. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Daerah yang berpusat pemerintahannya di Bintuhan ini merupakan wilayah paling selatan di Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Provinsi Lampung. Kabupaten Kaur juga menyuguhkan garis pantai yang panjang serta potensi maritim yang menjadi salah satu penopang utama daerah. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Kaur. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Makanan khas Kabupaten Kaur, salah satunya adalah gulai gurita. Kuliner tradisional ini sangat terkenal dan menjadi salah satu hidangan andalan masyarakat setempat karena memanfaatkan hasil laut yang melimpah. Masakan ini menggunakan bahan utama gurita segar yang diolah bersama racikan bumbu rempah yang kaya seperti cabai, kunyit, jahe, dan kuah santan yang kental. Tekstur gurita yang empuk serta perpaduan rasa gurih dan pedas yang meresap menjadikan gulai gurita sebagai hidangan utama yang sangat sensasional saat dinikmati bersama nasi hangat.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar, njoget neng kono.

0: Ini infonya.
1: Kabawa kusakaba-kaba adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya terbawa pada perilaku yang tidak jelas tujuannya atau melakukan tindakan yang negatif. Para orang tua di Tatar Sunda selalu memberikan nasihat pada anak-anaknya agar tidak kabawa kusakaba-kaba, sehingga istilah ini menjadi sebuah peribahasa, yaitu ulah kabawa kusakaba-kaba. Artinya, jangan terbawa dengan perilaku orang lain yang tidak jelas tujuannya atau perilaku yang negatif. Sementara kata ulah sendiri artinya jangan. Kabawa artinya terbawa dan sakaba-kaba artinya tidak jelas tujuannya.

Oleh-oleh khas Kabupaten Kaur, salah satunya adalah kelicu. Kudapan tradisional ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur dan cita rasa yang otentik. Kuliner ini terbuat dari campuran beras ketan dan pisang yang dihaluskan, kemudian dibungkus dengan daun pisang yang berbentuk kerucut, lalu dikukus hingga matang. Teksturnya yang kenyal, serta perpaduan rasa manis alami, menjadikan kelicuk sebagai cindera mata kuliner yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

Sagara atau Sadiman juga dikenal Sagiman adalah seorang tokoh pejuang legenda anti-kolonialisme di Pasuruan, Jawa Timur. Ia berjuang melawan praktek KKN yang terjadi di perkebunan tebu dan pabrik gula Hindia Belanda sekitar permulaan abad ke-19. Sagara dikenal sebagai seorang ahli bela diri yang melawan pemerintahan Belanda di perkebunan tebu di daerah Bangil sehingga dikenal Sang Kera. Karena perlawanannya terhadap Belanda, Sagara akhirnya ditangkap setelah dikhianati oleh salah satu rekannya sendiri. Ia dimakamkan di wilayah Bekacak, Kelurahan Kolursari, daerah paling selatan di kota Bangil, Pasuruan. Sagara memperjuangkan hak-hak para buruh yang mayoritas orang Madura. Hasil dari agresi Cakraningrat Madura yang memindahkan pendudukannya ke Pulau Jawa, terutama Pasuruan Utara, di tempat yang baru orang-orang Madura mendapatkan penindasan dari kolonial Belanda tanpa ada perlindungan dari Cakraningrat. Melihat Sagara menjadi mandor baik dan

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Kaur. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal lulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, LPP RRI Malang menghadiri kegiatan silaturahmi sinergitas pimpinan wilayah Malang yang diselenggarakan PT Taspen Kantor Cabang Malang pada hari Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor PT Taspen Kaci Malang ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan turut dihadiri oleh Wali Kota Malang dan juga jajaran pemerintah Kota Malang serta para pimpinan instansi dan mitra strategis Taspen. Di mana kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempererat sinergi yang telah terjalin antara PT Taspen Kaci Malang dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam sambutannya, Kepala Kantor PT Taspen Kaci Malang, Auna Rosmala Mansyur SEMM menyampaikan bahwasannya kebersamaan lintas sektor menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Sementara itu, momentum silaturahmi ini pun diharapkan semakin memperkokoh kolaborasi antara media publik, pemerintah daerah, dan BUMN dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di Kota Malang. Demikian Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Tapi, kenapa ya harus tanggal 23 Juli? Ternyata, tanggal itu dipilih karena pada 23 Juli 1979, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini menjadi salah satu langkah penting untuk mengingatkan bahwa setiap anak Indonesia punya hak yang harus dijaga. Semua anak berhak untuk tumbuh dengan sehat, belajar, bermain, mendapatkan perlindungan, dan menerima kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Hari Anak Nasional bukan hanya tentang perayaan atau acara yang meriah. Hari ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, setiap anak harus diberi kesempatan untuk bermimpi, mencoba hal baru, dan menjadi diri mereka yang terbaik. Yuk kita bersama-sama menjaga dan menghargai hak setiap anak. Karena masa depan Indonesia yang hebat dimulai dari anak-anak yang bahagia dan mendapatkan dukungan yang baik dari sekitarnya.
2: Ini infonya.
3: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Maestelli.
1: Inspirasi Indonesia. Saudara tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan, hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Dia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Dia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja ya. Aduh, mohon maaf ya, tadi agak telat lagi karena memang ada sesuatu halnya tadi di luar dugaan seperti itu. Tapi tenang aja, kali ini Goyang Senggol masih akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore ya, barengan sama Mbak Yaya tentunya, yang akan menemani Anda untuk joget bareng, untuk karaoke bareng, untuk ya kita senang-senang bareng lah ya di sore hari ini, biar makin semangat untuk menjalani hari ini di hari Jumat. Waduh, suasana weekendnya udah mulai terasa nih pendengar. Dan bagi Anda yang mau request lagu dangdut, monggo silakan, kami tunggu sampai nanti di jam 5 ya. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA Pro 4 ya di 081-555-6910-53. Baiklah, kali ini kita sapa dulu, ada yang bergabung via telepon, ada Babe Mus yang jauh di Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Goyang Senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asing.
0: Semakin asik. Babe, gimana kabarnya?
1: Kabarnya biasa, alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa. Kabar balik macam mana nih?
0: Alhamdulillah baik juga, Babe. Ini di Malang lagi panas, tapi anginnya itu dingin banget, Be, di sini, Be.
1: Ya sama, di Jakarta juga gitu. Agak cerah, anginnya kencang banget.
0: Wow.
1: Jadi hembusan angin bertiup cepoi-cepoi membuat mata gue ngantuk.
0: Gitu. Waduh. kalau ngantuk mah dibuat tidur aja, Be.
1: Ini lagi sambil tiduran gitu.
0: Oke. Okay.
1: Malu Mpok Yaya, hari ini Ayah lagi apa? Kagak enak, kurang enak badan, jadi sambil dengerin RRI di Pro 4 Malang.
0: Oke. Okay. Gitu, semoga lekas membaik ya, Be ya. Lekas sehat kembali.
1: Kadang-kadang gimana, atau karena udah tua kali ya,
0: walaupun udah tua tetap harus sehat bugar dong, Be. Kita doakan dari sini ya, Be ya.
1: Itu kadang-kadang itu, atau karena faktor usia atau faktor iklim
0: faktor kayaknya ya, karena kalau menurut saya ini iklimnya emang agak kurang enak di badan, Be.
1: Kurang enak di badan. Enaknya di mana ya?
0: Enaknya di ini aja deh, pakai jaket di rumah gitu aja. Biar terhindar dari angin gitu ya, Be ya.
1: Ini yang penting enggak angin puyuh ya.
0: Jangan topan. Dong. Cukup telur aja yang telur puyuh ya, jangan angin puyuh. Telur puyuh. Iya, itu kan menyehatkan ya, Be ya.
1: Kalau banyak sehat ya, kalau dikit enggak kenyang gitu.
0: Betul, karena kecil-kecil, Be ya, minimal makan 10 lah.
1: Iya. Lapar kali.
0: Gitu deh. Ini Babe, biar apa makin sehat gitu, ini mau dengerin lagu apa nih, Be?
1: Mau dengerin lagu Malamnya Rita Sugiarto gitu.
0: Malam?
1: Iya.
0: Malam Rita Sugiarto ya.
1: Iya, ada ya.
0: Bentar dong, Be. Kita cari dulu lah, Be, ini, Be. Malam Rita Sugiarto. Mungkin Babe mau nyanyi dulu, Be, enggak apa-apa, Be. Kok malah ketawa nih, Babe? Padahal pengen dengerin ini, suara emasnya Babe nih.
1: Kalau denger suara bukan emas, tembaga kali.
0: Waduh, suara tembaga gitu ya. Berarti makin bulat nih suaranya. Oke deh, salamnya untuk siapa, Be? Ini, Be.
1: Udah ada ya nih. Udah siap ya. Rita Sugiarto malam ya.
0: Belum sih, Be, ini masih kita carikan, Be. Soalnya kok belum ketemu gitu. Udah ketemu, Be. Udah aman, udah, aman. Tinggal diputar nanti ya.
1: Iya deh. Salamnya buat siapa ya? Buat semua aja deh.
0: Semua aja.
1: Iya, ayah puyeng soalnya kalau satu persatu nih nggak inget nih. Tapi kalau sama duit gue inget aja.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, itu mah semua be. Saya juga gitu be. Oke deh.
1: Iya, yang di utara, di selatan, di barat, di timur menjadi satu, di ngelumpuk di candi panggung di Melapen ya. Dari Merauke sampai Sabang torang semua bersaudara gitu ya. Oke, torang semua bersaudara juga buat banyak tetap sehat, kita semangat. RRI From 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI, I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
1: See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Babe sudah menyempatkan waktunya dan menyapa kita semuanya di sore hari ini ya. Oke, ditunggu aja nanti Rita Sugiarto dengan Malam gitu ya. Tapi kok ngomong-ngomong saya jadi ikut bahasanya Babe nih. Aduh, bahaya nih. Oke deh, kita kembali ke Malang ya. Kalau tadi udah nih nuansa Jakartanya karena lagi ngomong sama warga lokal Jakarta. Nah, kali ini untuk warga Malang, monggo Niki kalau mau dangdutan bareng ya, kita nyanyi bareng, kita jogetan bareng, langsung aja bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Dan kali ini di WhatsApp ya ada Kak Faris dari Batu. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Selamat sore dari Faris di Batu. Kali ini pengen dengerin lagunya Happy Asmara, Yang Jauh Kau Pergi ya. Salam spesial buat kesayangan yang ada di Pro 2. Selamat sore aja. Dan untuk Mbak Yaya, selamat tugas. Terima kasih banyak, tak tunggu lagunya, nanti kalau pulang hati-hati ya. Oke, makasih banyak ya Kak Faris ya. Untuk lagunya ditunggu aja, nanti kami putarkan spesial untuk Anda. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Dan pastinya bagi Anda yang mau request lagu, mau kirim salam, mau joget bareng atau mau karaoke bareng juga boleh banget ya. Kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Bisa ditelepon atau bisa di WA-nya Pro 4 RRI Malang. Dan kali ini langsung aja kita dengerin dulu lagu-lagu dangdut yang sudah mengantri untuk kita putarkan ya. Ada lagu dari Rita Sugiarto dengan Malam. Selamat mendengarkan.

Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komandan Lanut ABD Saleh Marsma TNI Reza RR Sastra Negara ini memperkuat sinergi dengan jajaran TNI dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi lewat audiensi dan silaturahmi pada hari Kamis 23 Juli 2026. Dalam kunjungan ini, Dan Lanut ABD Saleh bersilaturahmi dengan Komandan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut Wisnu Krestiawan SD dan Wakil Bupati Banyuwangi, Insinyur Haji Mujiono MSI. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kolaborasi lintas sektor ini pun diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pertahanan sekaligus memperkuat kontribusi TNI dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian dan pengabdian TNI AU kepada masyarakat. Lewat kegiatan ini, Lanut ABD Saleh menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.
2: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik ya. Kali ini masih barengin sama saya Mbak Yaya tentunya. Ya masih akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore. Dan bagi panjenengan sedaya monggo yang mau gabungan di sore hari ini ya, untuk request lagu dangdut, untuk kirim salam, atau bahkan mungkin kalau mau joget bareng dan nyanyi bareng ya, barengan sama kita semuanya di sore hari ini, monggo silakan. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053. Oke deh, kali ini kita sapa dulu ya, ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang senggol.
1: Goyang senggol. Digoyang masing asik deh.
0: Digoyang makin asik deh ya. Pokoknya makin asik apalagi ada Bunda Riatin.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bunda Riatin hari ini?
1: Sehat-sehat penjenengan.
0: Alhamdulillah saya juga Bunda Riatin. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya.
1: Iya, di sini angin. Oh. Angin gede loh.
0: Oh, sama. Hati-hati ya. Sama di sini juga.
1: Hati-hati temanku semuanya ya, masuk angin ya.
0: Kesehatan
1: kita banget ya.
0: Bunda Riatin juga jaga kesehatan selalu.
1: Iya, jaga kesehatan. Di rumah aja, di kamar yang rumah Mbak Yaya.
0: Ya, benar. Setuju, setuju ya, di kamar aja sambil dangdutan, sambil joget bareng.
1: Roma Irama.
0: Siap.
1: Roma Irama. Di situ kan ada sudah saya ketik di situ ya.
0: Perjuangan dan doa.
1: Betul.
0: Terus siap. Maaf. Kalau Bunda Riatin enggak lengkap kalau enggak ada Pariane lo, Bu.
1: Oh, kalau enggak ada Parian
0: enggak
1: lengkap ya.
0: Enggak lengkap toh, apalagi ini Bunda Riatin ya, spesial.
1: Ya, saya beri Parian gini loh.
0: Gimana?
1: Layang-layang wujudnya panjang.
0: Cakep.
1: Orang yang selalu menyayang umurnya panjang.
0: Amin, betul.
1: Jadi
0: luar biasa.
1: Semua harus menyayang kepada penyiar, kepada teman-teman, nomor satu kepada orang tua supaya umurmu panjang, betul?
0: Betul, siap Bunda Riatin. Luar biasa pantunnya.
1: Beh,
0: nanti gimana?
1: Perjuangan doa Romi Rama diputer ya.
0: Oh nggih. Habis ini langsung tak puter. Ditunggu ya Bunda Riatin ya.
1: Saya berikan kepada itu
0: kepada Bupur siapa?
1: Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, itu serkep-serkep kafe.
0: Oh iya iya dong.
1: Iya, Aten. Bunda Riatin nomor berapa ini? Nomor berapa?
0: Nomor 3 Bunda Riatin.
1: Oh, saya nomor 3. Hore.
0: Hore. Selamat Bunda Riatin. Cek senengi.
1: Nomor 1 seti berapa? Siapa?
0: Gimana?
1: Nomor 1?
0: Nomor 1 tadi ada Babe Mus.
1: Oh, Babe Mus, Jakarta. Ayo Jakarta bergoyang. Jember bergoyang, Surabaya bergoyang, Jakarta.
0: Ya. Kita goyangkan semuanya
1: kita
0: ya.
1: Di Bandung yang di Bandung Mbak Endra.
0: Ah, yang di Bandung, lah ini lah belum gabungan.
1: Di RRI.
0: Lah betul, Bunda Riatin nomor 3.
1: Biasa Aceng nomor 1 ya. Ayo Aceng, Bunda Riatin nomor 3.
0: Ayo.
1: Terus anu Grandong. Ayo Pak Grandong, Bunda Riatin nomor 3.
0: Ayo ayo, Kang Grandong juga ditunggu loh.
1: Pak Suranto, ayo Pak Suranto.
0: Pak Suranto, monggo, ayo, monggo monggo. Bunda
1: bisa
0: Marlena,
1: Pak Ismoyo, Pak Eko
0: siap.
1: Faris, ayo Faris, iki lho penyari idolaku. Ambil idola ayo Faris.
0: Ah, betul. Mas Faris sudah gabungan tadi Bunda Riatin.
1: Oh, sudah gabungan.
0: Sudah.
1: Pasti tinggal Bunda Riatin
0: ya. Jelas ini.
1: Enggak apa-apa loh kalau lupa ya Mbak Yaya. Enggak apa-apa. Pokoknya semuanya itu saudara selama-lamanya, betul?
0: Siap, betul, leres.
1: Di Radio RRI Bin Pasaruan. Yo, teman-teman. Lupa
0: betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Anu timur iku njogo umur.
0: Njogo umur.
1: Lek luwe mangan, ngelak ngombe, lek loro agak-agak golek obat, tepo buat sendiri kunci kencur kuwi resep, bener madu. Itu joko awak-awake umure iki joko.
0: Betul
1: timur,
0: sekali.
1: Timur joko umure dhewe. Utara,
0: utara.
1: Itu utara. Kudu rukun karo koncone karo bojone anake semuanya ya. Di utara, timur, selatan. Selatan itu juga selawatan tiap hari temanku, jangan lupa ya. Sholawat ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Betul Mbak Yaya.
0: Betul, betul sekali.
1: Ya, barat iku awake dhewe iki besok nang akhirat. Jadi kudu akeh amale, lungguh kok nek mangan enak aja ya tong. Umang roti ngono tong ngene jumi roti ku baik sekali.
0: Nggih, leres siap.
1: Iya Mbak Yaya. Jadi selalu berdoa semuanya rukun-rukun ya Mbak Yaya.
0: Nggih, ya, Bunda Riatin matur suwun wae jangan ya, pun. Sambandilan raya, leres.
1: Ya, kok lonto Jepang yo cuma jajah maneh.
0: Lho, gak bahaya ta iki. Aduh, kok medeni. Betul, bersatu ya, harus bersatu ya, kok. Untuk Indonesia Raya. Leres, siap dari Yatin Jos Gandos dalam. Oh, siap, tak puterke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala Bunda Riatin tercinta ya. Ditunggu aja lagu nih. Nanti akan segera kami putarkan untuk Anda. Baiklah, masih di Goyang Senggol. Kali ini kita baca dulu ada yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada siapa nih? Ada Ibu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, panjang umur, rezeki berkah melimpah meruah, dan buat bisa buat sanggup ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga kita semuanya nanti diberkahi rezeki agar bisa menunaikan ibadah haji ya. Amin. Dan mau request lagu Pangeran dan Pangeran Dangdut, Mbak. Oke, baiklah. Ditunggu nggih Bu Fatimah.

0: Selamat sore, tak tunggu lagunya. Nge siap, monggo ditunggu. Nanti tak puterin ya, spesial untuk Anda. Dan sekarang kita sapa lagi dari WhatsApp, ada yang bergabung ya. Ada Ibu Pandan dari Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
0: Gimana kabarnya Bu Pandan? Selamat sore. Alhamdulillah sehat Bu Pandan.
1: Saya dari sana, Mbak. Mbak Yaya.
0: Dari mana
1: dari
0: Bu Pandan? Lo malah emane tau gitu tadi. Saya tuh mau ke sana tapi kebetulan kerja. Ini kan kalau apa sore ini kan masuknya kan jam 1 Bu Pandan. Masuknya jam 1 sampai nanti jam 8.
1: Mas Topik ada di sana.
0: Mas Topik tadi berangkat juga ke mana? Ke Mas Haji. Talawe seweneng ya Bu Pandan ya akhirnya gitu loh akhirnya.
1: Habis mari foto-foto.
0: Waduh cek senenge Bu Pandan alhamdulillah langgeniku. Sama siapa Bu Pandan tadi ke Mas Haji?
1: Sama Bu Sri Purnomo.
0: Walah bareng-bareng nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, senenge-senenge ini aura kebahagiaannya itu lo terpancar sampai di sini lo Bu Pandan. Nggih, Bu Pandan ini udah ini ya sampai rumah ya berarti ya.
1: Iya, sudah nyampe rumah.
0: Alhamdulillah, makane kok bisa dangdutan.
1: Di sana juga dangdutan.
0: Oh, lo ya iya ta. Pokoke lek Mas Haji iki wis pasti dangdutan. Anu ya, radione pindah ini ke rumahnya Mas Haji ini. Pindah. Ini jenengan mau request lagu apa?
1: Requestnya lagu Fata Morgana.
0: Fata Morgana. Sebentar tak carikan dulu apa jenengan mau nyanyi.
1: Fata ada ya Mbak Yaya.
0: Ada. Mau yang dari mana ini Bu Pandan? Ada Widya Naufara dan ada Mega Mustika.
1: Dari siapa?
0: Mega Mustika. Oke, baiklah salamnya untuk siapa?
1: Mau salam buat Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Pak Eko, Pak Bambang, Pak Ispoyo, ada Pak Widi, ada Kang Grando, Kang Ateng, Bunda Leha, ada Mbak Indah, Pak Tarmanto, Bu Tati yang ada di Lahore, Bunda Sumiatun, Mas Faris, Bu Satiah, Pak Sari'i, ada Pak Irwan yang ada di Bandung Raya, ada Pak Suranto
0: juga gak ketinggalan
1: juga Mbak Yaya, buat semua pendengar Pro 4
0: seluruh pendengar Pro 4 RRI Malang.
1: Mbak Yaya sehat selalu.
0: Siap, jenengan juga sehat selalu nggih Bu Pandan.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bu Pandan sudah bergabung ya. Ditunggu lagunya Fata Morgana Mega Mustika. Nanti akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan kemudian kali ini kita sapa lagi ya, ada yang bergabung via WhatsApp, ada Mbak Ayu Wardani. Selamat sore Mbak Yaya, sore juga Mbak Ayu, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Goyang senggol, makin digoyang makin asik aja. Mau minta lagunya Andeca Andeci. Oke baiklah, ditunggu lagunya ya. Nanti akan segera kami putarkan untuk Anda. Baik pendengar, bagi Anda yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, monggo silakan bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 0815556910 53. Dan kali ini langsung saja kita dengarkan bersama ya lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan, sudah mengantri untuk kita putarkan. Kali ini ada Perjuangan dan Doa, kemudian

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini infonya.
1: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung, sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

Pendengar, ada informasi kali ini kalau di Jember ya, sekarang ada JFC atau Jember Fashion Carnival. Nah, acara itu dari hari ini di hari Jumat 25 Juli ya 2026 sampai di acaranya nanti puncaknya di tanggal 7 sampai 9 Agustus ya. Oke, jadi masih panjang nih ya. Jadi puncaknya ini JFC Jember Fashion Carnival ini adalah nanti ada gelaran kostum kayak gitu, mungkin ya Pak Rendra ya, karena ini juga infonya adalah dari Pak Rendra ya. Semoga ini bermanfaat ya, khususnya bagi yang suka seni budaya tradisional. Jadi tempatnya itu ada di alun-alun Jember Nusantara sampai GOR PKPSO Kaliwates, seperti itu ya. Jadi bagi Anda yang menyempatkan jalan-jalan ke Jember, boleh nih mampir ya sebentar, karena waktunya juga masih panjang, seperti itu. Baik pendengar, tuntas sudah Goyang Senggol edisi di hari ini. Matur suwun sangat bagi Anda yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini. Semoga dapat menghibur Anda semuanya ya. Dan nantinya di jam 5 sore ini akan ada Dai Cilik, dan kemudian nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 6 ya, atau jam 18 waktu Indonesia Barat, dalam program TJ Jawangi Jan Kruis Paul Pokoe. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, BMKG mengingatkan masyarakat Jawa Timur untuk mewaspadai potensi angin kencang dalam beberapa hari ke depan. Meskipun saat ini telah memasuki musim kemarau, potensi hujan lokal dengan intensitas singkat masih dapat terjadi pada sejumlah wilayah, terutama daerah dataran tinggi. Sementara itu, forecaster Anduti BMKG Jawa Timur, Andang, mengatakan bahwasannya kondisi cuaca di Malang Raya secara umum didominasi cuaca cerah hingga berawan. Namun masyarakat diminta lebih memperhatikan potensi angin kencang yang diperkirakan mencapai kecepatan 50 km per jam. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan resiko apabila terdapat pohon rindang, baliho, atau benda lain yang rawan roboh akibat terpaan angin. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi lingkungan sekitar serta meningkatkan kewaspadaan. Meskipun musim kemarau telah berlangsung, Andang menjelaskan peluang hujan belum sepenuhnya hilang. Hujan masih mungkin terjadi, tetapi bersifat lokal dan berdurasi singkat. Ia menambahkan wilayah yang memiliki peluang lebih besar mengalami hujan lokal adalah kawasan dataran tinggi seperti Kabupaten Malang, bagian yang berbatasan dengan Lumajang, serta Kota Batu. Sementara itu, Kota Malang juga masih berpotensi diguyur hujan lokal meskipun intensitasnya tidak sebesar wilayah Batu. Selain itu, Andang juga menegaskan bahwasannya potensi angin kencang tak hanya terjadi di Malang Raya, melainkan merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: وبركاته.
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta.

0: عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu, yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ وَقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحًا يَدْعُو لَهُ. Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara, kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya, sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu. Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mangertenono menawa sejatine alam donya ngono minangka nerakane wong-wong mukmin, swargane wong-wong kang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
4: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
3: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
4: Kenapa kau terlalu buru-buru?
3: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
4: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
3: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
4: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
3: Susah memang kalau bicara dengan motor.
5: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

103,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabari dinten iki? Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Seneng banget saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir nggih menemani panjenengan sedaya wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengko tan program Tejo Wangi jan grues pol. Pokoknya Tante Jawangi dinten iki kita bakal bahas macam-macam budaya lan adat istiadat sing ono ning Malang, Jawa Timur lan sekitare nggih. Panjenengan ugi saged gabungan ten mriki nggih. Untuk request lagu, kirim salam utawi panjenengan nggih melu ngomongno soal macam-macam kebudayaan sing ono teng daerah panjenengan masing-masing. Monggo silakan panjenengan saged gabungan di 0341404504 utawi ten WA kami nggih di 081555 5 6 9 10 5 3. Wes pokoknya Tante Jawangi ing wengi iki kita gawe asik bareng ge, nyantai bareng apa mana mengki bakali wonten beberapa tembang Jawa sing enak-enak pol ge, gawe menemani panjenengan sedoyo sing lagi pulang bekerja, yang lagi ada di perjalanan utawi lagi kumpul bareng sama keluarga ten griyone masing-masing ge. Ya wes saat niki langsung wae kita mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang sudah mengantri untuk diputarkan niki. Wonten tembangi Pak D. Gepeng, wonten Sotiangge, sugeng mirengaken.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Henry, cepat nih. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wong setan teh juangi jan krespol nggih. Panjenengan sedaya niki koyoke gak kerasa ya, bulan Juli ini tiba-tiba udah mau habis, sudah mau di tanggal 24 nggih. Bentar lagi kita semuanya menyambut bulan baru yaiku bulan Agustus. Nah, lek wis mlebu bulan Agustus niki, iki mestine merupakan bulan yang suasanae iku beda nggih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Loh, kenapa Mbak Yaya kok suasanae beda ngeten niku? Nah, soale lek memasuki bulan Agustus niki pasti suasana ten kampung, ten dalan raya nggih ini udah mulai beda. Penuh dengan nuansa merah putih, penuh dengan nuansa kemerdekaan nggih. Lek panjenengan napa merhatekno ten kampunge panjenengan, biasane nggih setiap minggu niki bakale wonten kata kegiatan ngeten niku, dan mulai banyak yang sudah memasang umbul-umbul berwarna abang lan putih. Wonten bendera merah putih yang sudah mulai dikibarno ning ngajenge griyane panjenengan. Wonten gapura kampung sing mulai dicet maneh, tambah gilep pastine. Wonten lampu-lampu hias sing mulai dipasang. Kemudian wonten bola-bola cilik sing wis mulai latihan lomba ngeten niku nggih. Maka nih kenapa Agustus niki rasane berbeda, suasanae beda dengan bulan-bulan yang lain nih ngeten iku. Ya wes mungkin bakal kita bahas soal budaya atau tradisi nggih di bulan Agustus ini seperti apa. Tapi sebelum itu kita sapa dulu, kali ini ada yang bergabung via WA nggih, via telepon, ada Pak Rendra dari Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
1: Wilujeng dalu Mbak Yu.
0: Wilujeng dalu. Nggih, Pak Rendra, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, rame Jember.
0: Waduh, lah nggih niku wau kula napa maca pesane jenengan iki wonten Jember Fashion Karnaval nggih.
1: Nggih.
0: Heeh. Lah jenengan iki mboten melu anu napa bagian fashion show niku?
1: Mboten,
0: Mbak.
1: Oh, mboten. Ada 10 sesi yang dipertandingkan nanti tampilannya itu.
0: Oke, baiklah.
1: Kalau yang sekarang ini Jember Fashion Carnaval Dead Festival Burung. Nah, terus besoknya Jember Fashion Carnaval SCTV.
0: Mantap, mantap, mantap. Bakalnya ruame banget nggih niki Pak Rendra.
1: Lain geo, dek puncak ini kok mulai tanggal 7 ngantos tanggal 9.
0: Oh, ngeten. Luar biasa. Oh, Mandar Megi acaranya lancar terus nggih, dan juga bisa menggerakkan roda perekonomian ten Jember.
1: Lain geo lo, teng Malang geo, wonten lo Mbak Yu ingkang derek mriki nih kok geo, nggih seluruh Jawa Timur geo, ten internasional juga sih.
0: Nggih, tapi kan napa tempatnya kan ten Jember nggih, Pak Rendra nggih. Mlek Malang paling cuman mengirim napa niku perwakilan Malang, perwakilan Surabaya ngeten niku kan.
1: Kan berbagai luar Jawa kan niku kan napa nggih Mbak Yung nggih tumplek ngeten.
0: Waduh, langsung ditumplek ngene.
1: Nggih.
0: Oh, Masya Allah, luar biasa wis, tak dungakno pokoke semoga lancar ya acarane Pak Rendra.
1: Nggih, mboten kedang-kedang teng mriki to Mbak Yu.
0: Nggih kula.
1: Nggih.
0: Lah, kula dereng cuti niki Pak Rendra. Nggih, nggih kapan-kapan mawon niki nasek dereng napa dereng wonten jatahe liburan niki Pak Rendra. Liburan niki nggih mestine direncanakne mengke ben iso puas ngeten niku lho Pak Rendra.
1: Lek teng Malang dos pundi Mbak Yu kesiapanipun teng 17-an
0: niki? Lah nggih niku, biasane lek ten Malang niki lek kula rasane nggih mulai pokoke lek mulai napa dipasang umbul-umbul niki berarti sudah mulai mendekati Agustusan. Tapi kemarin ten Malang niki pun wonten beberapa tempat niku ngadakno karnaval ngeten niku. Cuman ini yang perlu diapresiasi dari pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang ini melarang adanya sound horek niki Pak Rendra.
1: Iya Mbak, yo soalnya nggih sonorek yo sering kejadian.
0: Lah nggih niku niki sudah mulai dilarang, ada peraturannya. Jadi harapannya semoga nanti di sepanjang perayaan Agustus. Biasanya kan niki lek karnaval kan dari Agustus sampai akhir tahun nggih Pak Rendra nggih. Oh, panjang niki waktune. Niki mandar mugi ya mengke apa warga masyarakatnya mematuhi peraturan yang ada. Jadi enggak apa-apa mengadakan pentas seni, enggak apa-apa mengadakan napa niku semacam karnaval nggih mboten napa-napa asalkan untuk apa son horeknya itu ditiadakan ngeten niku.
1: Nggih. Oh, teng Malang wonten peraturan ngaten to Mbak?
0: Wonten, tapi teng kota, lek kabupaten iki sepertinya belum ada.
1: Belum ada. Nggih, teng mriki nggih mboten wonten aturan niki.
0: Oh, nggih nggih nggih.
1: Cuma yang dilarang itu ya ya kayak narkoba ya boleh sih terpakai son horek tapi jangan melebihi sampai ya intinya kapasitas minimal 80 ribu watt powernya.
0: Setiap daerah memang punya aturan sendiri-sendiri nggih.
1: Nggih minimal niku nggih yes minimal tuh 15 set atau udah cukup 15 atau 12 set tuh nggih udah cukup. Paling mungkin leres. Di Malang aturannya mungkin kayak gitu Mbak Yu, kemungkinan loh.
0: Kemungkinan gitu, ya. Tapi kemarin kalau dari peraturannya resmi tuh sound horeknya dilarang ya teniku.
1: Karena sering nggih kejadian ireng teng daerah pundi niku teng Malang tahun wingane niku.
0: Nggih nggih.
1: Ono sing dodone pecah.
0: Lah nggih.
1: Nggih, sing loro jantung yo nggih, nggih dos pun di Malang nggih Mbak Yu. Nggih, kula pun ya nggih. Aduh ya won. Ya mudah-mudahan aja dengan aturan kayak gini di Malang bisa ya mentaati lah gitu loh.
0: Nggih, amin amin. Nggih begitulah. Nggih Pak Rendra matur suwun dungane niki nggih kula dungane ten Jember niki seluruh acara mengke berjalan dengan lancar nggih, saged menghibur warga masyarakat Jember utawi napa turis nggih, turis Malang ten Jember kan kita kan dicebutke kan nggih turis nggih Pak Rendra.
1: Nggih. Nek sampeyan niku tasik, nggih tasik menika kula nika cek meteng media sosial tik akun TikTok kene iki tasik macet jam sampeyan niku.
0: Waduh, luar biasa niki ruame berarti anu pastine nggih.
1: Meskipun kita enggak bisa melihat secara langsung, kita bisa live di TikTok atau di akun media sosialnya kan itu kan anu Mbak, kan ada kan di situ.
0: Nah, itu. Betul ini apa ya kemajuan teknologi nggih Pak Rendra, makanya enggak perlu datang, kita bisa melihat keseruannya. Mengke kula nggih tak anu ya tak cek ten TikTok mawon nggih. Jadi berasa hadir langsung ten Jember ngeten niku lho. Nggih Pak. Padahal nggih lagi siaran.
1: Lagi
0: gila ras niki jenengan badhe request lagu napa
1: anu Mbak Yu? Klek wonten nyidam kangen wonten
0: nyidam kangen niki napa vokale
1: prigel pringgel anjarani
0: prigel Pangayu. Oh prigel Pangayu. Kulo tak cari no dulu prigel Pangayu nyidam kangen. Nyidam kangen apa titip kangen toh?
1: Nyidam kangen.
0: Nyidam kangen lek nyidam kangen ngidam. Ngidam nggih leres sebentar tak carikan dulu ngidam kangen prigel. Niki wonten iki prigel anjar wening.
1: Nggih,
0: leres niku, leres. Oh niku, leres nggih. Makane kula niki kok mboten enten lek prigel Pangayu, niki prigel anjar wening nggih. Prigel Pangayu anjar wening. Oh, leres. Siap niki wonten. Nggih, salame kagem sinten.
1: Nggih, kagem sedaya kemawon Mbak Yu.
0: Sedaya kemawon. Siap.
1: Kagum panjenengan. Ijenge kok kesenawon.
0: Siap. Lho, wong kula niki lho biasa mawon jenengan niki kok iso gregi niku lho. Ya, ya wis kagem pamireng nggih berarti niki.
1: Nggih, Ngaten mawon Mbak
0: Siap, Yu. Siap, matur suwun sanget Pak Rendra nggih.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Pak Rendra pun gabungan ten dinten iki nggih. Pokoke ditunggu mawon lagunipun. Mengke kula puterke niki ngidam kangen prigel pangayu anjar wening nggih niki spesial mengke kula puterke kagem panjenengan. Dan bagi panjenengan sedaya sing badhe gabungan ten mriki monggo silakan kula tunggu pokoke sampai mengke merapat jam 8 malam nggih, masih ada banyak waktu. Ya, waktunya 1 jam lebih Teh Jawangi bakal menemani panjenengan sedoyo. Nah, saniki wonten sing gabungan maneh ten telepon iki wonten ikan hiu ikan paten. I love you Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you kembali sayangku.
0: Bunda Riatin enggih. Ketemu lagi Bunda Riatin nggih. Senenge kula nggih seneng lek wonten panjenengan iki lho. Malih terhibur nggih wonten pariane, wonten pantune. Dalem?
2: Kula nomor kali nggih.
0: Betul sekali nomor 2 ya, tapi tetap nomor 1 di hati saya.
2: Panjenengan oh teng riko anu nggih. Teng Jember niku nek 17-an niku aman-aman mboten enten sing napa teni koyo niki koyo horek pesen horek mboten pareng gitu. Saniki mboten pareng ah.
0: Nggih, lek ten Kota Malang niki pun wonten peraturane Bunda Riatin, dadi wonten larangan terkait penggunaan sen horek.
2: Pengi lho lek ate turu.
0: Nggih.
2: Nggih sing duwe bayek-bayek sing duwe.
0: Nggih, nggih. Heeh. Lek ten Bandulan tasik kata to Bunda Riatin.
2: Iki sing riyen niku wonten jajam niki.
0: Oh. Mboten
2: nggih. Paling lek mboten pareng ya mboten pareng ya. Mboten wonten nggih.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Beneran pemerintah pinter.
0: Nggih, nggih. Pemerintah pinter. Madar mugi mengke napa seluruh karnaval niki tetap bisa dinikmati oleh seluruh pihak nggih Bunda Riatin nggih tanpa ada yang merasa terganggu ngeten niku.
2: Senenge.
0: Luar biasa.
2: Pemerintah saiki kok adil dan makmur.
0: Nggih, betul kan Kota Malang boys niki Bunda Riatin. Nek
2: elinge bapak kula sing niku jaman londo Jepang niku Mbak Yaya.
0: Boleh
2: beras itu angel. Kate nyabrange mbok kate jadi kali metro biyen sik gak ono terseke nyabrang nyabrang gethek numpak gethek saken nulek nasibe bapak kula singen nek sak menika niku aman banten londo Jepang singen lak negoroe lak
0: estro nggih leres nggih nggih leres dari yatin
2: guru SD SD Wagir
0: SD Wagir nggih leres
2: ketika bapak wong Wagir ibu kula asli Bandulan.
0: Oh asli Bandulan
2: asli Wagir.
0: Oh ala ketemu jodoh wis sahire lahirlah Bunda Riatin
2: niki lho bapak kula niku guru ibuke iku murid ibuku paling ibuku kuayu lek ya hidunge muanting ibu kula lho hidunge muancung
0: masya Allah makane nurun ten Bunda Riatin iki Bunda Riatin ya uayu
2: murid dirapi guru wis hebat
0: nggih leres baik ini jenengan badhe request lagu napa
2: lagu ini anu lamunan kemawon
0: lamunan
2: Bunda Riatin karo penyiar iki gak ngelamun ae.
0: Oh aduh duh ya ojo telek ngelamun ya digawe joget bareng mawon daripada ngelamun iki lho.
2: Negara wis aman.
0: Lho nggih betul.
2: Larang iki toko ya akeh.
0: Lho nggih wis pokoke mandar mikir rezekine lancar terus nggih.
2: Nggih. Heeh. Kondo kaya biyen zaman Jepang londo iki kan wong-wong ora ngrasakno.
0: Lah nggih niku leres.
2: Nggih.
0: Betul betul betul.
2: Pejuang-pejuang itu
0: nggih leres betul sekali nggih leres Bunda Riatin
2: kula anu kula kirim pemuda-pemuda biyen anu sehat anu di diampuni dosane
0: amin amin
2: nggih kula ngeten perapatan kembang kasiarno
0: nggih
2: pahlawan-pahlawan sing anu awake dhewe iki kari enak etok
0: kudu
2: eling karo pahlawan betul Mbak Yaya
0: nggih leres Bunda Riatin.
2: Kula anu lagune kula paringaken dateng Bu Marlena nggih.
0: Bu Marlena.
2: Nggih, Bu Sumiatun. Banten Bu Sri Gati.
0: Bu Sri Gati.
2: Dan Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Bu Sri Utami. Mama Dika, Mama Yuda, Mama Trian. Buningse,
0: Bu Supatmi.
2: Bu Yatemi. Bu Titik Wagir.
0: Mantan
2: Pak Ismoyo. Kalau anu matur nuwun senggolane Pak Indra. Oh, Pak Indra gak nyenggol ya. Untuk semuanya ngene.
0: Oh, semuanya pendengar nggih.
2: Untuk apa lho? Itu semuanya kabeh.
0: Leres semua pendengar siap.
2: Paris, ayo Paris iki lho penyiar idol e. Paris karo Bunda Riatin.
0: Lah ngene iku monggo. Monggo gabungan.
2: Wonten Bu Indah, Safitri, Pak Jono. Wonten Heru Lo Andeng. Kalau mantan anu sun, anu putu kula sunat, dadi kula mantan sembuh jaka di songo. Tengok foto ni mantan kali.
0: Oh mantan foto ni. Oh jenengan kirim tau. Oh, masya Allah, kula baru buka niki luar biasa. Aduh, salam, salam gawe putune, aduh duh, wis entuk sangu akeh iki. Seneng iki wis pastine ya. Lah nggih niku, aduh Bunda Riatin kali cucu tersayang niki, cucu keberapa ini Bunda Riatin?
2: Cucu keberapa ya? Anak nomor 1 itu.
0: Oh, cucu dari anak nomor 1. Oh, merdeka iki.
2: Anak yang nomor 1 itu umurnya 52.
0: Oh, leres. Yes, ya, baik.
2: Laku lo 76 tahun.
0: Oh, masya Allah, semoga sehat selalu. Enggak,
2: enggak. Masih cantik ya?
0: Masih cantik. Ya? Manis-manis. Mandar begi sehat selalu nggih Bunda Riatin nggih. Amin. Ya Allah, amin.
2: Ya hati-hati luwe mangan, kesel turu.
0: Betul.
2: Istirahat.
0: Betul sekali.
2: Wong kok dipaksa-paksa lapo, nggih.
0: Betul sekali.
2: Diam, enggak duwe apa-apa diam, nanti kan anak ada yang tetangga, anak ada yang memberi. Betul.
0: Leres.
2: Sabar, orang sabar itu banyak rezeki loh, Mbak ya. Katanya Bapak saya ngene. Yuk, kon cukup jumlah kon sabar, orang sabar iki panjang umur akhir rezeki ini. Betul loh Mbak Yaya. Heeh. Kan di ngono ku tangga-tangga kulo kata sing tak kan di duwe nang mlaku-mlaku moro-morono sing ngawi ngekeki beras, sing ngekeki duwe, ngekeki
0: ini Mbak Tina. Rezeki ini kata Bunda Riatin.
2: Kan salon ini. Mbak Tina, salon ini laris ya. Aku mau kayak yang pulau pantat.
0: Waduh.
2: Rono nule papat.
0: Waduh, nule papat. Seweneng ta iki Bunda Riatin iki.
2: Salon
0: ini.
2: Salon laris
0: kan nggih. Amin ya Allah. Amin.
2: Bener Mbak Yaya.
0: Jadi wong sak
2: panjang umur rek rezeki ini ada aja. Ya, masih anak kangen kayak uang dia sehingga kayak
0: ini. Nah, ya. Betul.
2: Harus sabar orang
0: harus
2: itu.
0: Harus sabar, betul, leres,
2: sehingga. Tambah Mbak Yaya.
0: Pulang gini matur suan sangat gini Bunda Riatin. Waalaikumsalam warahmatullahi dadah, wabarakatuh. Dadah Lala Bunda Riatin nggih matur suwun sanget. Pun gabungan ditunggu lagunipun iki lamunan jarine ben gak ngelamun lho ya aja ngelamun to bahaya iki. Ya wis monggo bagi panjenengan sembadi gabungan kalau tunggu sampai mengke jam 8 malam nggih saged ten telepon di 0341404504 utawi ten WA di 0815556910153. Ya wis saniki langsung langsung wae kita putar ke lagu-lagu Jawi ini sing pun di request kali pamirang sedoyo nggih niki wonten ngidam kangen sugeng mirengaken.

0: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
1: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
2: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
0: Musik tradisional keragamannya mempersatukan bangsa.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, momentum Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli menjadi pengingat pentingnya memenuhi hak anak sejak dini. Dalam pandangan Islam, anak bukan hanya anugerah tetapi juga amanah yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan menjadi generasi penerus yang berakhlak mulia. Hal tersebut disampaikan oleh Ustazah Rukmini Amar ketika menjadi narasumber program Mutiara Pagi RRI Malang. Menurutnya, Hari Anak Nasional seharusnya tidak berhenti sebagai seremonial tahunan, melainkan penggerak kepedulian bersama terhadap tumbuh kembang anak. Ia juga menjelaskan bahwasanya setiap anak ini lahir dalam keadaan fitrah dan membawa potensi kebaikan yang harus diarahkan oleh orang tua. Oleh karena itu, keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan keimanan anak sejak usia dini. Menurutnya, Islam mengajarkan bahwasanya orang tua tidak boleh hanya menuntut anak berbakti tanpa terlebih dahulu memenuhi hak-haknya. Di mana hal ini juga meliputi kasih sayang, kemudian pendidikan, kesehatan, pembinaan akhlak, hingga keteladanan yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Katen Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Teh Jawangi, Jan Grespol, pokoknya saat ini barengan kali kula Mbak Yayang ge, dan walaupun jenengan mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang tentunya enak-enak pol yang sudah kami hadirkan di malam hari ini. Ya wes saat ini langsung wae kita sapa dulu ya, ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Teh Jawangi Jan Grespol.
0: Teh Jawangi Jan Grespol dengan Bapak Widi, nggih.
1: Nggih.

0: Pripun kabare Pak Widi? Alhamdulillah saya. Jenengan pripun kabare?
1: Alhamdulillah.
0: Bu Widi pripun? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah, mantun dugi Mbah Tejo.
0: Waduh, aduh luar biasa. Senenge niki ya pengantin baru. Lah nggih niku matur suwun sanget Pak Widi nggih. Kula biodone ten studio mawon niki Pak Widi. Karena Mbak Tejo tasik napa libur niki tugase kula njaga studio mawon.
2: Ngelangi Pak Haryadi.
0: Nggih, leres. Niki jenengan napa lagune tetep napa ganti Pak ngomong putu?
2: Ngomong putu.
0: Oh, ngomong putu mawon siap. Salami. Jadi
1: dikirim. Heeh. Salami dhateng sedaya mawon. Niku wau mampir ten Pak Sariki ten kakek.
0: Nggih, heem.
1: Niku mawon.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Terus kajeng ngirimi nomor HP.
0: Nggih, kula kula kok luwali badhe WA. Pun lali, Pak WA-ne mengke Bu Widi nggih. Kula wonten kok nomornya nggih nyimpen niki. Heeh.
1: Nggih, cek tambah kenal lakat.
0: Oh, siap. Mau. Siap Pak Widi.
1: Lah kok aku nang tumpang iso mampir.
0: Nggih, siap. Kula niki nggih ngeten iki lho ya semenjak napa wonten anak niki malah lalian. Napa nggih kira-kira niku? Lho ya aja sampe no lek bojo ya nomor nomor 1 di hati gak mungkin lali to Pak Widi.
1: Nggih.
0: Betul sekali leres Pak Widi nggih. Ditunggu lagune nggih Pak.
1: Ngapunten nggih Mbak.
0: Nggih siap mboten napa-napa.
1: Mugi Mbak ya diberi kesehatan rezeki ingkang barokah nggih Mbak.
0: Amin ya rabbal alamin matur suwun sanget nggih Pak Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget doa terbaik nggih kagem panjenengan dan keluarga. Ya wis saniki wonten Ibu Sri Purnomo juga bergabung via WhatsApp nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jowangi Jan Gruespol. Mbak Yaya nyuwun tembange niki mega mendung. Salami kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya tansah pinaringan kesehatan sak keluarga, kesabaran lan kemudahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo, doa terbaik juga kagem panjenengan dan keluarga nggih. Dan sekarang ada juga yang bergabung via telepon nggih wonten Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng
3: dalu Mbak Yaya.
0: Wilujeng dalu Bu Pandan, ketemu maneh Bu, nggih.
3: Ketemu lagi.
0: Betul sekali, pokoknya jangan bosan-bosan lho.
3: Jan Grespo.
0: Jan Grespo. Lah nggih niku alhamdulillah. Niki ten Batu pripun? Ten Malang niki rasane semriwing. Adem banget niki Bu.
3: Sami ten mriki tambah serep.
0: Dudu pokoke
3: asret sanget.
0: Lah nggih pokoke aja lali jakete, kemule nggih, kaos kakie.
3: Rino wengi jaketan Mbak.
0: Waduh, lah nggih niku saking ademe Bu Pandan. Nggih, leres. Semoga sehat selalu Bu Pandan nggih. Wis padu ngakno sehat selalu walaupun cuacane niki nggih rada anyep-anyep titik. Nggih, leres. Niki njenengan badhe request lagu napa Bu Pandan?
3: Lagu ni pun nopo nge
0: nopo nge, enaknya nopo nge
3: nopo nge
0: sewu
3: layangmu
0: nopo?
3: Sewu layangmu.
0: Oh, sewu layangmu
3: layang.
0: Oh, nge pun ketemu. Salami kagem sinten.
3: Badhe salam kagem Bu Sri Purnomo Kalawau.
0: Ibu Sri Purnomo Kalawau leres. Nggih,
3: Bu Sri Kalawau nggih sareng-sareng dateng Mas Aji. Kagem Bunda Marlena, Bunda Riate, Bu Sri Utami, Pak Eko, Pak Bambang, Pak Ispoyo. Kagem Pak Widi Kalawau
0: nggih. Oh, Pak Widi Kalawau siap.
3: Widi nggih Kang Gratung, Kang Ateng, Bunda Leha. Mbak Indah, kagem Bu Tati Lahor, Bunda Sumiatun.
0: Nggih.
3: Wonten Pak Sari, Ibu Satiah, Mas Faris.
0: Nggih.
3: Pak Suranto. Sampun banyak kagem sedoyo pamireng pru empat.
0: Nggih, siap.
3: Matur nuwun dalipun Mbak Yaya, sehat-sehat selalu.
0: Nggih,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Pandan sudah menyempatkan bergabung nggih, ditunggu mawon lagune. Semoga lagu-lagu tembang Jawa niki saged menghangatkan suasana di malam hari ini. Aduh, gak malang gak batu niki podo-podo semriwi nggih, podo-podo napa mbedidinge. Pokoknya mandar mugi kita semuanya tansah dibarengi kesehatan, amin ya robbal alamin. Baiklah, saniki langsung wae nggih kita mirengaken bareng lagu-lagu tembang Jawa. Sing pertama niki wonten Mega Mendung, kemudian dilanjutke kali Ngomong Putu dan Sewu Layangmu nggih, sugeng mirengaken.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Patmi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sedaya pamireng matur suwun sanget nggih panjenengan pun ngeramekno pun mirengaken dari awal hingga akhir acara Tejo Wangi ing wengi iki. Mandar mugi lagu-lagu Jawa campursari yang sudah kami hadirkan dapat memberikan kebahagiaan, dapat menghibur Anda semuanya nggih. Mungkin bakale wonten Mbah Nemin sing bakale menemani panjenengan sedaya wiwit jam 8 nganti jam 12 bengi mengke. Dan saniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Ngapunten sanget apabila ada salah kata utawi wonten tindakan yang kurang berkenan ten hatine panjenengan nggih. Kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kendedes yang cantik, aku sudah tidak sabar ingin memilikimu.
1: Kendedes. Ya, aku yakin itu suara Kendedes. Ah, anakku. Anakku diculik Tunggulah Metung, tapi tak ada satupun yang menolongnya. Baiklah, karena masyarakat di sini tak ada yang mau menolong anakku, Dedes, aku kutuk wilayah Polowijen ini. Sumur-sumur tak akan ada airnya untuk selamanya, hingga wilayah ini akan menjadi kering dan gersang. Dan kau Tunggulah Metung, aku bersumpah kau akan mati ditusuk keris empu gandring buatanku ini.

Dedes dibawa lari oleh Tunggul Ametung sepanjang sungai atau kali yang dilewatinya. Ken Dedes menangis sehingga sungai itu dikenal dengan Kali

wis rusak awak wis. Dah jane ngene iki lho isin lho karepku. Saking abot-abot ning ngene anak bojo. Tak rewang nyambut gawe ngene bojo ndok omah turu mlungker kok tanggeling. Ngene golek muleh nggo dhuwit tutuk ngarep lawang wis wong wedok wis mringis koyo luwak iki jan. Tapi lek muleh gak nggo dhuwit wong wedok wis mbesengut koyo curut wis. Derajate wong ku dhewe-dhewe. Masih jula-juli ya kena gendang itu tadi.

0: Ngene lek kepethuk kancaku situk. Sing bekas kasih Bagong anu Bogang iku. Sing untune kaleng lho sumbung setengah mati. Wong awake kurune koyo klothok to wae jare. Kuwi niku sing jaga kesehatan Dik. Gak ndelok awake koyo klaras iki. Iki telung dino gak tau tuh mau jari sing wedok lunga, tapi paling-paling lek kepethuk mesti bahasa Indonesia. Gak tahu kok cara Jawa sing enak lho iku rupane.
1: Wah
0: lho.
1: Ae lho.
0: Ya.
1: Wah, dari mana?
0: Wah, to mulai yan. Mulai gendenge kumat, Is.
1: Lha apa?
0: Kone ambek kancamu dhewe kok sumbung sih?
1: Sumbung ya apa sembarang gak saka kulina.
0: Kulina iku apa?
1: Kulina.
0: Oh, kaya garo tek-tekane. Wong atase biyen ya luru tegesan ngono kok saiki sumbung setengah mati.
1: Tapi lak ambek kono lho.
0: Iya, par wedang lan. Lah ngono,
1: apa Jakarta? Apa? Apa sih? Kemane?
0: Kemane? Paling-paling muni Jakarta, Jakarta kan?
1: Iya.
0: Ketoro.
1: Dialog Jawa Barat.
0: Ngarep wis kemane, mburi mesti Jakarta.
1: Iya.
0: Jakarta?
1: Jakarta.
0: Waduh, apa menang

0: permen nduk tontonan ya apa lek to?
1: Permen, permen.
0: Oh, mau permen kacang, permen kacang ngono.
1: Permen keceng, permen keceng.
0: Rungkang permen ya digepuki jenggolmu kon. Lha apa permen keceng? Dadi lek Jakarta,
1: Jakarte.
0: Surabaya,
1: ya, Surabaya.
0: Gula,
1: gule.
0: Ayah,
1: aye.
0: Ayah makan gula?
1: Aye makan gule.
0: Nale ayah makan gule?
1: Aye makan gule.
0: Gule ya. Walak-walik kakaruan ngene iku.
1: Takon mulo koyo ngono.
0: Komo saya?
1: Saye.
0: Saya anak Malang.
1: Saye anak maling.
0: Oh, dadi kon putune gento ta?
1: Ah, mosok gento ah.
0: Lha apa?
1: Misanane bajingan.
0: Wah, oh, wani dari mana saja?
1: Wah, dari
0: tekon dia yo. Hong Kong tau?
1: Lho, aku nang Bangkok.
0: Mari tekon Bangkok,
1: gak suwe nek ngono pindah nang
0: nandi?
1: Iki
0: Siem,
1: Siem.
0: Wah, dia kurang kabar nyen aku ya.
1: Oh iya, nek kono gak suwe lho.
0: Teko Siem nandi?
1: Terus pindah nang iki apa Pitik Wali.
0: Oh, terus nang Celepir, nang Horen.
1: Iya.
0: Terus nang Pitik Talkun.
1: Ono kono gak suwe terus nang Bali.
0: Oh, pindah nang Bali. Teko Bali,
1: ono kono 2 bulan terus dipindah mana aku?
0: Teko Bali
1: nang Lombok.
0: Nang Lombok. Teko Lombok,
1: ono Lombok aku terus langsung ono kono 2 dino dipindah mana?
0: Nandi?
1: Nang iki apa? Uyah nang Trase.
0: Oh, marno nyambel bakul rujak lan. Kon niku kaitane genah sing blakrak. Kon tau nang Amerika?
1: Lho,
0: aku lak tau.
1: Iya, mos.
0: Nang Amerika, nang jenggot jual kia, ayo.
1: Lho, jenggot jual kia.
0: Iku saya
1: wong iku. Iku sloko wae kia.
0: Iya.
1: Yo opo kan.
0: Aku lak eling-eling karjo biyen zamane gandeng aku yo nduk gedong-gedong ngono iku lho.
1: Padha karo aku pinginane lak teko Pakistan.
0: Oh, Pakistan anu, Pakistan Iran yo.
1: Oh, lah opo?
0: Lah sing nggih kulon India iki?
1: Enggak.
0: Pakistan di?
1: Pakis pengdur wetan ini.
0: Lah Pakis wetan Pakis gunung itu.
1: Iya.
0: Oh, niku.
1: Mampir nang safari.
0: Wong aku iki karo Pakistan kok omongin Pakistan yo percaya ae. Terus kamu tuh bahasa Indonesia iku wis pinter temen ta?
1: Lho, toh kalau saya ini selaku bangsa Indonesia.
0: Terus
1: kalau tidak bisa berbahasa Indonesia.
0: Lho,
1: kok sawangannya?
0: Eh, omonganmu wis menclek ngono.
1: Menclek.
0: Kaitan wis menclek omongmu.
1: Menclek.
0: Apa iku manjaren?
1: Lho, kok sawangannya?
0: Oh, sawangannya. Iya. Waduh pinter rek.
1: Lho temenan.
0: Turune wong gendeng ta apa?
1: Wis suwe. Oh, niku.
0: Eh, upamane tak badai cara Jawa bahasa Indonesia no sih.
1: Lho, lah wis nari sing takon ngene lho.
0: Upamane aku ya,
1: saya
0: duwe.
1: Iya. Punya.
0: Bojo?
1: Istri.
0: Aku duwe bojo dhuwur.
1: Saya punya istri tinggi.
0: Oh, tadi bojomu ku tinggi ta?
1: Gendeng niku.
0: Oh, mulane aku rono kok celek-celekit ae. Nah, tadi lak bojomu tinggi, mertuamu lak gurem ya?
1: Ya, apa?
0: Mertuamu lak gurem?
1: Duduk gurem.
0: Apa?
1: Cengkoak.
0: Apa cengkoak? Wong kecoak ya diwali cengkoak.
1: Iya.
0: Cengkoak lah padha karo blumbang iku. Lemas sing dikowaki
1: iku. Kon ngerti sih tak wali.
0: Apa?
1: Arek-arek iki nguyu kekel.
0: Dadi gak ngono lek bahasane saya punya istri.
1: Si, umpama kon tak badhe ya gak entes
0: lho. Iso lah asale si dhuwur ngono.
1: Si, aku
0: sayang.
1: Punya duwe?
0: Punya.
1: Anak bojo?
0: Ya istri.
1: Si, aku duwe bojo dukur.
0: Saya punya istri muncit.
1: Lho ya.
0: Muncit, tadi mang kon bojo tinggi lah ngurusin muncit sama si guru.
1: Iya, si nyelih lambuimu dulu.
0: Gaya apa sih?
1: Tak sebet nembong cek jeber.
0: Kan iku mangkelan iku apa?
1: Mangkelan loro dodo mentok. Apa bojo muncit iku?
0: Nah aku bahasa Indonesia ana ya wis pepet timbang awakmu.
1: Wah, aduh.
0: Apane? Apa ne? Badane
1: tak badhei kan.
0: Apane?
1: Si?
0: Iya.
1: Ngarani duwe apa?
0: Ya punya.
1: Terus anak.
0: Ya anak.
1: Anak duwe anak akeh.
0: Saya punya anak banyak.
1: Lho, mulan aku merono disosori
0: lho. Kan boleh guyon ngono kan boleh. Kan guyon niku.
1: Kan guyon.
0: Dindole akeh ya, bahasan ya banyak.
1: Mulane ndek ngarepe omah putih-putih, gulune dawa-dawa. Iku anakmu kabeh.
0: Lah akeh bahasane ya banyak panjene.
1: Wah, lho.
0: Sing pamane kon aku.
1: Aku ya saya.
0: Duwe
1: punya
0: anak?
1: Anak.
0: Aku duwe anak akeh.
1: Saya punya anak sak bajek.
0: Eh, kau ni belian sekolah nanti je.
1: Apa?
0: Bayar apa sekolahmu kau ni? Lapo akeh bahasa ni kau sak bajek ni.
1: Ini bang kon.
0: Apa?
1: Banyak.
0: Kau banyak.
1: Ini bang kon wali ni tu.
0: Arey, kita acara Jawa kromo. Kromo kak kira isawar kan war.
1: Kromo.
0: Awakmu?
1: Lo kromo mulih nang balong panggang.
0: Kromo ending.
1: Kromo sonto.
0: Lo tukang becak iku.
1: Iya.
0: Kromo yo boso boso.
1: Oh boso kromo.
0: Sing aran siji apa?
1: Ya setunggal lo.
0: Dorong. Loro.
1: Kalih.
0: Dorong. Telu.
1: Tiga.
0: Papat
1: ya sekawan
0: limo
1: ya gangsal
0: enam
1: Ya 6.
0: Pitu.
1: Ya pitu.
0: Kon kok ngenyek kon iki gak basa kon iki separuh basa separuh enggak iki.
1: Ya kon iki sebasane 6 pitu.
0: Lho iso. Sik,
1: ngarani siji.
0: Setunggal, Gus.
1: Loro telu.
0: Kali 3.
1: 4 5
0: sekawan gangsal
1: 6
0: gangsal langkung setunggal.
1: Enak pitu.
0: Gangsal langkung kali.
1: Kok tadi sik sekolahmu kok langkung-langkungan sik.
0: Nanti bang kon mari gangsal 6 itu walu lah gak bose ku jenis
1: sekolahmu bian yakin gak bayar duit
0: bayar apa?
1: Kon gawak gurunya kon gawak ngejuwet rasanya
0: ya ngono iku apa aneh masih keblat airu aku
1: wak kon iku
0: iya
1: saya ngarani lor
0: ya ler
1: anak ngarani wetan
0: ya
1: ngarani wetan
0: itu kok kulon iso aku liat ke wetan dari sekolah
1: iya saya ngarani lor
0: ya ler
1: ya maran ngarani kulon
0: kilen
1: ngarani kidul
0: kidel
1: ngarani kidul kok kidel
0: kok kidal ya?
1: Anak ngarani wetan wetin ngono.
0: Masih kono gak iso lek keblat.
1: Lah padhe ono.
0: Nek ngarani lor
1: ya ler.
0: Kulon.
1: Kilen.
0: Nek kidul ayo.
1: Iringanipun kilen.
0: Kok iringanipun lek wetan?
1: Ya iringanipun ler.
0: Eh, boso ndiringanipun iki.
1: Tenembang kon langkung-langkungan.
0: Lho, kon mau bales ta?
1: Oh iya.
0: Arek gatakno kon ngono cok nyumbung kancamu ta kon lek kepethuk jenenge iku sapa jenenge?
1: Sapa? Sapari.
0: Iya.
1: Apa nek kepethuk sepatune kok nyemir, eh?
0: Lho, tau di
1: koyo butunge tikus ngono lho.
0: Tau kepiniring yo.
1: Apa?
0: Mampir nggo dandane embung lho.
1: Iya.
0: Aspal, di aspal iso. Nglondok-nglondok ngene. Eh,
1: Eri.
0: Tolo. Eh, ri. Kan iki prasamu aku meri akan celuk ri.
1: Kon muni yo jawabmu.
0: Wek tek tek tek. Wong cek nom-noman mbok yo sing kuskon sak kesuwen apa. Ngomong apa kok niku? Iku konsep kesuwen nih. Nah iya, kudu sing duweni pikiran konsep kesuwen. Lah gorengan berpartisipasi sapati. Pak, ngomong gak tegas ngomong biasa ya, kok pengin maju tambah gak karuan. Sing lho, konsekuen. Ambek kanca iku aja menyendirikan are sing gelek anjang sono.
1: Bener omongi Sapari, ini begitu.
0: Ngomong mesti begitu. Begini. Aku jange kek kabar kon lho.
1: Kabar apa?
0: Wah kabar gembira rek.
1: Syukur tari.
0: Mumpung durung iya. Seneng awak dhewe diseneng-seneng mesti gembira kok lak seneng ta?
1: Seneng.
0: Iya. Ono apa?
1: Aku lah. Tapi mburi mesti bijuan.
0: Lho, aja ngono ta, durung-durung kon niku wis nyongklek wong elek. Kancane wis gak kumat dikongkon kumat. Iku apa ngarai gak karu-karuan.
1: Ono apa?
0: Aku lah disambati anakku lho.
1: Oh, tiba ta anakmu.
0: Oh, gak perkara tiba, sambat loro ngono enggak.
1: Lah apa?
0: Jangan ngawin no anakku.
1: Lu ala dikawin kan?
0: Iya, jangan dikawin.
1: Aku tak rono rek mulai
0: ngobrol.
1: Anak singkon kawin lagi anak isopo.
0: Ah, ya anak ibu joku sih.
1: Eh, taroni anakmu.
0: Kau napa nyekak aku? Omong kamu.
1: Ya rilek kon dikawin aku tak rono mulai ngobrol. Tadi budali kang gawo apa mulia sih gawo ya?
0: Oh iya, nah isa ya tak sangoni kena kayak gaya mamu lho.
1: Masih aku merono yang ngono atau terop ya tak tekani aku mulai gawo kayu aku.
0: Kan niku gak perkara oleh-oleh ini rek ya.
1: Iya iya.
0: Sing penting wis dulurane. Iya.
1: Lah oleh-oleh ini gak sepiro pokoke gak oleh ulang.
0: Yo. Oh, maksudnya kok cong gawa-gawa. Sing penting yo tak hormati mangano sing enak nang nggonku ya.
1: Iya iya.
0: Mas saiki ku waduh rek penjalukane arek saiki ku aneh-aneh.
1: Aneh-aneh aku dhewe lak anu yo pegel ndel arek-arek sing yo ndok didadar.
0: Gak perkara iku.
1: Ya lho apa?
0: Perkara jodohku dek iku milih-milih.
1: Anakmu njaluke kok gak patek aneh. Erna anakku iki luwe aneh maneh.
0: Ya lho apa?
1: Bapak, wong sekolah iki lak njaluk sangu duwe.
0: Iya.
1: Enggak.
0: Apa?
1: Satin 02.
0: Pokecot. Jangan jengkol kono.
1: Siji karo anakku, anakku lek njaluk jajan gak tak turuti kanok nak, njaluk jamu gak anak wis suntik ae wis. Kok njaluk sembarang kanok njaluk suntik.
0: Nah, saiki omong aku tak terusno rek. Pancen wong jodone wong gak kene semono ya.
1: Iya.
0: Wong usume kanca-kancane jaman biyen niku ana paribasan apa iku gudel kudu nusu kebo ya.
1: Iya.
0: Peraturane anak nurut wong tua, saiki enggak terbalik peraturan saiki.
1: Wong tua kudu
0: ana paribasane kebo kudu nurut belantik.
1: Eh, wandong kon dulu. Arek boleh mencel iki gaesan tak pernah sing pernah tak tambah mencel.
0: Kebo nurut gudel, peraturan wong tua kudu nurut anak.
1: Iya.
0: Ada kalanya nak arek terus dipaksa kon kawin. Gak gelem ngelakoni terus putus asa ya.
1: Minggat atau
0: bener. Iku tak jarno tak kon milih-milih dhewe. Tibake tak tawani ngene, apa kon milih iku mandor tebu? Mboten, Pak.
1: Iya.
0: Oh, iku Pak Camat mboten, Pak.
1: Pemborong proyek iki.
0: Tak gelem.
1: Ya
0: tibake sing dijaluk panjak. Jaluk terapi panjak. Iya.
1: Gak omongamu pating pecotot.
0: Temen war tak tari.
1: Lek panjane kon di mantu panjak, ya sediakno tukang pijet ae pikir.
0: Gak perkara iku. Wong panjak iki dipilih jare.
1: Sing ndi?
0: Tak tawani ngene. Apa tak tukang siter? Mboten, Pak. Wong nyiter iku gawene tangane wil-wil jare. Kula niku aten nek dadi kemanten kok nang waluwi lah.
1: Iku ngono diarani tangan pencilaan.
0: Lah, anjen penggaweane rek. Tukang sitir gak gelem tak tawani panjak kendang mboten, Pak.
1: Apa kok?
0: Damelane panjak kendang niku ngeplaki kendang, kene dadi bojo kula mundak-mundak dikeplaki.
1: Nek muring-muring dikeplaki.
0: Iya. Pipae tak tarik tukang sitir mau panjak kendang mau.
1: Njaluk apa?
0: Njaluk panjak gong. Terus aku takon.
1: Iya.
0: Lah opo sih kon njaluk panjak gong? Nggih, Pak. Nabune arang-arang tabune gedhe. Tabu pisan ger mbokmu.
1: Lah sapa paranono wakmu iku?
0: Tabune gong, tabune gong ah.
1: Lah iya, jare panjak gong. Tapi sembarang ku gak ono eleke.
0: Iya.
1: Sing penting rumah tanggo ayo sing rukun.
0: Rukun.
1: Ojo sampe saling gegeran.
0: Nah,
1: biasane gak mangan sedina rong dina ayo sing sabar jangkep seminggu lah ya kelet aweteng. Paribasane ku.
0: Ora paribasane ngene iki, Pak.
1: Ya apa?
0: Kuda lari jangan diburu. Nasibnya orang siapa yang tahu. Bawa menawa kadang melarat oleh panjak tambah nemen sabar ya.
1: Iya. Ya kok ngono sih, Ra.
0: Ya apa jagakno? Beras sandingan terus
1: ya ono kancane kate le pasaran kon ngono-ngono maneh iki.
0: Oh, ono. Nah, aku iki ya perlu nek ngrebekno anak iki jangan nagi duit aku iki.
1: Nagine sapa? Nyemoni aku ta kon.
0: Lho, kok nyemoni sih wong wis tua-tua wis
1: mangsemon. Masih duitku gak disauri yakin kate lapo kon.
0: Lho.
1: Ya iki jangan ono lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
0: Wong gak tau digelanak kancane kok kon.
1: Anu, Ririh ngendro ni. War, kon malah ngomong enak bare aku gak tau ngomong utang-utang. Saiki ono safari ngomong utang. Masih duitku ditang yakin kate lapo duitmu ta?
2: Lho kan iki apa sih lho?
1: Duitmu ta?
2: Iki lak kanca dadi mungsu.
0: Lah sak karepmu. Lho dhisik ta. Ngene iki lho garahi pedhotno seduluran.
1: Wong kok
0: ngerti ya? Nek medhotno seduluran iku ibu iku sambungane. Apa nyopo eling-eling gak wau.
1: Kok njok
0: mana? Medhote seduluran gak ibu sambungane. Wong aku mangno embung gedhe kepedhotan kolori celanaku. Ibu sambungane.
1: Gak jane wetengmu, weteng. Kono semen-semen lho wong loro ya lek.
2: Ya sangatmu
1: lho. Kaya ngroyo, temen ngroyo, gak apa-apa.
0: Kono jate menteng-menteng.
1: Jate menteng lho.
0: Nah, aku tak banting kon kok temen.
1: Sakaremu ayo, masih aku gak diwawu bojo perkara yakin babah.
0: Bodi sita, ngudi sita. Iki geger iki rebut balung tanpa isi. Sajane ngono aku ngono nagih temen rek. Yakin ndu utang aku 2000.
1: Utang kon piro?
0: 2000.
1: Lho, tak rani nyemoni wong utang aku 4000.
0: Lho, lek wis siji.
1: Utang aku 5000.
0: 5000.
1: Terus aku nyemoni aku kon,
0: Bang. Oh, aku mau ngomong sak temene, saiki nae. Iya. Ayo adu nasib.
1: Apa gelem nasib itu?
2: Hah, adu bejo iku lho.
1: Bejo kelemon. Wis ngene ae, ayo ngedu untung ae.
0: Yo, ngedu untung. Nggih, Rana ya.
1: Iya.
0: Nendang ya sampe disauri dhisik ya bejane ngene ae.
1: Iya.
0: Iya,
1: ngono. Utowo ngene rek aku gak rono, kon nagi yo nek wis oleh engko kekno aku. Wis saiki ngene, talang ngono dhisik terus kono kon engko nagi rono aku gak ono dhisik ya.
0: Wong padha gak duwe ning nagi rono ae bareng.
1: Wis ngedu untung ae Rana, ayo.
0: Iya, ayo.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: telepon iku gak ro pikir aku kan iku dik perang-perang dino gak lak sumpek ae aku.
1: Lah mikir apa lak ngono?
0: Ya ono sing dipikir ngarane wong. Wong ngaran rumah tangga ya ono sing dipikir dik.
1: Alah temenan ta.
0: Alah kon iku ya apa? Genteng pecah ya kudu ngandani ku pamane. Eh cendela iku nganti kaca ya kudu mikir. Ya kudu mikir kabeh. Lah mikir masa arane menungso.
1: Sampean lu mikir ngono kok kaset. Aku kita eling-eling kait bojo sampean kemanten anyar sampai saiki kok durung tahu aku sampe dikok belanjani ta. Kok ditukokno klambi sak suwek ta?
0: Ya aja ati ngono ta ngomong ngono iku arane kon gak ngetok-ngetokno hasile kayane wong lanang. Kon asik iso muni gak dibelanjani, gak ditukokno klambi. Kawin iki seprono seprene nek kon ati muni gak dibelanjani ku tonggo gak percaya. Kok gak kandhani?
1: Alah lak tonggo sing gak percaya nyatane aku ya gak tau nampa blonjo teko sampean kok.
0: Iso gak tau blonjo iku. Aku saben Sabtu biyuk iku ya apa?
1: Nek teko biyak-biyuk iku ta. Biyak biyuk oleh mu turu iku ta.
0: Ancene iya mrene biyuk apa sing tak biyukno selawase yo ngene ae.
1: Wong lanang mbok sing priatin. Sing priatin ngono lho. Kapan aku iso nukokno klambi bojoku? Kapan aku iso mblanjani bojoku sing akeh? Mbok kepingin kaya tangga-tangga kok po cak masa aku iki selawase urip yo ngene ae.
0: Karepe ngene yo kepingin dik aran wong lanang iki nyeneng-nyenengno wong wedok, kepingin nukokno paribasane iku giwang, sak cuwil ta. Kalung tanu kono gelang. Lah sing dikono kok niku apa?
1: Nek sampean gak nyambet gawe apa sing
0: dikono? Makan kok kasih nukokno iki mertu kok gak nyambet gawe. Nek nyambet gawe
1: ngono. Usaha ngono lho.
0: Usaha apa? Kon klambi sik tuku dhewe aku seneng kudu karo-karuan ta. Sira pira duwe apa bojo sik tuku pakai dhewe. Ah ngono.
1: Ati ngono iki gak gregeten nang delok bojo ngene
0: iki. Oh nak kanane dhewe. Anane aku lengar-lengar ngene iki. Aku sak temeni ana sing tak pikir.
1: Mikir apa? Lak ngono sih makane.
0: Mosok aku iki rumah tangga ambek awak peno iki ya. Seprono sapi sprene duber-uber melarat ae.
1: Heh? Ya kaget kroso ta sampean iku.
0: Nek dibekara melarat iki gak apa-apa. Si duber-uber utang maneh iki.
1: Sampeyan iki duwe utang ta?
0: Lho, ya apa kon iki?
1: Utang sapa?
0: Aduh, wis, Dek, wis gak kena omong iki. Upamane aku duwe utang wong liya sih gak apa-apa. Duwe utang arek kanca dhewe arek.
1: Sapa sih sampean utang iku?
0: Lho, Sapari, utang Kartolo, utang Munawar, kabeh iku tak utangi kabeh kanca-kanca. Saking ngopo genyu kuwi saben dinane iki lho.
1: Peno iku kok sewani utang-utang nek gak sing jagakno jatik wani-wani utang, walah ya apa iki?
0: Karepe ngono ya gak utang dinane iki, gak utang terus awakmu iki saben dino sing kon mangan iki dhuwit kon gak dhuwit utang.
1: Tak sangkaan tak oleh nyambut gawe tak hubungan apa-apa oleh bati ngono. Gak arep nek duwe utangan asih tak pangan wingi barang iko.
0: Iya.
1: Waduh ya apa
0: sih? Wih tanahku iki dik nek sampe ditage.
1: Wis sembuh masak bodho sampean. Kaya
0: sapari ngono sih gak spiro. Sapari iku ciri-cirine nek ape lagi nek kanca ngomong welas ngene dik wis gak isoan. Kaya Kartolo ngene gak isoan iki termasuk Kartolo. Nek kene ditage Munawar iki wah wis susah kuwi. Wong iku nek ngomong besoso gak kene dikalano. Wis mesti kudu nyaur nek Munawar sing nake. Tapi aku dik upamane sampe ditage temenan gak kurang akal ya apa tak akal aja supaya dia ini suka nage aku ya apa
1: wis masuk budu sampean lho cak ya
0: iya wis
1: aku gak melok-melok lho cak aku harus jawane lho ya
0: wis apa jari aku ngunai wis
1: aku tak adang anu beras kari
0: tibi kerungu ngunai kondok buri kerungu berak ngunai aku tiba ngunai wis
1: jadi ngunu tetang aku semarai
2: panjene mulut putih
0: mulut
2: putih biar
0: nasari
2: coklat terus dicet tadi mulut putih ah ngomong lelahnya nih nurut dunduranis yang ini kim lebes. Aku ngepiki wong iki percuma lho. Ono omah ta, Kang?
0: Kon mah ngomong apa lho, adik bulus putih, mulut putih, tekek putih iki, Mang.
2: Sopo sing gak manggel? Pon aku ya apa sih genahe? Iku dhuwit iku dhuwit panas. Asale dhuwit iku lak ono ngarepe pawon rutu tak jopo.
0: Aku iki wis ngerti lho, nek kon rene bakare nagih utang wis ngerti.
2: Lah iya, mosok tak rewangi. Ono ngarepe lawang mendidih-mendidih aku malah ngkrik sampe koyo moci. Heh? Moto abang iki rasane gak murang-muring ta. Iki untung gak dileboni orang-orang bare arek-arek. Coba no ndadi aku temen.
0: Ojo dik ngono ta. Nang kekanca ojo dik ngono, gak apik marai. Pokoke kok nagih utang. Wong aku ndek utang ya tak sauri.
2: Lho,
0: cuma sayang.
2: Pundi, Den?
0: Kok niku kok den se.
2: Temen aku eling dadi pragoda kok lek ngene. Wong ojo sembrono.
0: Mangka lu brengos kok ngadeg lho.
2: Iya, iki turunane curut mas ngene. Wis kok kok ngene. Agustus Januari putus gak putus dinten semangkin.
0: Waduh. Dinten semangke sak menika.
2: Lho lah iya ya apa carane?
0: Kok jare ngono ta, Lang. Kon perkara di utang tetep tak sauri. Cuma oleh menagi ku cek KSP. Kok gak wingi? Lho kok gak wingi nane kok gak wingi?
2: Kok wingi apa?
0: Lho kok wingi ngono kok tetep tak sauri piro dhekmu lho aku.
2: Saiki wis entek ta?
0: Lho wis entek wingi tak tukul montor pe aku.
2: Heh?
0: Tak tukul montor.
2: Montor?
0: Iya.
2: Lah saiki ndi montore ya tuku montor?
0: Gak enak aku metu kono lho Mang, nandi ki Mang arek.
2: Anteni pokoke.
0: Ya enteng lah dilunga sak teko kira-kira 10 tahun kasih.
2: Oh, anjane ulut botokan temen. Mang sik ulut putih gak apa-apa saiki ulut botokan manene. Pernah lu ndelmu apa sih kin? Kok sawangane aku lek mleburine tutuk omah. Karepku muring-muring jange omah iki tak obong kok ana kene moro. Aku koyok lemes koyok leleh ngono
0: model. Oh, jadi ilmu-ilmuan wong urip iku gak teko ilmu lo. Kok nek nagemu sopan lo. Tetep tak sahur. Kon tekan jowo wis bengok-bengok welut putih sing iki putih. Aku ngerti nek kon nyemoni aku iku. Oh, mesti kon ngilokna aku.
2: Dadi kurang sopan ya?
0: Kurang sopan. Kasep. Heh? Mbok mang opo kula nuwun ngono tak hormati kon.
2: Lho masih kasep tapi lak sopan ta.
0: Tapi wis kasep oleh kula nuwun iki mang.
2: Dadi saking kasepe terus gak ana ngono.
0: Iya, kok malah coba wingi ya tak sahure iku mang.
2: Oh, kon niku lori pandan temen kidule pandan, kula ni pandan.
0: Apa iku?
2: Pacet mbuh apane pandan pacet iki wis karo. Pancet ae. Wah, ya apa kapan bayar 5000.
0: Ngene lho. Mene jam 09.00 rene ya.
2: Mau kurang jam 09.00 teko.
0: Pas jam 09.00 rene ya. Kurang ya tak anteni nanti kliwat iki ilang.
2: Heh?
0: Tak kendu ilang ngono wis.
2: Iki gaden ta ya apa iki? Kono barang ilang barang.
0: Gak apa mana kono nanti ilang nomere. Gak apa-apa, nanti gak ilang nomere terang ilang.
2: Ya wis 5000 ya.
0: Ya.
2: Mene jam 09.00 ya.
0: Jam 09.00 persis rene ya.
2: Ya jam 09.00 kurang sak menit aku
0: nanti tunggu. Ya. Kliwat sak menit ilang.
2: Aku tak nginep kene mari wis. Iya.
0: Lah nek kon kuat nginep kene gak apa-apa aku.
2: Lho kuat apane?
0: Nyamuk ya akeh kene, mek dinjine.
2: Ora boleh ngingoni nyamuk aku nduk kene.
0: Mangkano kon nek kon tinggal mule tinggalen. Kurang 5 menit tak enteni. Jam 09.00 persis tak bayar. Kliwat sak menit ilang ngono ae wis
2: gak apa-apa. Ojo ngono aku ta, aku mari banting wong ping telu pisan.
0: Ojo ngono ta lo.
2: Mosok gak krungu kabeh padha sungkan padha wedi. Bapakku tau ngideki cempe.
0: Kau nak orang uring lu elek lah lo.
2: Kau ya?
0: Iya ya.
2: Tak ganti
0: lo. Ah, ini pengapusan yang kertolo ini. Pokok tak omongnya enak nulis nurut. Adik safari Rene gentar atur nulis.
3: Duan.
0: Kau. Aduh, adik.
2: Lo, mana gue lapo kucing anakan pernah perkosa.
0: Aduh.
2: Kok ning rente kucing turu kok iso dicethoti iki lho.
0: Sopo iku?
2: Masa pernah iku panggling aku, Cicak?
0: Lestari ya, Pak.
2: Lestari, Lestari.
0: Lah iya sapa iku?
2: Oh, aku Sapari kanca peno.
0: Oh, Sapari.
2: Iya.
0: Mbuhori.
2: Pernah iki lara ta?
0: Duri, selong dina Jawa aku gak karuan.
2: Aku gak mentolan dulu bener, Cicak.
0: Soale nangis iki.
2: Kok aku nangis dulu pernah ngurusan enggak?
0: Apa?
2: Oh. Mikir itu mbak aku ngeselong.
0: Main belakang lalu ngelorok kita kata. Aku tambah kenal yang lain, tambah ngomong ke kakak.
2: Pernah ke lorok temen dah?
0: Lorok temen aku kiri.
2: Apa nih sing lorok aja?
0: Lorok aku kira setelah macam hari.
2: Iya.
0: Kakak-kakak orang yang tak rasa lo.
2: Loh, si kili ke anyep. Ketengnya anyep. Bulu nih setengah kecut.
0: Aduh, cok ngono pori. Aku ke temen lorok deh.
2: Sila pijetannya. Gini si kili gini. Iki ta? Oh, iki dada iki.
0: Kurang ndok titi.
2: Oh, pundak iki.
0: Ya
2: apa rasane?
0: Ya iku enak iki terus nek.
2: Penak iki opo? Wong loro dipijete terus no enak.
0: Kon ring monggo opo iki?
2: Lho niku. Penak iki loro tak kerang sapan.
0: Kan ngono iki. Kalau sandingan apa-apa blas ini.
2: Oh, wong loro kok njaluk sandingan ae. Sandingan enak-enak ya gak peno pangan. Untung-untungi sing waras.
0: Aduh, iya ri.
2: Pernah ki apa sih? Nek rasane awakku nek isu kira-kira jam 05.00 rasane ya.
0: Gak pekor isu, nek bengi awakku iki kuat kon kuat demen.
2: Oh, bengi ya?
0: Iya.
2: Madem nek bengi.
0: Wah, gak karu-karuan jet-jet anyep sak karuan
2: ya. Kirane jam 09.00 awan.
0: Awan niku panas ri.
2: Panas ya?
0: Awas panas mulai yang ngene kuwi.
2: Oh, nek jam 04.00 sore.
0: Jam 04.00 sore iki sedo anu. Rodok adem titik.
2: Oh, rodok adem ya.
0: Iya.
2: Napa ra isu?
0: Ora isuk iku sing enak iku.
2: Hah?
0: Foto enak ya tangan.
2: Wah, pernah gua aku gak ngguyu iki kru ngomongan peno.
0: Ngono jare kon takon para isuk kira to enak ke tangan kuku.
2: Oh iya mancal kemul ngono ta. Oh, peno iku. Ngene lho, Cak. Sajane aku rene kok nak perlune, jange ngomong titik ambek peno.
0: Rumah sih akeh gak apa-apa pokoke pernah ri.
2: Kenang akeh kok peno lara jaraku iki mribeni wong lara.
0: Gak ngono tak rungokne ae.
2: Masa peno gak rumangsa sih ambek aku iki.
0: Oh, wingi lan iki ta?
2: Iya.
0: Oh, iki wis digawa anu. Digawa kadir isan.
2: Lho, apane sih digawa?
0: Genteng.
2: Kok iso nang genteng-genteng iku?
0: Jare kan pesen kon ngekek kadir gentenge kabeh iku.
2: Oh, lah apa nang genteng sik jemuai kalau jemuai esuk, mosok lali peno.
0: Oh, aku durung lara iki kolakan.
2: Iya, Cik Waras, paran peno liwat ngarep omahku. Peno tak ampir terus peno mampir ngono lho.
0: Iya, ngomong-ngomong iso buku peno iku ya.
2: Iya.
0: Lah iya mangkare kon rene ketemu kebenaran aku jangan tak jak rundingan yen kon iki.
2: Perkara apa sih?
0: Oh, maling lara iku lho jangan tak depno nang ndi enake.
2: Enak ya aja didepno ngalah didepno ngidul. Depno mendukur dadi lawange nek ndukur peno nek mlebu sik kaya karambol.
0: Male kok jebakan ngono malian.
2: Kok peno iku tak tak neko-neko jawabane. Ya saiki ngene ya secara terang-terangan ae.
0: Iya iki.
2: Dhuwit 2000 sing peno utang iki kok wis ana ta?
0: Mentolo kan lagi aku iki. Mentolo ta aku kaya ngene kon lagi iki.
2: Lah peno duwe simpenan sapa ro?
0: Nek aku simpenan ngono duwe durung kobrak nyambangi sian.
2: Simpenan apa?
0: Ya ibu ngomong macam-macam
2: wah pernah itu ngenteni daris muri nang mati ngono be
0: anak kau pernah tekun naik-naik aku ingin ke sekarang ngomong tadi
2: oh pernah itu gak mentolo itu eleng-eleng duit itu anak perlu nih
0: iya kabe duit itu perlu itu kena kacang
2: ya setah pernah nekan duit semua ya kapan
0: ngenteni sak waras ku ngono sih
2: sak waras sih
0: iya
2: anak pernah mati.
0: Ya wis engko nang yumu kono lak disauri.
2: Oh, wong yo gak melu utang kok nagih nang yu lho, Pak. Ya wis gak apa-apa.
0: Cuma nek mati ngono seneng dari kok aku mati iki.
2: Ya, gak seneng sih eling-eling kelangan kanca.
0: Lah aku mati yumu lak rondo.
2: Ya ya wis. Nek ngono ya wis, aku nek waras penah aku tak rene ya.
0: Iya, iya. Wis ta pokoke aku gak esuk gak sore ono wis tak terus nang omahku.
2: Iya, sebab aku duit penting lho lho.
0: Iya, iya wis ngerti aku.
2: Tadi ngene lagi ya.
0: Iya, iya.
2: Nek nomor waras no.
0: Heeh. Kok gak dirokok iki?
2: Bener iki ya apa bener ndelok aku iki sangkano palen lho ta.
0: Gak ngono pek menawa kon ngoro-ngoro ketinggalan loro-loro ta apa kon.
2: Ya apa re wong aku dhewe iki mang wis gak rokokan kok njaluk rokok. Lah peno kirane duwe celana masem-masem entas selange.
0: Gelem kon bokong ditisian.
2: Ngomong bener aku. Kan duwe rokok cak ispurane ae.
0: Iya iya.
2: Tak balik ya.
0: Iya iya, dak nawaras ae.
2: Iya, nawaras.
0: Aduh mbok legone aku rek. Sapa hari ku wis gampang ae. Situ iki enggak kena semayane situ iki.
4: Nun. Pokoknya datang tak bunuh.
5: Lho, Kin,
4: saya tidak pandeng bunuh.
5: Lho iki aku lho iki lho.
4: Pokoknya datang saya tekuk-tekuk, tak lipet, tak injak, tak pukul, tak bunuh.
5: Engko tadi sik suwe-suwe dadak wedi dhewe aku iki.
4: Ae siapa saja mencampur urusan saya bunuh sama saya.
5: Pompong durung bunder. Lho, pompong durung tekuk-tekuk. Wis mlayu ae pokok.
4: Gedene yang ngono ae tek-tekan yo. Tapi sing kari nagine iki. Enake saiki tak tunggu ae opo arek iki.

0: apa rek menyen yakin imbule temen. Loh, Ri. Ya apa? Aku waduh semuanya jam 09.00 hari. Waduh banyane pinter alasane mene.
1: Lho kok iso pinter ya apa sih?
0: Lah wong warasi ngono gak nyambut gawe ya. Wong sehate ngono mbok nyambut gawe terus disarno kancane. Ya seneng doprek kaya barang rusak ngono hari.
1: Kok niku kon pikir temen ta.
0: Gak dipikir apa sih?
1: Terus kon nagih terus kadhane yakin iki ya apa kadhane?
0: Lho ya waras ya seger.
1: Oh ngawur ae kon niku.
0: Ngawur ya apa sih?
1: Oh yakin loro nemen jare.
0: Oh ya kon sing mencelek ndelokmu kon niku.
2: Eh lho, Ri.
0: Lho. Apa? Munawir Anwar.
2: Kupingku cek katut ah.
1: Niku lapo kon
0: mesti
1: niku lapo.
2: Aduh. Wis aku rono dadak yakin pompong durung. Siapapun saja mengu menyampuri urusanku akan ku tekuk. Pompong durung ditekuk, yakin saiki kumat rek.
1: Lho, ngene iki gak gawe perkara maneh ta. Wong gak lapo-lapo kok kumat iki.
2: Lho, lho.
1: Ya wis kumat pancene nemen nang grogo bareng.
2: Tekuke gak sepiro, akan saya bunuh. Gendeng kumat saiki.
1: Lho, iso ngomong gendeng iku mono lara biasa wong grogo biasa kok.
0: Arek lore lak padha kae plenge kabeh ta. Wong arek waras seger semua jam 09.00 kok dadi
2: ditekuk-tekuk. Bento, bento, eplek bento wis. Saiki kumat.
0: Lho, kumat ya apa?
2: Kumat gendeng.
1: Kakon dhewe sing gendeng iki.
2: Mangan meja lho entek separuh lak wis.
1: Wah, kon niku.
0: Lah kok yakin mangan meja iki?
1: Padane rayap ae mangan meja.
2: Yo wong ini bangkon gegeran karo aku. Perlu ati nyatak nerono.
1: Ya apa lho?
0: Nah,
1: ya
0: apa? Totoan ayo.
1: Aku mbade gak gendeng ya.
0: Wis ngene ae. Lek panjenengan yakin niku waras ya awak seger kon kenek sewu mbek aku.
1: Ya, tapi sebalike.
0: Ya.
1: Nek yakin niku arek iku kadahan lara,
0: duwe
1: Munawar mbek duwe Kartolo tak jaluk, tak pek.
2: Sebalike aku yang ngono. Nek aku engkok sapa yakin engkok tak parani ya. Nek katik gendeng utawa kumat. Kon bayar aku 2000-2000.
1: Ya wis.
0: Iki lak totoan iki.
2: Ya apa?
0: Eh gak oleh, totoan duit gak oleh ya guys.
2: Gak oleh.
0: Diurung nama hari. Lihat, nage durung oleh, wis totoan kaget, torok lah nih. Wah, wis, nah dinyatakan aja.
1: Nyatakan aja.
0: Nah, ayo.
2: Ayo.

0: wes kabeh kabeh
1: tekan salah
0: kecekel pengapesan kabeh
1: sa aku sekedir-kedir aja delok nambah aku sampai munggus-munggus ngene are
0: tolong ae ya pertama nake tak janjeni aku jam 09.00 jam 09.00 kurang 5 menit tak anteni kurang 1 menit tak anteni keliwat jam 09.00 ilang wes berarti gak karena gimana
1: mulai arek
0: mulai safari teko aku ora pengapesan safari safari ngono kanca ngomong rodok nolong so didik iki tambah gak iso kan aku iki bapak loro dik ngroko kok
1: pakas malah mangkane aku mang kok krungu wong krenteng-krenteng wong sampean tadi
0: iya barang safari muling jadi aku barang safari mang ilang malah tak jaluk rokok barang safari gak duwe
1: nopo iki kok bangetan cak
2: Atak isu-isu eling wong gendeng dhewe aku. Ya apa iki? Atak tak ewangi bunga-bunga tetak enak-enak ae. Jane susah lho aku sumpek nek duwe iku.
0: Toh lho.
2: Ya apa jam pira iki?
0: Jam pira iki?
2: Jam 09.00.
0: Piwat pira? Kliwat pira?
2: Lho iki jamku tak sing mandeg iki rek.
0: Jammu sing blakrak iki gue iki kliwat 3 menit iki.
2: Oh masih kelihatan orang menunggu jeneng konco kini aku lak ngesak nukar penuh tak
0: aku lak janjiin bawa amu lo tak sahuri lo menit jam 09.00 persis teko kurang tak tunggu pas tekomu tak sahuri keliwat titik aja hilang berarti
2: besok ini kan anjiannya ada undang-undang apa ngutang lah
0: lo wos kalau tolong ulan ini undang-undang lo kewisan
2: wah ya kak ono ya karepu kena dewe rasanya
0: iya anjiannya karepu dewe anjiannya
2: oh iya bisa tak enggak lekano ya kak apa-apa pokoknya
0: ngunia lo
2: aku tak nang buri aku anggap kabe kate adus.
0: Ono kabeh adus terus lho
2: mburi. Ono jeding ya?
0: Ono, komplit.
2: Anu, cidhe apa?
0: Plastik.
2: Oh, plastik.
0: Iya.
2: Engko nang tak timbo oleh larahan, tau aku nimbo gak leban.
0: Lah jeding kono nek kono adus jeding ku terus seneng.
2: Kan ya gak lunyu ah.
0: Adem banyune. Kok
2: dhuwit gak apa-apa, kok ora dhuwit
0: apa-apa. Iya,
2: iya. Nek tak nang mburi aku.
0: Heeh.
2: Yen.
0: Aduh.
2: Loh, durung waras ae. Cek cintai lorone nang peno iki lho.
0: Mbah awak iku terus diburu-buru lara iki.
2: Cek tambah nemen apa saiki wis berkurang lorone?
0: Cek dari iki.
2: Oh, tadi pernah lara ya?
0: Lara, kon delok ya apa iki kiri delok rupaku iki delok.
2: Oh iya, tambah suwi tambah koyo kulup ngono ya.
0: Mangkane iki.
2: Tapi pernah gak apa-apa? Pernah gak gendeng?
0: Sopo sing ngomong gendeng iki sampel ae apa?
2: Lah tapi gak apa-apa ta?
0: Gayosnya ini ikin dong, masih jenis-jenis ini ikin
2: kecekel aku temen di hari-hari tadi kapan pernah kayak ini?
0: Ini di
2: kapan?
0: Mana ini tang dulurku sih keluar kalau saya kurene nggak sore ini pengen kayak aku duwe
2: oh, nggak sore
0: kok ini sih sampai duwe itu luwe teka utangmu kok entah
2: ngomong yang ngono sih tegas tang ngomong nggak cuman cemplung
0: gak, padahal
2: banyak besok tempe, sore dele, kapan pernah tadi main dolan ini?
0: Oh, nolong lorong banyol ri.
2: Loh, ya kan banyol sih. Aku ngomong satu menit dah no.
0: Duh.
2: Tapi pernah gak apa-apa dah?
0: Gak.
2: Ya wis, tante ini jawab dulu ya. Tante ini jawab dulu.
0: Ya, sentana ini.
2: Iya, iya. Yaudin.
0: Ah, siapa datang menyampur urusan saya bunuh sama saya.
2: Gendeng siapa hari yang mekerto lo.
0: Loh, hei, ini siapa?
1: Loh, kok ngomong dong?
0: Gendeng apa kan? Aduh.
2: Atus.
0: Dateng saya bunuh ya.
2: Loh, kok boleh ngene?
1: Loh. Ki boleh ngene? Kin.
2: Halo. Wong gak apa? Ayo. Ayo menawar cilun. Ayo menawar cilun. Datang lho buri, datang buri. Ayo. Ora gak apa-apa. Ayo.
0: Iki kok kartole.
2: Kartole.
0: Iki kartelo sih.
2: Loh. Mang waras saiki grogo. Wong aran karambol yo. Ayo saiki wis ning sile kabeh yo. Ayo.
1: Ora gak apa-apa.
0: Ayo. Loh tak bunuh kok nang cilik-cilik aku.
1: Heh. Prek.
2: Wah, yakin iki rek. Benar yo lara ta?
1: Ayo kene ku mate lara ayo dijak nang mburi nang digawakno kancinge lawang diepuk tengele ngono.
0: Kok iku cuk ngono pok war, kono ku dhuwit 5000
1: gebok cuk ngono. Apa kok kita tolong semoyo? Safari sing teko mrene kon. Aku sing mrene kon apa pi gendeng.
0: Ngerti yo, nek aku sampe kon tagi gendeng. Ditagi ke Kartolo tak pas jam 09.00. Ditagi safari aku loro ngerti yo. Gak ono sing tak gawe nyaur.
2: Nah, ngene iki lho, nek dipercaya mongane lho.
0: Nah, aku angkati nolak kon mentah-mentahan rumus aku di utang. Dosa aku. Jadi caraku yang ngene iki.
2: Kanggo
0: supaya kon njok nake.
1: Tenonge di lumah nomonge di lumah.
0: Ambean kon iki lho, rek wong aku sing di utang gak kroso kon kok sing utang kok gedebak-gedebek rene
2: ae. Oh, wis suwe nek sing utang no gopo sing di utang. Nah, iya. Gak repot iku suwe. Wong utang nyaur yo kuwato sing sing opo iki?
1: Omong
2: apa? Karep ngono ta karep semboyane ku.
1: Iya.
2: Oh, semboyane elek. Dadi lek gak duwe ya gak kok sauri gak apa-apa. Aku ngisakno bare peno ya. Ojo susah-susah, tak bebasno.
0: Ojo ngono.
2: Iya tak bebasno.
3: Tadi wis ikhlas.
2: Kak.
3: Duwe wis ikhlas.
2: Kanok pitik cilik-cilik.
1: Peno kon ngomong apa iki. Iku jane ngomong
2: blak. Lah lan pitik cilik-cilik lek 5 lek wis.
1: Aku nilai batin. Oh, 5000 wis cocok disaur.
2: Iya.
1: Wis gak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Iku
2: medal sepeda. Kon njaluk medal. Kon medal digowo.
0: Medal gak ono aku iki war. Lho gelek teng kasih lho nglayenge gowone.
2: Saiki ngene iki, dhuwit 2000 iku diarani kanca iku tak bebasno yo enggak ya.
0: Iya iki.
2: Omak yo isine omah iki ono apa tak gowo.
0: Nek kon tak
2: gowo. Iku bar wedok iso apa? Yakin kumat mane apa sing guru kumat iki? Hah? Ya iku mari sahurna aku.
0: Hah?
2: Sahurna aku.
0: Wong iku mentolo muri kon iku.
2: Wis yo peno gak perlah susah yo gak perlah yo. Nek perkara perlah iku gak perlah.
3: Aku ngomong apa?
1: Perkara utang.
3: Gak perlah gak perlah.
1: Kanca-kanca gak peno sauri yo sing ngembang pawon ta, Cak.
0: Oh, do mawon iki.
1: Nyawang-nyawang lah.
2: Lho, sawang. Pinter paribasan.
0: Ya wis aku dhewe yang ngene nek nrimo atas pengertianmu, mon bebasno utangmu. Masih yo kon bebasno aku iki yo ngarani kanca. Yo gak terus tak kata pikir lu enggak bik mau meni-meni aku ono rezeki kok tak sambangin nama.
2: Nah cara ini nih cak penuh kayak iso nyaur bergiku ya diangsur lah cara menyicil.
0: Iya
2: aku ya tak tompa pokoknya lak putus lah utang ini.
0: Anak kok gelem tak pecicili aku ya gelem aja ini
4: makanya kebacot itu tak aku
2: koreannya
4: nih. Iya tak kok nyambut gawe tak pengen tenguk-tenguk lenger-lenger aja nyambut gawe aku bukanya titik akeh aku lak ya ayam saya mau rumah tangga itu
2: kita keluar ke orang itu
1: yang ulan ini gak nyambut gawe
4: ada anak 5 tahun
1: lah iya pokoknya ini lah anak pembangunan proyek tertek Wonokromo
0: ngelamar itu gak keterima
1: ya gak ngelamar lah apa lemu-lemu ambil ngecok itu si tertek itu
2: sampai mau kecemplung tau apa
0: kon tarang nang proyek kon ngelamar lagi nak podo kon ini nang aku ngemis ya
2: kondisi ya pernah lagi kok gelek-gelek utang itu nak pengaruh apa ya sajani
0: ngin lo ri aku ini kena pengaruh dulin yo enggak
2: jadi pernah selalu ngerek terus
0: eh ngerek ngono enggak ya iya. Cuma tak gaya dasarnya kaya ya apa kok ngedagang ngono lah
2: iseng lah kula sing bener kula usuk iku gelek rugi ojo kula usuk. Kok dikom nduk kali banjir duit ilang ya.
0: Kadet tusu.
2: Sembarang iki ya prakteke munawar iku gawe.
4: Lho temenan.
2: Nek utang akeh gak perlu susah-susah. Gak iso nyaur syarat mule nang bangsa. Gak mule setahun.
1: Gak minggat tahun. Kaya aku ngene lho, Cak.
0: Iya ya.
1: Manusia hidup harus pikirannya ya pikiran yang digunakan.
0: Jalan kuduan.
1: Ya iya agake wong wedok kekurangan blonjo nekat nyambut gawe kula bengkuang bangkrut.
2: Lah aku bondo suara. Tadi masih suara lek ditemeni ya oleh duwe. Aku iya, iya. Aku masih suara sembarang iso menyanyi yang itu enggak. Lho iso.
3: Termasuk kan iki lek melu anu kesenian.
2: Lho iya kesenian.
0: Ngitu. Lho iso ngedung.
2: Lho gak iso kepen jajal lah.
0: Lho nek aku ki burun apa ora mari aku ndek utang
2: aku. Lah nek diburu telu.
1: Iki aku cuman karo tolong ngomongi sedikit tak rungokno. Ana di seni ya?
2: Lah ana seni.
1: Mulane anak ning sore tertep.
2: Ah, iku tak tabok perayaan ngono rayane iki. Wis gampang kok perkara iku golek kepindruh suaraku ya. Aku nang rolak sing jero ya. Ngidung ni sore rolak ya. Marino banjiri teko ya.
0: Wis saiki ngene ae. Nedun rimo atas bebasane utangmu. Cuma saiki aku iso awak kru tukak enak. Ibu napa aku iki. Jare kon iso ngidung.
2: Wis gampang kok lek perkara ngidung ya meni sore nanggonku. Wis tah.
3: Apa napa?
2: Wayahku kumat nduk.
3: Koneku.
2: Aku ruru anak kowe gak tau ati ngidungi peno aku.
3: Ya yes, yuk ya. Pira-pira nek kesal aku yuk. Sebab aku iki mang nagih iki yo gak ruru peno.
4: Kesalah kudu peno, tak peno jane Dik,
2: sak iki. Ya
4: wis ya Dik ya.
2: Ya wis aku nyun pamit Kanci Sisanti Jaya Jaya Wijayanti lebur ing dening Mas Tut. Koneku.
1: Apa ya dene ono keluput tamu ya ayo. Aku yo njuk sepura lho
4: Nek. Ya wis
1: kata. Pira-pira nek kesal aku njaluk dhuwit 75
2: poning. Belo abrak ae. Ya wis sak ya yuk.
0: Ya ya Ri.
2: Saiki nek peno.
0: Ya.
2: Duwe kesadaran ngono ya wis tak enteni sak duwe-duwene.
0: Iya ya Ri, nrimo lho ya.
2: Aja ngoyo-ngoyo ya. Ana sauren gak ana ya dal-dalorok penuh situ.
4: Ya ya kita aja patih.
2: Iya tak tinggal yuk.
4: Ya, ya.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

sing nonton wakil main di sini Tegalan lho sawah nggih hati-hati wong wedo-wedo niku ya nelone lungguh dilemeki ya nek ana orang-orang barang ana orang-orang mlebu kebangetan Pak Unyil nyene kok nggo kloso ya hati-hati nek kecokro engko babras kabeh

Jais, nek kawon kersa mugi-mugi diparingna slamet duwe lujeng mboten wonten alangan napa-napa. Nek nyambut gawe diparingna gangsar, kathah rejekine tansah dikijabahi dening Allah taala wa amin. Ugi adik kula adik sunate cepet waras, sekolah sipir pinter saged dadi arek-arek sing saleh, berguna nusa bangsa lan agama. Plane nyane kepengin nanggap ludruk Mojokerto boten usah ado-ado, cukup tengene ludruk Gelora Budaya. Regane pinten nggih mboten larang. Nek ludruk liyane niku enten sing 15 juta, enten sing 17 juta, enten sing 20 juta. Nek Gelora Budaya pinten mboten larang. Napa 15 juta mboten kaken. Napa 10 juta mboten. Napa 7 juta kelarangen pinten. Nek kepengin nanggap ludruk Gelora Budaya sak panggunge, sak lampune, sak syutinge, meja kursi komplit cukup sapi 7 pasang. Lha kok wake. Mboten. Oh jarene temenan. Panjene nggih kaya ngeten iki panjene ludruk Gelora Budaya nggih nembe pisan iki main teng ngene mriki. Kula wingi niku nggih nyunatno anak kula tapi mboten kaya Pak Jais. Pak Jais

kula Joko. Anak kula sunat seret waras budal tengene kali. Adus kali kanyane ditakoni. Koe ko, kon mari sunat ta iya sing deloki sik. Lho rek, walah koe ko. Sunatku gorong dadi, kok ngomong bapakmu maneh, njaluk sunat maneh. Karo tekmu betake bapakmu gak podo. Mari ngoten mule ngomong ten kula, Bapak, Bapak, lakon nak. Aku jare arek-arek sunatku gorong dadi sama sunatmu maneh. Karena kon surat maneh enak lak boleh entek lho ngoten. Tapi jare arek-arek tekku betake bapak gak podo. Ah yo podo ae. Jare ibuke, kono lek dimarame menjane jeding duduna kono lho. Lojak, ayo kene jeding ini. Lojak teng ini jeding. Lho, delon, lho lak podo sih. Oh gak podo. Tekku cuwili tek bapak sawerem. Kulane seniman kaya kula ngeten panjenengan repot dulur. Siji kali urip-urip nang kampung kaya panjenengan sedaya. Upamane pengen sare sonten keturutan, kepengin ngeten-ngeten sonten keturutane kula niki mboten. Pada tanggapan niki mulai tanggal 2 wingi tanggal 1 besar nganti benjing tanggal 30 besar. Niku mboten preiblas. Tapi pengenane pas wingi sore batin kula kapan yo aku ki masa ngremoto ya gak apa-apa campur sarita ya gak apa-apa besok mulai sore masa rek gak tau kumpul bojo kula ning ngoten mari ngoten alhamdulillah.

batin kula. Ya iki engko aku ora rasane barang kenyil-kenyil kula ngoten. Mari ngoten sarene kenku kula kurak. Kuatir konangan anak kula, kula mboten damel cara sing kaya wong-wong. Hede ayo mboten gawe cara HP. Gawe cara HP, sampean dari peso cara HP. Bojo kula buka. Dik. Bojo kula tangi. Lapo? Gak ngisi pulsa ta kula. Bojo kula jawab, "Gak ana signal." Apa gak ana signal? Gak ana nafsu. Mari ngoten. Elat jam 12 tanteni bene kok jam 2. Jam 2 kula buka maneh. Dik, gak ngisi pulsa ta? Gak. Jaringan rusak. Apa jaringan rusak e? Gak ngerti nek wong wedok ketiap wulan ya nampa ngono aniku. Mari ngoten e alah timbangane kula niki turu. Turu tengene

0: Iki gamelan apa dikek samro yo.
1: Kowe kalah disedek wong kene.
2: Kok iso?
1: Wong joget karo joget dilu mbok le. Oh ala trek trek.
0: Jeneng Kabul.
1: Apa jeneng Kabul?
0: Kabul, kak anak bul ngeden, Kabul anak wong ngeden. Lah kok trek?
1: Kok
0: kok kaya trek mat, kok trek kaya mantune Pak Camat.
1: Jeneng kotrek iki nyambi ndi gak ana artinya. Kotrek jane bincu piare cilik.
0: Padane tau sapa masjid, tau sapa langgar kathek. Ya samroh.
1: Nenek kon. Nek kon ngaku awakmu agama Islam tapi Islam KTP. Nek Kabul iki lho, temenan.
0: Aduh, aduh tau sapa langgar ta kon.
1: Lho, ya opo?
0: Tau sapa masjid?
1: Anggap cuma yang masjid.
0: Mosok.
1: Lo.
0: Nek bayar maghrib.
1: Yang maghrib kalanggar.
0: Nek asar.
1: Lo yang asaran yang masjid.
0: Nek Jumat.
1: Jumat yang masjid.
0: Sembayang.
1: Ijo sandal.
0: Kau kelakuanmu ngono jare golek barokah.
1: Saya kita takon sing gampang-gampang. Nek panjang agama Islam sing tus.
2: Iya.
1: Apa sebabnya ya? Masjid kota langgar satu begini kilo. Orang tidak ipipi, ayo.
0: Ganggu wong sholat.
1: Salah.
0: Ganggu wong wiritan.
1: Keliru.
0: Lah apa sebabnya masjid kok gak dipasang TV?
1: Ojo cacak kok dikei TV sandal hilang kok.
0: Ya ya. Masjid ini madep nanti sih.
1: Ya ngadep pulon.
0: Masjid tau ya.
1: Oh masjid kan di metan.
0: Eh wong sholat.
1: Ngadep pulon.
0: Goblok.
1: Lah apa?
0: Ngono kejari wong Islam.
1: Loh.
0: Nek masjid bener madep metan.
1: Madep metan.
0: Nek wong salat.
1: Madep kulon.
0: Lah goblok.
1: Lah kok iso goblok?
0: Wong salat kuwi madep nang kiblat. Upamane busoli fardhol maghribi salah sarokatene mustaqbilah kiblati. Mosa ana busoli fardhol maghribi salah sarokatene mustaqbilah nguloni. Ana ta?
1: Sik tak takoni. Kon dilani men sawangane. Saiki wong Jumat sing dadi imam kok sapa jenenge?
0: Sing arep kuwi sing mburi jenenge makmum.
1: Sing arep gurine makmum.
0: Sing mburi makmum.
1: Lah sing arep
0: imam.
1: Oh, kemeruh.
0: Kok kemeruh lho.
1: Oh, dek iki sing ndek ngarep iku Qadir kok jenenge.
0: Mak, maksude iki imam iku pemimpin, mlane awakmu nek duwe anak jeneng no Imam Saiton.
1: Lho,
0: imam iku pemimpin, Saiton iku setan, dadi anakmu pemimpinnya setan.
1: Lakrak.
0: Lah timbangane bojomu.
1: Apa?
0: Lah pujian nek sampean ro butas ni Pak.
1: Apa?
0: Karo ibu-ibu kene.
1: Ya apa?
0: Nek pujian lak ngene.
1: Ya apa?
0: Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Iku nek ibu kene, nek bojomu gak. Allahumma sholli wa sallim alam ya bikmo. Sayyidina wa maulana Muhammadin ya yu ya. Ana pujian nyelok tanggane.
1: Iki apa rek? Lah nek pujian aku mau kalah.
0: Kalah.
1: Utowo menang.
0: Nyanyi-nyanyi sing apa jenenge bernapaskan Islam?
1: Ya mau kalah sih wong aku iki arek. Lah ya rojikun wong rojikun.
0: Aduh, rojikun rek sampe penggawane nyolong sandal.
1: Saiki lho nyuwun sewu ya, sing adan-adan di TV-TV lho.
0: Ha.
1: Perlu jenenge.
0: Ya gak ro.
1: Ngono ngaku.
0: Lah kon ro jenenge sing ada nang TV.
1: Ya ro.
0: Sopo?
1: Saat.
0: Ojo saat lho.
1: Ditulis saat adzan maghrib.
0: Ya. Yeah. Oh gak ono ya. Unyil adzan maghrib ngono gak ono ya. Kok sing wae sing kene salah dokter urung parah diculno.
1: Tak kandhani. Suarane nada wong adzan iki dhewe-dhewe.
0: Mosok?
1: Iya. Nggih SCTV ana dhewe,
0: RCTI.
1: RCTI ana dhewe.
0: Terus
1: mari ngono ngene iki tran 7 DC nek dhewe ya
0: iso kene
1: lho lek ngene Indosiar
0: ya
1: nadane suara rada petit
0: ya
1: Allahu Akbar Allahu Akbar CC karo ngene SCTV lah ya SCTV
0: SCTV
1: SCTV
0: ya apa
1: rada ndek
0: ya apa
1: Allahu Akbar Allahu Akbar beda mana karo masjid layak sholat isya
0: ya apa?
1: Masjid ini mah kok
0: ya apa?
1: Sing ada ngomong itu wek bebetannya sarung-sarung yang ngelinting tak rungok nolih adan kok ini
0: ya apa? Awak bisa nyanyian?
1: Eh
0: nyanyian si napas Islam iku bernapaskan Islam? Bisa kok?
1: Anggetmu

0: nang Surabaya liwat Gresik ana pangeran uga ana nabi gak percaya ngaji adi
1: pinter ya anak ayu tak sendiri baik
0: Pak Unir, tapi Pak Jaek.
1: Iya.
0: Bapakku yoro.

0: No uang lepeng terus Gun Gun Wate ka anak
1: Marian kesemana anak arti ini ngelobol
0: Hal-hal aja.

0: hati. Awan-awan hujan gerimis, mangan sate entek rom suntuk pulang.
1: Ya boyo. Awan-awan,
2: awan-awan nak mangan sate, tuku sate cuma rong suntuk.
1: Balik kurang.
0: Kurang.
2: Arek wedok rupane ayu, gawe rokulot bedak bokong di isis.
0: Iwak lele tak kebuke rong, gak ketok. Ya si robo ya kentekan sangun. Balik. Iki kajate ngene bapak. Jais.
1: Bapak Sujais alias Bapak Unyil.
0: Alias Bapak Unyil.
1: Iya, hajate sunatan.
0: Wonge lak bakul soto ndek Mojosari.
1: Mosa?
0: Piye, piye? Iki mang ludruke dingoni soto.
1: Awakmu wis disoto?
0: Hah? Aku ya marek disoto.
1: Tapi awakmu dikei soto karo wong sebelah e, sebelah pom di Sugio.
0: Dingoni sego soto?
1: Heeh.
0: Piye, piye? Kebersihannya terjaga.
1: Pancene bener ngresikan kok.
0: Piringe putih.
1: Putih.
0: Sendoke mengkilat.
1: Mengkilat.
0: Sayang aku gak mangan.
1: Lah soale?
0: Lah wak pitik.
1: Loh, terawakmu?
0: Hah?
1: Gak mangan wak pitik?
0: Gak.
1: Lah mangan apa?
0: Terus aku ngelebu kula kena darah tinggi. Mboten purune wak pitik.
1: Heeh, alergi.
0: Lah napa? Wak daging rawon daging aku.
1: Ya iya, wak daging.
0: Si masak ane jangan nongak.
1: Yo yo, mau josari yo.
0: Sayang, wae cili-cili.
1: Dah dong isor, lasin do duwur, sin dong isor.
0: Yo gak kene ngerti nak aku es tuwe juga cili-cili.
1: Aa diri si.
0: Bawa kecil aku jadi kelolotan ade.
1: Tapi kau isor malah bawa wale ane bunder-bunder komplok mau.
0: Yo tak kecapi.
1: Apa ya daging?
0: Duduk.
1: Apa?
0: Las. Kalau
1: uang iku kudu mengucapkan selamat. Upamane ulang tahun kita mengucapkan selamat dari
0: ulang tahun.
1: Nek kemantenan kita mengucapkan selamat kemanten.
0: Kemanten baru.
1: Nek sunatan.
0: Selamat menikmati potongan baru. Wah, kalau iki ajate sunatan.
1: Sunat.
0: Tibae sunat ki seje, Trik.
1: Sejene.
0: Jaman cilik aku karo jaman saiki wis beda.
1: Bedane.
0: Nek jaman cilik aku sulat sering gawe nyunat ki ari cilik bengkok. Terus jaman rodok maju gawe silet.
1: Gawe silet.
0: Terus maju cilik gawe gunting.
1: Gawe gunting.
0: Lah iki 2020 jam gawe silet gak gawe gunting.
1: Gawe apa?
0: Gawe remote.
1: Ah, sulat kok di remote.
0: Gak percaya, aku harus dikai Pak Lurah ngonku.
1: Oh, bisa ada percobaan?
0: Iya. Bareng ada sunatan masal, arek rompolo.
1: Iya.
0: Tak garis red.
1: Red.
0: Remote tak cekal.
1: Iya.
0: Banyak gelis.
1: Iya.
0: Trek, trek, trek. Tepat tengah-tengah mertua wedok liwat.
1: Iya.
0: Pak, trek. Ya aku nak.
1: Kau nyambut gawe tau.
0: Aku temenan gak kaya bengi.
1: Lapo?
0: Yakin rokok surya sak cepet sak cepet.
1: Pancene wonge blater katik wonge wonge yo. Ala nyambut gawe ini yo ndak kono-kono dadi golek seduluran.
0: Tapi aku gak surya.
1: Apa?
0: Dikae sansu.
1: Walah sak cepet.
0: Sutokil.
1: Kanggo lara watuk. Mulane awakmu nyambut gawe iki iso tuku rokok sak cepet jagan jagakno karo wong.
0: Kalau kau sengaja karo gak nyambut gawe rumah sami.
1: Iki ana penggawean tapi wong iku gak teko wong Jawa, kok teko Jawa.
0: Lulu mosok.
1: Asline teko wong luar negeri tapi saniki saiki ning gone Kalimantan, ning Batu Licin ngono Batu Bara.
0: Lah nek cara buta mau mandi.
1: Bahasa Indonesia.
0: Carane ya apa?
1: Upamane cuma ngene yo. Selamat pagi tuan.
0: Selamat pagi tuan.
1: Saya minta air.
0: Saya minta air.
1: Nah. Pamane aku jeragane awakmu sing njaluk pegawean sing pamane.
0: Selamat pagi tuan.
1: Iya.
0: Saya minta air.
1: Ngono dikek pegawean.
0: Masa? Ngono tak dikeki. Ngono gak omong-omong ke dijen trek, nek ngono lagi bane aku nganggur. Wis ana terang-terang mulan nek. Yo kok direk kok pawenak men. Selamat pagi tuan. Saya minta air.
3: Ha ha ha ha!
0: apa iki?
1: Awak mulai yo praktek e.
0: Lah iki kok yang ngene iki lho.
1: Praktekmu ya praktekane.
0: Sik tak. Aku mang yo prasaku yo wis pas jane ngono. Iki bang yo apa tak angen-angen sik. Bener to, Dak? Selamat pagi, tuan. Saya datang kemari minta air. Lagi nanti terus ngelak kembelok ini. Genti saat aku sih udah dijerahkan. Awak pusing, tanya aku mang.
3: Ya.
0: Ya aku alas.
3: Selamat pagi tuan, saya minta air. Selamat pagi tuan, saya minta air. Selamat pagi tuan, saya minta air.
1: Selamat pagi tuan. Assalamualaikum. Gak ada langsung.
3: Selamat pagi tuan, saya minta air.
0: Ayo nolak.
3: Selamat pagi tuan, saya minta air. Selamat pagi tuan, saya minta air.
1: Ah, selamat pagi tuan, merdeka.
0: Ya ampun. Kok saya nyandaknya merdeka barang itu loh. Bek aja nyandak merdeka barang ditandak uang kono lo lapor. Kayak aku mau rek kok.
3: Selamat pagi tuan, saya minta air. Kalian ya lagu ya. Wes ah.
0: Wes. Trek kok trek. Ya ampun. Kok sira ojo atik merdeka ojo atik tak wes. Uluk salam gak usah. Saya datang kemari minta air.
3: Selamat pagi tuan, saya minta air. Selamat pagi tuan, saya minta air. Apa mang lali ya? Selamat pagi tuan, saya minta dilek celegu.
1: Saya minta air, ya. Saya minta air.
0: Saya minta air, ini loh, kok. Lo, Arya?
1: Ya. Kalau tak gituan, saya minta air. Ah, pere. Selamat pagi tuan, saya minta air.
0: Ya kok bolos ini?
1: Bapak mana, bapak di mana?
0: Kon enak kan beras puri barang aku kelombok. Beneran petuk kon.
1: Iyalah.
0: Aku iki lak kate ono festival nang Jakarta.
1: Iya ya.
0: Cerdas cermat, yo matematika dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Nah aku lak gak pati iso pengertiane bahasa yang baik dan benar itu yo apa. Lah kepethuk iki mang aku beneran.
1: Karya.
0: Tapi saiki itu penting kudu saiki dijawab.
1: Iya, ya. Cacale.
0: Nanti dulu iku lak bahasa Indonesia.
1: Jelas.
0: Lah cara jawane gurung jelas aku. Bahasa daerahe apa?
1: Engko dhisik.
0: Wong saiki kok engko dhisik. Aku iki takon sak kesusu bol, kabul. Saiki lho aku takon, nanti dulu iku lak bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Lho terus bahasa daerah e apa?
1: Kok dhisik.
0: Goblok. Takon iki sak susu, sak kari sepur. Nanti dulu lak bahasa Indonesia. Terus cara jawane apa? Kok. Ayo cara jawane. Aku lho takon bol kabul. Sak susu aku. Lah yo Dik, kabul. Aku salah gopoh turungen. Nanti dulu kuwi lak bahasa Indonesia. Cara jawane apa?
4: Iya iya kok di.
0: Ngawur ae. Cekre. Kon kelapake mundingan barang iki.
4: Mari mamula tamamula, persiapan iku disiapno sing apik.
0: Eh apa sih? Kon kowe gak tau petuk aku omongan kotre dino. Saiki wis ketemu padha tuweke. Ayo saiki cerdas-cerdasan pikiran.
4: Heh?
0: Cerdas-cerdasan pikiran.
4: Lah wamu karek ronggongan ngono lho, karek kadak bedhean karo aku lho.
0: Lho aku kari ronggongan cepat mati bareng aku disemplot kabel urip maneh. Malu kok
4: tapi kita bukan ucapkan bela sungkawa ya.
0: Aku orang kulit saiki aku pasik boleh mah orang kulit mau sebelonot nih ya saiki ayo ngungkal tak ya pikiran saiki tak takoni hasilnya jawaban sing apik ya
4: tapi syaratnya
0: lho syaratnya ya aku duduk jawab sing apik disik untuk cerdas cermat.
4: Oh, saiki sampai niru kancane jawab.
0: Lho, ya iya. Saiki tentang informasi. Saiki kan untuk di kecepatan informasi dan transportasi. Saiki hubungan supaya cepat liwat apa?
4: HP.
0: Bener, iki cocok cerdas. Untuk transportasi.
4: Kendaraan bermotor.
0: Wah, cocok iki. Nah, saiki genti tak takoni. Saiki kendaraan sing rodane telu apa?
4: Becak.
0: Bener. Sing nomor loro?
4: Bemo.
0: Sing nomor telu
4: Tosa.
0: Wong ngomong Tosa kalau ren mangap barang gitu. Pertanyaan mana? Saiki gunung yang tertinggi di Jawa Timur.
4: Bener.
0: Yang meletus di Jawa Timur.
4: Kelut.
0: Pinter. Saiki tak takoni bobote gunung Semeru ku pirang ton iku.
4: Lek lari ayo.
0: Bobote gunung kelut.
4: Bocile bobote kenae kaya ngono aku.
0: Bobot tak takoni maneh saiki.
4: Iya,
0: tapi syaratnya gak oleh niru. Tapi nek niru pecah biasmu
4: kok. Kalah nyonto.
0: Kalah nyonto.
4: Niru jatah nek gepuk.
0: Gepuk.
4: Iya.
0: Wis perjanjian setara agel salaman. Tek 5 tambah 20 piro?
5: 20.
0: 20 tambah 10?
5: 20.
0: 28 tambah 2 piro?
5: 30.
0: Gak oleh niru. Andare gak oleh niru kok niru.
4: Kancane tok.
0: 50 dikurangi 20 piro?
4: 20.
0: 40 kurangi 10.
4: 20.
0: 20 ditambah 5 piro, Bur?
4: 20.
0: Gak oleh niru goblok. Wong kaya wis kon. Gak tau pedhok kok. Saiki tak takoni maneh. Saiki lek 20 ditambah 10
4: 30
0: rolas ditambah 18
4: 30
0: loh minggat wis
4: ayo
0: gak wani iki
4: ayo
0: gak wani ketara ae
4: bapakne aku tetep ae lah
0: mewah kemenan
4: wani
0: gak wani nyonto nyonto tak donyo kon
4: iya
0: bilang nang sawah kita nono saiki saiki nek 15 ping 3 piro
4: 30
0: saiki 5 ping 6
4: 30
0: saiki nek 100 disudo 70 piro ayo gak dijawab
4: iya iya
0: ayo gak dijawab jawab apa bosa
4: iki matamu roh iki macam iki lak roh iki
0: kok jagelmu tambah tuwek tambah kemproh
4: wah negel apa
0: hei 100 nek dikurangi petung polo
4: iki lho matamu lekno
0: jawabane jawabane jawabane
4: ala sih tak takon iki pira nomor iki
0: ha iki ya telu
4: la sing iki
0: iki ya nol
4: la nek gandeng 20 aku gorong iki apa pet gol awakmu ya tekane aku mau kumpul awakmu
0: apa
4: apik lahir batin gak percaya
0: wis dadi pacokan ke biyen
4: contone wis ana
0: dagelan nek padha bome gak iso kokon rukun
4: kon eling jaman riyo ya dhisik
0: iya
4: bojoku wewe nyangoni bojomu
0: apa
4: pupu dodo mentok dikabrene
0: lho
4: bareng riyo ya kupat bojomu wewe nang bojoku
0: apa iwak ya gede-gede
4: lho ora kono-kono bisa takon
0: lah kon kurang pengertian kurang ngerti carane wong
4: ngono kok kumpul awakmu gak pake ndek kok bisa
6: ya wis.
3: Yo sing sabar, Gel, to Gel. Panjene lho gak ngono panjene kabule kaya-kaya ngono wateke.
6: Lah ngono ya kebaju kan kuwi tambah tuwek. Kaya sebab apa Nabi dawuh salamatul insani kal fi kidil insan. Slamete menungso iku apa jare nek jaga omonge. Lah tuwek gak tau kumpul aku tambah kemproh kaya.
3: Memang dalam di dalam bahasa Inggris juga sudah mengatakan.
6: Lah iya.
3: Becik ketitik ala ketara.
6: Itu gak bahasa Inggris iku.
3: Ngene, aku lah sumpek sih masalahe. Ki anak wis sing kuliah do ngene malang gak payah bayar kos-kosan ya.
6: Lho iya Dek,
3: mojo basuki jalan minus iya lah iki. Kan butuh duit aku bayar nyilih diluk kok.
6: Ya apa?
3: Butuh duit.
6: Wah, ketepaan Dek. Anjene kon iku anjene wis rezekimu termasuk. Anjene nek dilong ngene-ngene kon sambat aku pantes. Lho sebab apa? Sebab padha gak duwene, Krek. Gak duwe aku yo.
3: Lah wong kelakuanmu kok sapi ngono.
6: Lah iya kan
3: padha gak duwene wong ngene kok awakmu wong sembarang duwe ono gak duwe.
6: Gak ngono kon gagamu gagah. Dhuwurmu ya dhuwur nyambut gawe pinter, pengalammu ya akeh. Sama kon kekurangan duwe lah kebajut
3: sing keadaan tidak bisa di kaya ngono iku mau.
6: Oh jenenge
3: saiki wong masih omahe ku apik ya.
6: Iya.
3: Sembarang cukup tapi ora ono menungso iku cara segara ku banjir terus gak ono. Oh, iya. Mesti ono sate.
6: Lah aku kanca kon sampe nang aku.
3: Nah.
6: Walah, Trik, Trik.
3: Lah makane ngono lho, Mbok.
6: Nek perkara dhuwit tege sekolah anak, wong anak itu termasuk amanah. Lah sing wajib kudu dituruti apa karepen.
3: Ya, pancene
6: ngono. Iku penting, nek perkara dhuwit kuwi tetep tak golekke. Temen.
3: Iya, nek entek kok niku boleh dhuwit ta?
6: Oh, gatel kok adane. Lah apa sih kon niku?
3: Kok niku duwe-duwe kok salah mbok sak ono ngono lho.
6: Nek aku iki mung njaluk dhuwit ngono gak eman mbek kon lak opo sih.
3: Ya gak ngono mbok ya sak onoke sak ono.
6: Masalah kok sak onoke piro
3: kon Pak. Ah, kok gak isin.
6: Lho,
3: diutangi gak oleh sing utang gelem. Duwe-duwe diutangi gak oleh kok gak isin.
6: Lho, kon iki lho kuwi goblok sing isin iku kon.
3: Lah lha apa isin aku sing utang gelem.
6: Lah lha kok gak tau utangi kok kon muring-muring.
3: Lah ora gak ngutangi kok gak isin.
6: Lho. Oh ya apa kali sing isine ya kan apa aku?
3: Wong mboten duwe ngutangi tanggane.
6: Lho, yo ngaku duwe.
3: Kok sing utang gelem sing ngutangi kok gak gelem.
6: Lho iki apa iki goblok.
3: Eh goblok dhewe.
6: Oh, rupane kon tambah suwe
3: kaya iku lho sing ngetebong dalan.
6: Apa?
3: Nek nek pasar kono.
6: Apa?
3: Ambil. Iki kenapa nek kon rek bener ada iki tas kok.
6: Gak sebabe kon nek biasane sing desain masalah pakaian.
3: Ya kaya apa?
6: Oh.
3: Kocok,
6: kocok, ya gak main itu, anjir lu gak ada kota besar ya
3: anjir, kocok kelawan seket
6: ya anjir, kabeh ku kocok
3: kuning, iwak, ndok saikut, pinten seket
6: anjir lu gak tau, tadi gak tau kota besar gali kan kan lu apa lu? Hei, buntel apa ini lu? Ini lu jari gak duit-duit si bayi mari tuku-tuku duwe entek kancane dure-ngore. Hei, Trik. Opo? Barangmu iki lho. Goblok iku. Kan kok dure-ngore bojomu. Iki lho anakmu mbok tuku apa iki lho? Gendeng takon iku. Lho ya apa sik kok terima. Waduh hari ini emosi lali segalanya. Lah iki lho barang koyo ngene. Lah iki nek gak barang penting iso ngene iki. Wah. Trik. Kok Trik? Ana uang tak gak iki. Lah iki tak dilok kok nang konangan. Sangkat aku nyopet iki. Trik, kok Trik? Kok ndang ono kok Trik? Trik, kok Trik? Aku wedi iki. Apa iki? Wah, iki paling sutra atau Arabia iki rupane. Jabang bayi. Lah kok helm? Ya apa rek kutrik iki?
3: Ya ngono iku ah. Wong wedok cilik, sembarang aku dibohongi, sembarang aku ditilap nangdi-nangdi aku gak dipamiti ya ngono iku ah. Ambek wong wedok, ngono dari cucu dari ketiak. Oh, iki apa iki apa iki apa? Iki kacamata. Ora melo.
6: Lah
3: kok iki lho apa? Iki lho apa?
6: Lah iki ketokmu apa, Dik?
3: Wong kok utang behan iki lho biasa apa kok apa?
6: Heh?
3: Biasa apa kok apa?
6: Wah.
3: Ya itu ah.
6: Masalah buat elu.
3: Masalah-masalah mangkane. Wong aku njaluk apa sih kang sak suwe gak ditukokno. Ngene iki ae, tukokno sapa nek kandel simpenan.
0: nek gak duwe kendaraan gak mungkin. Gak mungkin. Aku kok ora nek dipercaya. Gak percaya belas aku. Gak percaya. Ayo, kok sapa iku?
4: Jangkrik kok putri iki marek. Nggae sumbere malah petaka iki. Kon iku lho dik apa anu ketempelan demit endi anu?
0: Ketempelanku sapa? Masa nyataane iku lho kotane sapa biasa sapa iki sing koyo rere-rere iki lho. Nukono sampe nek diendi amu. Gak mungkin nek nukono aku. Makane sampe tak dalungi dhuwit gedene 10.000, cilik 5.000 ngono ae. Sik dhek meneh ae meneh. Ngene iki nukono wong ngene iki gak aman.
4: Iki sing salah supir. Iki sing salah supire montor kok. Gara-gara kesasar kecekel polisi mang iki. Mulai ngelewer gak karu-karuan itu
0: ngelewer?
4: Hah? Ngelewer? Aku itu aku gak ngomong sosial lingkuh goblok
0: nah gak selungkit kalau bisa apa berapa itu lah barang yang beda itu masa aku lanang DP ya masa aku lanang di kotang ini
4: alah kagak ini geregetin ya aku orang pekara beha lo kok kan bisa mewer-mewer
0: kok gak ambil lambemu itu lambemu ganjol ngomongan ambil orang itu rumah itu yang salah itu ya menang
4: ngomong itu aja muring-muring ngelokno lambe ngambil itu tipek barokai soalnya ini aku guru ngerangkul kon lambe itu menghidup lambemu
0: padahal itu apa yang kamu ngomblek?
4: Lho lah iya aku jane biar gak ngomblek mereka gelap buat cokot itu bagaimana ngelewer ini
0: gak tau deh ngomong terus tenang deh.
4: Apa nih nani kasnan daiman?
0: Kasnan kasnan bareng tu.
4: Wedole sampe nih kau ni awan yang ngernet. Ale kau.
0: Masa aja nih ni gelungan kau, terus kasnan kau.
4: Gelungan yang jodoh, gelungan melaku yang ini ya apa melaku? Kok kok kok kok. Kau ni lu, ni lu dek. Wang urip iku aja gampang cemburu buta. Akhirnya jadi malah petaka. Uang itu mbok sing percaya omongku masih ini aku ya perlu nih aku tukuk lu kalau genda aku
1: Eh, nak cari anu gel mana? Kelopone ketuaan dari gendaanmu.
4: Ketuaan jengkol manjlok.
1: Nego anak kelopok gendaane ketuaan.
4: Gua itu lo kurang lego.
1: Lo, lah apa itu?
4: Perkara ini aku geger.
1: Nah kan lo kano siapa kau tanya?
4: Yang ini lo kano.
1: Gendaanmu.
4: Mariam.
1: Lo Mariam.
4: Iya deh, aja khawatir deh menek tak pegat aku tak rapi gendeng kaya apa? Gak, cintaku hanya kamu seorang
0: gak percaya, kalau itu masih mau ngaku yang ngomong kalau gendaan
4: iki mah ini loh deh ceritanya deh iki mah ngomong-ngomong mbak kotre utang duit gak tak kaya barangnya roto gak barang tak joko dia aja ini tambah gadirang dulur-dulur mbagel sedaya bekne sing kelangan pitik horen gabang bayi lanang wedok iki menungso tak demit iki
7: Mas Togel
4: apa?
7: Aku kangen karo sampean Mas. Mas
4: Top. Penyelesaian iku kudu transparan. Rungono, sik tak kon iku lanang ta wedok.
7: Mas Top.
4: Enggo.
7: Aku tolong dan garapen Mas Top. Jalan
4: digarap tak. Setelah
7: itu siapa Mas Togel? Itu siapa?
4: Iki ngono termasuk makku iki.
0: Makku?
4: Iki bojoku, bojoku.
7: Iki bojo sampean ta?
4: Sik kon tak takoni.
7: Lah sampean tau ngomong karo aku gak nek bojo-bojomu mati ngono.
4: Eh, gak melo.
7: Mas Togel.
6: Wong nguyuh kok mbok kulo goblok. Eling, kon iku lho wong wedok macak sing mesisan. Wong wedok ngono ndi-ndi yo, susune loro. Lah apa kon susumu kok mesti to?
7: Iki biyen ya loro. Terus saking kepingin mantep madhep karo sampean ben aku angen-angen kadek mak cinta karo aku. Kowe cah wedok aja turu rumah. Aku meringi wae, akhire nglompok ngono kuwi.
6: Eh, iki bathuk ta lapangan poli.
7: Allah-Allah. Wong kumpas.
6: Kak Sudi.
7: Sakjane
6: nek ancane kon abot lek
7: aku
6: seneng mbek aku. Iki dudu apa-apaku. Kon saiki kudu wani ngatasi. Mantap. Mantap kula. Mantap kula bodo karapan. Nang karo
7: apa? Mantan
6: jengkol anjlok. Lho
7: karapku mantan kula. Iya sing ngono iki wong wedok kagarat asih garu aku lah ya garap kebo delu. Potong amu kok niku.
6: Jelani tak rasa-rasa nang ngamuk
7: kok ngenyek karo aku. Ya gak ngenyek. Mbok eleng aku mbok nyak klobok tolong dina tolong bengi durung mbok bayari. Ndi bayar aku?
6: Nang klobok jengkol manjlok ngono.
7: Aja kaya ngono lho. Aku belane awakku tek nang ngate lho. Tak ngono kayu kelampes telung wit.
6: Iya, gedebok garing to.
7: Kanana, bocah kanana apa nono?
1: Rame bengi-bengi ning kampunge wong.
6: Kokon.
1: Heh, awakmu apane togel?
7: Kula bojone.
1: Lah awakmu apane?
7: Dak bojone.
1: Sampeyan kawinan.
7: Ya kawinan.
1: Awakmu?
7: Tangkepan.
1: Rokno. Awak dadi manten diiring apa?
7: Ya, iringi ya nganggo kuwi diriyan.
1: Wong-wong akeh.
7: Ya wong akeh.
1: Sing ngirim wong akeh. Lah mau dikirim apa?
7: Irek.
6: Lah ya acara bedes.
1: Lungguh apa kamen? Lungguh apa?
7: Ya lungguh kuwi.
1: Lungguh kuwade. Lah awakmu lungguh apa?
7: Galengan.
6: Acara potongane koyo garangan.
1: Sampeyan dadi bojone togel kawinan dituthuk apa, Dik?
7: Lah dituthuk ndok
1: to. Dituthuk ndok. Lah sampean dituthuk apa?
7: Gandeng.
6: Pantes.
1: Sampeyan dadi bojone togel mari kawinan, mari ijaban oleh surat.
7: Ya oleh surat nikah.
1: Warnane?
7: Hah?
1: Warnane?
7: Ya warnane ijo biru ijo.
1: Njero ana gambare sapa?
7: Ana gambar Garuda, terus ana fotoku mbek foto cantik.
1: Oh, bener. Lah sawamu dadi bojone togel oleh apa?
7: Oleh surat.
1: Rupane?
7: Coklat.
1: Gambare?
7: Potong babi.
1: Samu wae ngono to.
6: Aku
1: kok gak
6: yakin
1: sih. Arek
6: wedok iki nek wedok temenan gak ngene ambune. Wong ambune kaya ya apa wong ambune
7: kaya manuk anakan ngene. Tolong Mas gawane iki tak tandangan arek sitok iki.
6: Ayo tandangan loh.
7: Sing ati-ati nek gawa iku.
1: Apa isine?
7: Sotek.
6: Heh, gak yakin aku. Yakin. Wes aku mah. Heh, sing kok iki lho maca apa ae.
7: Eh, gak enak. Rene, sejati ini ku sapa, pakmu ku wong wedok kagarangan, tak bekataan. Heh, masa ana susu kok nyeseng ngene iki. Sapa iki?
6: Dik Lan. Masa kon garu.
7: Sapa iki?
6: Kira kabul lho. Eh, kabul.
7: Tak kabul ta iki.
8: Aku dikongkon putri.
7: Dikongkon putri. Heh, kira macammu ku apa iki?
6: Gagak. Kon iki lho, Tri. Karepmu yo apa kon kok sama.
1: Permasalahanku ngene. Saiki sampean lak termasuk nang kampung wong terpandang.
6: Iya.
1: Sampean cara ngono sawah sampean yo mbo, tambak sampean yo mbo, donya sampean yo akeh. Taman siji, ana usume wong mati sampean gak gelem teko nglayat, takziah gak gelem. Cuma mengandalkan sampean kirim rokok tok. Ana wong kerja bakti gotong royong ndok kampung, sampean gak gelem metu cuma ngekeki kopi karo rokok tok. Terus apa mana sampean usume wong tahlilan rutinan, tiap malam Kamis atau malam Jumat, sampean juga gak gelem teko. Urip ndok kampung kuduse rukun. Sampean besok nek matiku sing gotong ya tangga.
6: Berarti aku egois.
1: Egois, jadi tidak boleh mementingkan diri sendiri. Dulur nang kono tapi tangga cidak. Sampean anak kesusahan, gak mungkin dulur sampean sing ada sing teko dulu tonggo sing disi
7: tonggo agak istilah tonggo digotong ya disonggo
6: aku kene kepotongan budi lho rek jani
1: lamang apa
6: lho Pak Bayan iku sak bojone sak anake mbek aku apik gak karuan mati aku gak dikandani
1: Pak Bayan sapa asmane
6: gua lali aku jenenge lho mati yamono yamene lho kok gak kirim surat
1: dadi wong matiku wis mapal dadi kita juga ikut berbelasungkawa yang semestinya pada malam hari ini kita juga hadir. Tapi yaitu konco lawak Cak Haryono. Oh. Cak Haryono telah meninggal dunia tadi jam 4 sore.
6: Berarti kontra entek ya?
1: Kok kontra ya? Memang sudah saatnya, oh. Sudah waktunya beh. Menungsa itu kabeh duwe negari di pinesti.
6: Oh iya.
1: Jadi
6: iya.
1: Jodoh, pati, lan rejeki ku apa nang ngastane Gusti.
6: Iya.
1: Jadi sapa ngerti, upamane nane saiki ngeludruk nang kene menese oleh rejeki ya gak ngerti.
6: Gak ngerti.
1: Upamane aku mari melawak, iso oleh rejeki ya gak ngerti.
6: Upama aku saiki mari pentas nang kene,
1: meneh oleh rejeki ya gak ngerti.
6: Sapa ngerti?
5: Aku.
6: Boleh terus bongko ya.
1: Ya gak ero.
5: Tak cocok bondoramu.
1: Jadi wajibnya wong urip ning donya iku nek duwe keadaan duwe karo sampean ya. Tulung tinulung karo padha sepadane urip sing gak duwe.
6: Ya Dres, gak kabul aku sadar.
1: Bersyukur.
6: Muga wae sarana dalan iki minangka perjalanan aku hidup sadar tekok kene iki.
1: Heeh. Dadi sampean wis sadar, dadi wajibe amal sedekah. Iku wajib masa sampean iku salat terus tapi sampean gak tahu amal. Yo percuma ngobati.
6: Penting. Anak Adam itu harus mati pedot amale sing iso nulung cuma telu. Siji sedekah jariah, telu ilmu sing manfaat, telu ilmu sing manfaat, telu anak sing soleh lan salehah.
1: Pancen iku ya, bener.
6: Pokoke kan dalan iki aku iso sadar selawase.
1: Heeh. Sing paling penting saiki ayo padha berhibur. Ngaturi gending nang penyenipun Bapak Sugi Bolece, penyenipun Bapak Sujae Sunyil.
6: Oh iki anu iki, apa jenenge dhewe makarya nang gone Mojosari usaha dagang.
1: Oh.
6: Iya,
1: dadi
6: apa?
5: Heh? Bakul soto.
6: Oh, bakul soto.
5: Soto godi lho.
6: Soto godi.
5: Aku tak anu Mas ya.
1: Ora ndok kene aja apa-apa ngene ae.
6: Ngono ae wis
1: apa-apa. Awak awakmu acara duwe anak sing ndongone TV karo.
6: Oh iya.
1: Sing ngene sing. Bapak di mana? Mana Bapak? Mana Bapak? Bapak di mana?
5: Alam pun aku wedok e bolak-balik meteng. Amunar. Ada toge jatang. Epret.
6: Ya, ayo lah iki.
1: Iki mumpung sing lanang melok jaranan iki nek Pak.
6: Loh, mambak nang ngene mbek aku ping 4 lho.
1: Mau. Apa ping 4 apa?
6: Dicelacu.
1: Ora ngono.
6: Lah nggih
1: Mas. Aja salaman tak takon di daleme pundi, Mbak? Ah, gaya ya dene. Jelono gaya. Mungkin iki panggling. Yen gak biar gak kaya ngene iki boleh kaya ngene Mbak Mini piye carane kok sedih kaya to ngene iki. Oh, sengete ibu ngedelokno anakku lanang ngwasi. Jange kuliah iki. Wis metu dereng.
6: Tak kok gelem, sapa duwe dulur dilabi panjak ketepung aja gelem.
1: Lah apa?
6: Lho ya apa? Kurang titik semedok rawe dekoplak ya biasa ngemopruk iki jange ngene. Ai.
1: Aku ngerti nek iki megongi suara jombang tak kok nyuro. Lah apa dinyangakno. Oh sing ngangkon sapa wari? Oh iya panjenengane kuno.
6: Rambune seragam
1: jene, Abang. Jene kuno balone gopur ya Bapak ta. Ini sayang, aja cide-cide ora pantes awakmu. Lho, lan nek karo arah aku lho.
6: Persis.
1: Lho, persis iki mangane cara Roma.
6: Wedok cara wayang, wedok iki Dewi Sri Kandi cantas ayu tur ucap.
1: Lah iki gedhe dukur.
6: Sing lanang sayang.
1: Apa?
6: Kencing manis.
1: Monggo. Gending napa, Dek? Datangkan Bapak Sujae lan Bapak Mustika di Bapak Kades, ugi sing mirsani bengi sing rawuh.
6: Iki main nang gone Lamongan. Tadi kendangane aku dinilo Lamongan.
1: Heeh. Ini ndak padang wingi nane ku yo ngono ya Lamongan to. Kuwi
6: dodoe kata banok kene sama kok.
1: Napa gending besar napa gending napa? Oh walu-walu nih kok njaluk walu-walu nggih ya. Oh boten.
6: Lah napa durung dicari kok boten niku? Hah? Dicari sik.
1: Napa gending napa monggo? Kok semayan karo kancane dadi ana.
5: Nek bisa
6: kan. Jadi sembarang iki sing penting ora iku yang penting ku berwibawa, kuwibawa. Lah.
1: Bapak di mana, Bapak? Bapak di mana? Mana
5: ada Bapak? Jokol.
6: Aja
5: tidak.
1: Napa judule anu napa niku gendinge?
5: Nyidam Sari.
1: Oh, Nyidam Santun, Nyidam Santun.
6: Cewek-cewek
1: itu 10-10. Langsung mawon, langsung diangkat. Buka panggil mawon.

Iki khusus kanggo kanca-kanca remaja. Iya, ya arek enom, pokoke arek lanang khusus arek lanang, tapi karo arek wedok bareng. Taman Asmara.

0: sedekahnya awake dhewe kesebelas sapa bocah muga-muga Allah taala sing bales amal kebaikane Mas Unyil sekeluarga.
1: Amin.
0: Soale bengi iki juga lakone panyuwunan.
1: Oh, jalukan.
0: Jalukan yaiku
1: lakone
0: adeke Masjid Demak utawa jangkepe Sunan utawa Wali Songo.
1: Oh iya iya.
0: Dadi jangkepe
2: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Awongan ling-ling wat
1: calu bandan.
0: Yen ora gelem mateni.
2: Iki kabeh wis sarujuk. Sopo pawongan sing liwat alas kene kudu dijaluk padeg. Nek gawa daya bondo perlu dirampok dijaluk.
0: Yen ora oleh
2: perlu diploron nek sampe mati. Nek perlu pateni pisan.
0: Awak dhewe aja nganti konangan sapa wae. Kenek. Kene kotak podo. Akak lan jiwa ngene iki. Wong kene awake dhewe kepolan koyo.
2: Pancen bener. Sak dure alat montong iki kabeh podo sayet sapa ae sing liwat kene. Sapa iki? Sugih wani kumo kendel melebu nanggone telataku alas montong kene. Apa gak kula warta adol kapirungan akeh perampok recu bajing cak pitunggalane nek wis wani melebu ana ngliwati alas montong nek godonyo lawan bondo dijaluk.
0: Oh
3: ya
0: ane opo kuwi kabeh iki sing diarani brandal kecu sing gawe rusak iki Kabupaten Tuban.
1: Pancen.
0: Yo mapan kebenaran aku bisa tak pejagong karo kuwi. Abot aku ngembun dawuhe Gusti Adipati Tuban supaya ngrengket anane brandal kecu sing tansah gawe rusak iki Kabupaten Tuban.
1: Kok enak omongane.
2: Kok gampang temen. Kok gampang tenen katen nyekel akune luka jaya brandal ana sing alas montong kene. Mula tak jung sarana apik dadi cek becik kowe balya. Balya aja nganti bacut-bacutno nek kepinurip panjang umur ana alam donya.
0: Ki sana
2: aja ana paran.
0: Abot ngembun dawuhe Gusti Adipati. Mula umpama aku ora bisa nyekel utang rancet kue sakang kamu tak kira aku bakal nompo pidono. Tengimbangannya lurai tamtomo nompo pidono. Lu becek kue kabeh iki dina kudu nerake.
2: Lho bangsat maneh kerlu kok. Lho mati dite.

0: ora lanang. Ora sumbut karo sumbarmu kowe. Brandal kecu sing gawe rusak itu bar. Nyatani yen to tak deleng logatmu kate tinggal danggang colong playu. Janggelamu cilik. Yen to pranoto ke wong sing sekti mandraguna, ora tegas papak parune panti. Sucari gurento. Ayo, podo ditutup. Karena bedi ane kene kowe ora kuat. Tumekane Pak Guru Paman iki.
1: Kamaraji sosro bano, lebur tanpa gaji.

0: Yo sik iki aku iso. Iso aku arep tanggung jarokku.
1: Pancen rino kawon ngi aku mung kepik. Kepengin ngerteni sapi ro kandhe.

mlebet sumbarmu kaya iso medhot nawasi jeneng paribasane. Jalukmu pirang apa yen wis pamerah disinggegir sih?

0: dalan. Menehi kapitulungan marang kaula cilik sing ana ing tratah Tuban. Kebak rasaning godhoku karo tetangi sing para kaula cilik. Sing mangan tansah kurang nyandang tansah cingkang. Yo. Mungsuh budha kang wenih sait. Sing tak jaluk bondo donyane wong sing luweh-luweh sing sak perlune tak bagiake marang kawula sing merlaki iki biasa ing akeh para bakul sing liwat nang papan kene. Ngerteni ana papan panggonan kene minangka ana ing kekuasaan ing tanganku. Ora pawongan sapa wae sing liwat ana papan kene kudu ninggal donyane.
1: Kasarane awakmu ki arep merampok ngono ta?
0: Iya. Heeh, bener kan.
1: Lah kok tenek? Wong aku sora-sora lek nglopone kok saiki kowe arep merampok ki lho.
0: Eh, di sana. Yen kena tak runding secara bajik. Tinggalin dunyamu aku nyawamu.
1: Nenek lo, nakenre kau ini tak petung soro halus. Jangan-jangan kau kaya orang apa senarai yang gendek tadi pakai lo ngeterne berlian niki lo.
0: Oh, jadi iki upeti kanggo kati parten.
1: Ya.
0: Yen ngono mapan kebenaran. Tinggalin.
1: Orang
0: gelembok tinggal.
1: Orang.
0: Oh, yen ngono kepilih patimu.
1: Wah? Huh?
0: Tinggal dunyamu apa nyawamu kamu cat. Ayo, tinggal.

aku karo sampeyan iki dadi bupati ono ing ngene patah. Untuk bang. Iku kabeh

mergo bupati. Dadi gampang kok bupati ku terus mari dadi atasan saenake dhewe. Dadi sampean iki ya kudu bisa nyontoni karo masyarakat sing dile

ini sing kaya ngono kuwi bener. Kanggone wong urip ana ing alam bebrayan ya dadi pimpinan. Iku bebane beban berat. Aja jarah dadi pimpinan ku kabeh ku enak lan kepenak. Amarga apa? Minangka contoh lan tulodo.

0: utawi mekan lepat kula tanpa katimbalan kula sowan wonten kadipaten. Awit punika sajak wonten kelilit.
1: Wonten kelilit dasipun kita.
0: Inggih panapunten saya garengipun menika kader-kader kadipaten Tuban mulai merawurat montong niku kathah berandal lan keju lan begal.
2: Ngono ta.
1: Apa engke taramane?
2: Lah mulane iki apa aku kan cek durung iso aku durung iso nyumerpi utawa durung iso ngrasak. Iki bener apa salah omonge?
1: Critane kan demen iki wae ora
0: seneng kok. Lah wae lak nembe teng ngene Karang Padusunan.
2: Iya.
0: Dusun Manjung. Mari ngoten. Wonten para pedagang menika badhe asa upekti wonten ing kadipaten. Tapi wonten mriki wonten anyegah.
2: Sing maksudnya dibegal.
0: Iya, disuwun mboten oleh asa upeti wonten ing kadipaten.
2: Sing maksudnya durung ngerti kalau sampean ini. Apa tapi ngerti iki gitu, Mas?
0: Kados-kados merawi kula ningali sak kerapa. Nyuwun sewu nggih pangapunten putus sakderengipun. Nggih, nggih. Kados-kados menika sedang bagus raden sae.
2: Lho. Apa bener apa ngono?
0: Lah menika saksinipun pedagang nek kula boten mriki sedaya.
2: Da iki ngene ya. Temang sik ya, Pak.
1: Nggih, nggih.
2: Dadi aku tak ngomong karo temang.
0: Nggih,
2: iki temang.
0: Dalem.
2: Sampeyan ngomong karo sapa?
0: Nggih, Gusti kan Bupati.
2: Karo Bupati ya.
0: Nggih.
2: Wong ngomong iku kudu disesuaikno karo keadaan.
0: Nggih, milanipun kok pangapun sak derengipun.
2: Ya nama men saiki sampeyan ngomong tanpa bukti, tanpa kenyataan iku mengko barang dadi
0: nol. Nek sini pun para pedagang sedaya rene-rene. Rene do.
2: Monggo.
0: Meneh ditakoni karo Kanjeng Bupati ya matur apa eneke.
2: Monggo.
0: Dadane gak uman-uman sekarang kok.
2: Wis, gak usah sungkan-sungkan monggo
3: mriki. Inggih ngaturaken kelepatan kula Kanjeng Bupati.
2: Iya ya. Terus sampean ngomong apa ja? Do matur apa?
3: Iya, matur. Mbok menawi mboten salah nggih, bener tak ngaten to.
2: Ya iso pancen hitungane
0: nek gak salah. Bener.
3: Ya,
0: nek mboten
3: bener ya salah pancen. Aduh lho lak ngoten to gitu, Mang.
0: Ya,
3: lanjut. Kula mawon iki lek pancen wono ngaten lho.
1: Eh, sedereng to. Kula niki lak tasih dereng temarep namine jenengan.
2: Dadi duduk wong-wong cawura ning tengah dalan ning kowe iki kan tanggung jawabe bupati kowe kudu njunjung asmane bupati namane wong tuwa ning saiki nyatane iki Ki Demang iki laporan yen sing gawe rusuh ana ing ngene tlatah Tuban iki ora liya lho sliramu. Lah iki kari ngomong iya apa ora?
0: Dalem
4: Demang.
0: Helm ben bagus.
4: Kue nanti tumuan cang sawan nengasani romo. Kue kondo, yang aku gak kertau neng teratak tuhan. Oppo juga begini.
0: Ye tangap lu sadaringi pun. Rikolo por pedagang meniko badai asa upeti wonten kadipaten Tuban. Meniko wonten salah satu berpun tiang ikan nyegak, ikan begal barang ipun pedagang. Anangin sak sampunipun barang dipun betok kali begal meniko. Begal meniko semerpulo kok kados penjenengan ngoten lho. Tapi kok mboten madhep tapi kok terus melayu. Lho niku lho, kenek napa?
4: Nggih. Romo.
2: Iya ya.
4: Agung ing pangapunten ingkang putra. Nggih. Rumaos ageng manah welas kula dhateng kawula alit. Amargi
2: sing maksudmu
4: tangisan.
2: Iya ya.
4: Awit upeti ingkang Romo suwun dateng kawula iki menika kados-kados peparing siksa dateng kawula.
0: Lha nek ana buktine ngene.
2: Saiki ngene ya,
0: saiki. Iki buktine sing dibegal niku.
3: Apa Pak Tuman?
0: Sampeyan sing iki ya sing begal.
3: Lho, sing iki
0: jane. Ten dinten, dinten. Iki putrane.
2: Ngene ya.
0: Maju Bupati. Boyok-boyok ku.
3: Ini ku lho kiai.
0: Lungguwa. Lungguwa kini lho lungguwa. Oke, kena mari.
2: Oke, yo. Lagi tak jangan nih.
0: Oke,
2: mau. Atau nama-nama. Oke. Nanti, kap. kabeh iku wong tuwa iku didik di tengah-tengah mergo sipate dadi bupati.
0: Nggih, leres menika.
2: Tertinggi ana ngene.
0: Ngene kabeh paten. Oh, nggih leres. Anjing utane
2: kono. Monggo. Dadi iki geman yang ngono.
0: Nggih.
2: Kudu sak didhewe sing sak temenmu.
0: Nggih, lha menika.
2: Apa sing dikelu kesana karo masyarakat iki apa? Terus saiki pelakune iki ya apa ora? Soale pelakune iki ono. Lah nek umpamane gak sing jelas iki demang dhewe mengko sing tak kudono.
0: Nggih, menika mboten fitnah kok. Ternyata.
2: Lah ya. Nggih. Raden Said. Putra aku dhewe. Dadi kowe iki kudu ngerti lan mengerteni. Ya. Soale apa? Saiki kabeh iku wis awakmu uga wis ngakon, wis ngakoni. Ning syaratnya yang dulu bukti dan kenyataan sapa sing dudu. Sapa sing duwe mbok jupuk utawa sapa sing duwe mbok jaluk. Lah iku aku dhewe durung wani nentokno awakmu. Lah saiki awakmu terus piye?
4: Iki Panji ingkang putra ingkang ngrebut upeti ingkang badhe dipun setoraken ing kabupaten menika.
2: Terus maksudmu apa?
4: Namung peparing bebingah mateng para kawula alit ingkang tansah kekirangan.
2: Apa we bener?
4: Yen saking manahipun ingkang putra. Menika sampun leres.
2: Iku gak bener nak ya. Nggih ya, iku gak bener. Kabeh iku salah. Ngerti? Bener kaya awakmu we ngakoni kesalahan yen pancen iki njupuk mbok rungno karo wong parkir mesin tegese nang sapa sing mbok tulungi soalnya serba kekurangan. Mbok anggap wong tuwa iku tumindake kurang jujur. Lah ngono to? Iku kena ae nggih lho. Ning syarate kowe gak oleh melangkah sing luwih adoh dhisik yen durung musyawarah karo wong tuwa utawa durung kandha karo wong tuwa. Teko apa? Saiki ngerti yo. Sliramu cilik ndak gedhekno. Ibarate kowe gak iso mangan tak dulang-dulang. Kowe durung iso mlaku tak tuntun-tuntun ning kowe wis dadi dewasa, wis pangertenanmu cukup ning awakmu melanggar tatanan, melanggar soko ing anggar-anggar bebener. Iki salah nak kabeh yo. Nggih.
5: Mbok menawi kados dinten kali iki dina menika, napa mboten dibantulaken kemawon?
2: Kadhane.
5: Injir mane.
2: Saiki ngene yo. Cek ya yo. Tak ngomong karo Demang-Demang.
0: Helm.
2: Terus iki nek karepe kekarepane karo yaiku ibumu.
0: Nggih.
2: Iki maksudnya ngono bondo sing dijaluk karo Raden Said iku dibalekno.
0: Lah niku tasene apa mboten ditak-letakken kali Den Bagus niku.
2: Lha iki sing gak ono soalé dhek ketulung. Maksudnya ketulung karo liyan sing serba kekurangan.
0: Lah nek piye bansolaken nggih matur suwun. He, awakmu diparingi karo ibu bupati tapi cuma saiki dibalekno.
3: Ora dibalekno mau saiki to.
0: Ayo.
3: Sing wonten bupati iki dibalekno mau saiki.
5: Sing wonten kamar riuking ini kalau ramane
2: yeah.
5: Pak Demang
0: halo
5: coba tani king deh jangan pendetakan apa bungkusan
0: oke
5: dan tadi yang mantan kamar riuking ini kok
0: langsung ke ini mantok mawon
5: deh kamar riuking konten
2: deh saking ini ya kayaknya geliramu itu kabeh itu termasuk masyarakat.
0: Iya,
2: penduduk kawula cilik nek jarene Pak Demang ku bener. Sing tanggung jawab iku mestine wong tuwa. Tegese wong tuwa aku iki mbok senajan dadi pimpinan, iki ibaraté wong tuwa. Lah saiki pancene iku karepe Pak Demang iki digandeni dadi saiki ya apa. Wong
3: ngaten to njung atus katene kula nggih.
0: Ya, Demang.
2: Oke,
0: Pak Kanjeng. Dados kula ngantung sumarah kali panjenengan kados pundi panjenengan caranipun ngadili dumateng putra utawi kawula alit ten Tuban.
2: Saiki ngene ya.
0: Nggih.
2: Iku Mang. Lareane kaya putraku iki pancene salah.
0: Nggih.
2: Iki tetep sing dalem pengadilan iku sing ngadili pancene wong tuwa. Sing nyatane wong tuwa gak oleh saenake dhewe.
0: Nggih.
2: Dadi tak sesuaikno karo hukum. Ya tak serahno karo hukum ning nyatane iki kudu tak sesuaikno maneh apa butuhe.
0: Nggih, terserah panjenengan monggo.
2: Raden Said.
4: Nggih. Pasti gak dalem romo. sembahan kula.
2: Ampun ngene kok.
5: Nggih, ramane.
2: Raden Said.
4: Singkatane menapa?
2: Iki tak sesuaikno karo kesalahanmu. Ngerti? Dadi salahmu iki wis melanggar saka bebenere wong tuwa. Aku tak akoni aku salah, nek umpama aku salah. Ning dhewe melanggar soalé kowe putra melanggar nang wong tuwa kok gak ngekeki pandangan utawa wong kek kawruh dhisik terus ngantri gawe celane liyan kon gawe nulung liyan iku salah. Ngerti? Wis yo. Nek awakmu wis ngeteni salah, saiki ibaraté caplak andeng-andeng. Yen gak cocok cukule iki kebutuhan kanggone wong tuwa. Tak ikhlas. Sajane aku ora tega. Sajane aku ora tega wong iki anak. Aku wis mau maru sing ana ngarep aku wis ngomong. Ora bisa mangan aku.

kanggomu mbengkai bebungkai poro poro alit gitu. Poro kamu lari bener kowe nggak bebungkai ngeringgawe culikane poro liane apa maneh namane wong tuwa mbok gawe sak enakmu dhewe mbok gawe sak gen-gen anggonmu mbak permindak ora. Dadi nek pamane butuhe awakmu njaluk panghukuman iki wong tuwa gak iso. Mergo apa? Kowe kudu isih tetep golek kaweruh lan ngasuh kawruh. Biar panjeni kowe ngakoni kesalahanmu tak akoni kowe salah. Ning aku wis ngomong siji, caplak andeng-andeng. Tak baleni maneh. Yen wis gak cocok, cukule tak tiblas. Awakmu wis bisa nrimo ya Raden Said. Saiki wis ora kusuwe maneh awakmu ana ngene ngarepe wong. Kowe kudu bergas.

0: kacangipun.
1: Ngene ya, Bu ya.
0: Nggih.
1: Kabeh iku pancene saka tumindake wong tuwa. Iki menangka ujiane aku dadi pimpinan gedene dadi bupati ana ing kene. Tratrah tugas.
0: Nggih.
1: Nganti putraku gawe onar, gawe rusuh ana ing kene. Iki dadi kabeh ku kudu dipikir lan dirasakno bener apa salah upama kudu mindak ngono. Mergo sampean iku sesih aku.
0: Iki nang mana?
1: Mestine kan isih ana bener iki mana salahe. Salah aku nundung anakku tak kon ngiyat bari basane. Ning bener aku gawe bener utawa gawe tuladha sing kaya ngono iku mang supaya anakku bisa urip golek kamerut sing luwih apik tinimbang sing lakon saiki.
0: Pramane?
1: Ya.
0: Yen raosipun manah kula kula nggih mboten tega kalian putra-putra kula.
1: Asline ngono, masih aku dhewe ya ngono. Ora bakal aku negakno anak. Nek saiki yen anake budal kaya ngono iku ya tetep dipikirno. Neng ayo direwangi dulu neng ngasari Gusti yang kamu mau.
0: Neng nggak kenal mau kenal.
1: Lati saya itu suara kena direwangi panjang lebar ngomong sing aneh-aneh. Yo ayo lah direwangi pun ayo sholat sing api lan ibadah sing bener. Lati opo kesalahannya wong tuwa. Aku dadi bupati kis aku minangka aku diuji karo anak. Lati saya kurang bener aku. Lati aku kurang bener aku butuh lebih bener. Nang di mana yang orang aku jalan 10 kali ke Wongso. Tadi saya ke ibu yo ayolah ditunggu naik ngomai. Muga-muga Raden Said besok iso dadi iso ngilang lo salahkan bener iso digulek kan iso dadi tulur do yang ada yang tanah guru do ini muga-muga Raden Said iso dadi pimpinan sing luweh unggul tinimbang aku dadi bupati yo semuanya ayo
0: monggo
2: kanggo panebus dosaku marang Kanjeng Rama. Nanti aku oncat saka Kadipaten Tuban. Yo, mek menawa iki lakonku. Ning ora pedhot nganti semene. Anggonku menehi pitulungan marang kawula cilik sing ana ing tlatah Tuban. Sing kedak sia marang pernatan lan tatanan ing Tuban. Ya. Muga tansah pinayungan Rarjo kaya Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Ning yo gini aku nganti ora pamit karo adikku Rasuwuran. Kamangka cilik tumekaning gedhe.
3: Kang Ma.

0: Kang Mas. Jenengan menika teko kali rasa ulang to Kang Mas. Mboten rasa sayang, sayang.
1: Kowe kabeh. Dunyo brono sing awake dhewe wis oleh kok mbajing ngrampok. Sadae wis nipis. Mula ayo golek mangsan maneh. Ana wong liwat kene tegat jaluk bandane. Ngono. Wah, kae kate pamit sampeyan. Kok kaduan cemlorot. Wah. Wah, bini saya capek.
2: Adik,
3: mangkut disik. Sugih wani kumo kendel. Wani betatong ono ing tengahing alat montong. Sopokan dadaran humbijil sokong ngendi kue parongan.
4: Nanti gawe mandeking lakuku ana ing alas montong iki. Saperlu apa?
2: Dok sandang kanggone wong sugih iki jelas.
5: Kok sugih?
2: Sugih pas-pasan.
3: Kowe ta omongi aja pe bacut-bacutno ana ing mlebu alas montong kene. Sebab aku kabeh karo kanca-kancaku iki kena darani tetunggule perampok kecu mbajing sampai tunggalani. Nah dulu sangka busalamu kaya-kaya wong cedek rembajing matu wong sugih. Mulai iki dino tak jaluk kabeh apa sing tripana jiwa ragamu.
4: Iya, ngerti nono. Aku Raden Said.
2: Tuh, Said. Itu Raden Said.
4: Iya. Ning sebalike sapa kang jalan-jalan?
2: Loko, adikku Joyo.
4: Oh,
2: papan kebelan.
4: Heeh, Loko.
2: Kowe putra Bupati, putrane sanak Bupati Nilotekto. Sing mendung ora gelem ndo ning desa, ora ngerti pandritane rakyat wong cilik. Mau jeblone wetre dhewe. Kuwi sing dadi alasanku.
4: Loko Jaya, bab perkara pernatan sing digawe Kanjeng Rama. Yo, pancen bener, luput pancen Kanjeng Rama.
2: Aku rasaru.
3: Nah, udon pak wong tuamu jumeneng dadah di pati ono telatah tupan. Nanging kelakuane mungkur barangkang jujur cutik barangkang becik. Orang ngerti kawulane kurang sandang kurang pangan. Contohnya aku karo kanca-kancaku kabeh. Nanti aku mlebu oleh tengah-tengah alas montong. Gak duwe penggawean wong tuamu uga wong mentalan. Mula nganti aku merampok kecu bajeng tetap pangan duwe gak. Ugo tak kayak lo pakai mesin telatah tuban gitu. Saking kebajut wong tuamu mulane pantes deh awakmu kudui tak kayak pangeram-ngeram perlu tak patahin anak gitu. Iya,
4: gue harap gawe paliku.
2: Gue jelas ngapurin lo.
4: Lu kok Jaya eno gue sesumbaran senajan gue sekti mondro guna kayak ngopo wae. Ayo yen kepingin bukti kan kan deling pusaka ning Raden Said. Dinan iki ae bukti iki papan iki.
2: Tentone papan kene yo kapal pemandang. Tamak ning loko. Tak
4: ngadarne. Oh ngono.

0: Dewan Tuban, putra Adipati. Wirodek.
1: Eh, lu aja. Aja kirang kemuyu. Isik kebak. Piandeling Raden Said. Ayo, yen kowe pancen pilih tanding tanpa nono piandeling Raden Said.
0: Waduh, iya, ayo
2: isik pati. Ayo, ayo.

golek jeruk tak gedening tenan tanganku trengen. Bakal tak buang atuh saka papan kene lek nom ribat. Muga-muga ora cedokne lemah. Yen cedokne lemah dadi lemah sangar ora kena ditaburi karo wong tani. Ki gapure aja.

Neunu Raden Jait wong dik wali dik dik doyo kuoso wong tapak palu pandi sesani grento bebasan bisa mabur tanpa lar ngerti o tanpa sultan sadulurku Poncokoro Bondowolopati nganti asor yudhani yo tak kakang kakang luka songko pandulku durung mestine tumengkaring pati ditakdir karo Gusti kang amung pruwo tarewangani nyuwun marang Gusti kang akro jagat muga kila bulan opo kang dadi penjalukku supaya kakang luka bisa wulya kaya adat sing wis lakon kakang luka asalir balore

0: Raden Said, nek pancen awakmu wis kebek ilmumu, wis kandel kulitmu. Aja nganggo sumbar kaya petah ngemut kuci abang bisa mecah kosutrikan. Ki aja ya. Ora nek kepingin cedhak alam kuburmu, tak tugel gulumu keparat.
1: Diwan ngambar sumbar kowe. Mangertene ora? Aja mung kowe. Kakangmu luka. Wis tuwekan pati ning tanganku.
0: Said,
1: aran Joyo.
0: Aku gak lega gak lilong gawe pati ning kakangku luka. Nek luka pancen sakmono wae asruda karo kowe, tapi nek Joyo mulai kirdino aduh tosing balung jepretin kulitku badir tanpa guna diguyu karo bocah cilik mulo ayo podong ngedu inti pesiwe Bathara Kala aduh kasekten.
1: Jadi kue njaluk aduh kasekten ono gini yo Joyo tak jepah dadamu ora utah rugiramu tak sembah damamu Joyo. Ayo,
0: koso bali ini seruto yudho seruto peti yudho tarung gentang dan kenapa tanpa nono ya jopo mantraku sing hati-hati lempreto jangan tisedeng paningalmu kedukurin jangan kemisoren dodono tak sosok rabeamu merodo waduh malam kubur sait papan panggonamu keparaton
1: Kondo taruh petik ganti nabluk bukan dadamu ayo tanpa nono piandeling Raden Said seputra ing Kadipaten Tuban.
0: Raden Said toton kabeh coba mantramu kaya diri wong noto boto soal kaya diri wong kesokrat ojo nganti kumpang suhanggenmu nampak. Nek nanti jopo mantramu piatelmu tu momo langsung ora kali Joyo wah tak sembah petung temurun jajal cobaan dadang Joyo.

0: Ayo. Adikku Joyo. Kowe mati lho. Kowe sedina mati ping 7 bebasane yen isih ana kabangmu tuwa. Loko. Ora bakal mati. Kedunungan aji Bandung Bondowoso urip Joyo. Nyata sakti Mandraguna putra Tobar. Iya, aku mati, langkah urip, kowe mati, langkah urip.
1: Kakang Luka.
0: Kumpulan Jaya mati, mekaning pati.
1: Wis pancen ana beneri rika karo aku wis duweni Aji Bandung Bondowoso senajan rika mati openg pitu. Jaya cek urip gak bakal cuma mati. Ono sebalike nek aku mati sedina ping 7 nek riko cek urip ben mati. Nanging Raden Said ora kena kanggo sembrono.
0: Aja dilaku penteng.
1: Mula kakang, ayo padha japa mantra dikumpulake dadi siji supaya kuat gawe patrine Raden Said ayo nyawiji. Yen kaya ngono jajal tak sumbarane man. Raden Said, aku ngayojo disangkalo kalah karo dapuramu. Aku boleh papan panggonan sing jembar. Yang kau ini jelas tentang patiku lan patiku ayo jajal. Maro nang ngarepku lek keping gak umur dapuramu.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula ora ono daya kuat ibadah wala quwata karena pitulungan Allah illa billahil aliyyil azim. Allah kan maha luhur dan Allah kan maha kuasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqtayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhiya bi idni. Salam ya hatta matla'il qadr. Shadaqallahul azim. Anggonku netepi wajib kaprentah dening Rama Sunan Ngampel sing sinekuyung dening para kadang wali kabeh ngulati jangkeping wali oleng tanah Purja kudu dadi jangkep sono. Nanging kanyatane babar wigar durung ana titikan ana ngendi papan lan gunung. Tat nalika samono

0: nanging apa kang kedadian? Sanggup kok sanggup kok? Iya kok iya. Nyatane teko wae ora. Apa pancen iki wis tinitah dening Gusti Allah? Ngelukur repot kadang Sunan Kang kapan degane dening pamong Rama Sumampel nganti nentokake menawa ing wektu iki aku kudu ora wegah kangelan ngulati ananing pawongan kang bisa dadi jangkeping wali 8 tinari dari saka gurun tlatah tanah Jawa lan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib.
1: Jawakan timbalan Bapak Sunan Kudus.
0: Suwe ora ketemu, timbalan ora marak. Awakmu kok malah kuru kok malah lemu koyo ngene.
1: Ya sak dereng iki kula nyuwun duka yang sakata-katae. Awit menapa? Nalika samanten kula mboten sakit nderekaken

ono tak ombe. Neng rasane awakku kok gak enak. Wetengku rasa gede. Amin apa aku iki durung pernah hubungan karo wong lanang. Neng nyatane aku rasa ngandut. Saumpama aku kondur nang pendopon. Nang omahe ibu apa aku ya dicukani karo ibu.

0: mugo bisa kasembadan apa sing dadi kekarepanmu. Rasulullah banjur kepiye sak jerone batinmu? Yen toponan jabang bayi wis katon lair ning aku kandha ngarepi.
1: Sampeyan tanggung jawab marang aku. Jur saiki si coba jabang bayi wis tekane lahir. Ning arep nek jabang jabang bayi iki mau lahir duduk teko.
2: Dalan sama
1: dalan sama ya aku matur nuwun karo sampean.
0: Oh, jaman temen karo. Ya terus karo sepak mulantaran. Matur karo sing nyiptake bumi sing sini gak ono siji lho ya Gusti Allah. Ngerti? Apa perupanan jabang bayi mbok gawa kondur mbok duduhno marang aramamu dalah kanjeng ibumu ora-ora yang gue bakal didukani marang aramamu.

0: Lho banjur karepmu piye? Lan jabang bayi iki ndak emban tak gowo. Apa aku ora bakal nampa pidana saka ngarsane bapak guruku Sunan Bonang?
1: Aku tak mesrano ning aku tetep.
0: Tetep. Ning sak wayah-wayah kowe kudu kudu rene. Ngesakno apa nang jabang bayi sik sing sik mbutuhno banyu susumu ya. Iya, tak bali. Arasa wulan. Saya bumareme sak jerone batin. Sak wis ampolan jabang bayi tak umbar. Kaya ngene rasane ya. Wong ya ya ora iso aku ndadak crita sing oke ora iso.
1: Saiki ngene ae. Aku tak
0: krana nggone batin kok jabang bayi iki putramu lho ya.
1: Heeh, aku tetep
0: dulu. Ojo kumpilan goro karo aku. Iya. Iya, iya.

0: wala rek rek kaya aku iki ya apa sih? Aku ya gelem-geleman. Cuma sing tak pikir kaya aku peno iki lho. Iya saiki dhek terus nambut gawe.
1: Ya yo, mesti aku lek mikir sih, sampean karo aku kira ndana. Ya ayo ikhtiar ya apa carane? Wis gak kurang-kurang oleh ku njaluk karo sing gawe urip yo kudu diwene iki terus piye?
0: Lah peno ngomong ngono kok ngarepku gak kurang-kurang oleh usaha. Peno tak kandhane. Tak kon kawin suntik.
1: Kawin suntik kalau sing ajane sapi kae.
0: Lah yo yo apa sih rek ngene
1: iki lho. Walah. Ya ngene wong lanang iki. Kontam kelentem. Wis ana paribasan.
0: Apa?
1: Gak mageri nyupleki gapit.
0: Terus
1: gak nyegeri marang penyakit.
0: Alah, kontok sing iso paribasan. Masih aku lak yo paribasan.
1: Paribasan apa?
0: Geni cilik pegel ngiseni ana cuwe ge kobokan.
1: Terus e,
0: rabi cilik pegel ngenteni enak rabi kebo gak katokan. Mangkel aku.
1: Apa ae sih iko? Kok rame anu jero iko?
0: Alah bapak
1: ya kubyuk ae.
0: Tangga yo ngene iku sik.
1: Ya kon tangga ngono kembang gilon.
0: Umpama penonok geger aku malah disukurno.
1: Nah, nek ana wewe ya dilem awak dhewe.
0: Nek gak dilem. Apa
1: ana awak dhewe kok duwe omah-omah gedhe kate reok pisan.
0: Gak kurang-kurang oleh usaha. Aku biyen dikandani mak. Le anakku kabul, kok nek kepengin dadi wong sugih kudu ngegemi aksara M3.
1: M3 ku maksude ya apa sih, Cak?
0: Sepisan kudu nglakoni meleki.
1: Loh,
0: ping pindho kudu nglakoni medhit.
1: Loh,
0: ping telu kudu nglakoni mentalan. Wis tak coba ya panggang ngene.
1: Ya gak ngono. Nglakoni M ping telu iku ya.
0: Heeh. Apa?
1: M.
0: M.
1: Mati.
0: Mati.
1: M.
0: N.
1: Ember.
0: M. Embong.
1: Sampeyan iku iso-iso ae.
0: Saiki ngene lho.
1: Ya apa? Saiki aku kepingin duwe anak. Ya bener aku iki gak ngitur karo sampean. Heh, biyen ku awinane iki kliru bae, Kang.
0: Ya ora kliru wong awakmu karo aku termasuk bojo Joko loro.
1: Joko loro apa ya wis awak bener lek aku karo sampean gak iso manak. Wong aku iki ya wong lanang.
0: Wah, kenceng.
1: Padahal anake.
0: Tapi bengi iki kok tak wedokno.
1: Kok wedokno?
0: Kok iso? Padahal anake. Kon ki wedok
1: bengi. Terus sampe saiki apa kape nang ndi, heh? Kape rabi maneh kaya apa?
0: Walah kok kebangetan arep nyang ndi-ndi dibuyarno aku.
1: Dibuyarno apane?
0: Doli buyar buyangan buyar.
1: Le, ora nyar saiki.
0: Ndik ndi e?
1: Mbok kono tanggol apindo.
0: Kok yo kadoan kedelep yo kono tanggol. Eh,
1: padha agung carane kula enek.
0: Sik endi te, aku ora tau rok. Eh,
1: apa?
0: Terang-terangan aku iki mbek penel iki ya apa ya?
1: Wis blenger ta? Heh,
0: kok blenger-blenger.
1: Lah terus terang-terangan ya apa maning?
0: Arep tak lalek-lalek wong biyen iki termasuk ketemu ne mbek aku Joko loro penel perawan aku di rondo apa penel perawan.
1: Aku Joko.
0: Kok iso?
1: Awakmu perawan, aku iki Joko.
0: Oh ngono ta.
1: Ketemu nang rumah sakit.
0: Iya.
1: Aku mloro mripat. Aku ayanen.
0: Kok iso?
1: Saen iku. Lah terus saiki ya apa karepe awake dhewe iki? Ya ayo ikhtiar nang wis awake dhewe iki njaluke gawe urip, kudu diparingi bae kan. Ayo ikhtiar saiki nang ngene wong tuwa ta, nang rumah sakit ta, nang pesarean ta ya apa ngono lho.
0: Tuku kanca iki lho, kanca panjak situk di anakmu mek.
1: Heh,
0: kanca panjak.
1: Anak wis gedhe ta ban tetek mangan iku.
0: Engkau nak tak tinggal tanggapan awakmu bintik.
1: Heh, susupi kalau yang menteng-menteng banyune iki bawa.
0: Bosa, aja sembrono wong omah-omah iku aja sok ngono. Kok wong gak nak mandi teko omongi dhewe dik tak kandhani.
1: Lah iya, aku krungu-krungu kadare lho, kesarean ndi ngono lho. Lek apa nyekar ngono iku dari dikabuli, di apa dilaksanani. Ya karo jaru sing duwe urip.
0: Ngono ta. Saiki umpamane ya budal mrono. Ya nek awake dhewe iki terus keturutan karepe ya.
1: Ya.
0: Lah terus awakmu jek iso meteng to gak?
1: Ya mbok aku lho rasa durung luwas.
0: Kok
1: orang numpas aku ini nane ku sih
0: tapi kan dulu itu mau kayak cek iso ini loh nah ini loh
1: gak iso
0: kayak cek iso tapi yang dulu ini kayak gak iso ikan
1: kosong
0: so ayo coba-coba rek ujeneng usaha sih
1: ya usaha gak kena si jine ya si jine gak kena sing kono ya sing kene
0: ngomong sih kang saiki ayo diwipiti melaku ayo
1: ya ayo melaku gena-gena gendong apa becak
0: duku cili-cili gendong apa becak
1: duku gede-gede
0: kok
1: melaku cine-cine ngono
0: iya
1: ayo we nek ngono
0: ayo dek
1: ayo.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 25 bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Jadipangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Take up.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gerasi Arcani Panggung 58. Inilah program Mampat Radio Republik Indonesia Malang melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun di audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini Sabtu 25 Juli 2026, kembali bersama kami, saya Bu Deme tentunya yang akan menghantarkan rangkaian program acara hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat untuk Indonesia. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahaya Ningati hingga pukul 6, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan musik dan juga informasi budaya ke ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 10 hingga pukul 13 nanti ada program acara Catur Laras yang akan disambung dengan acara Suara Budaya Malang yang menghadirkan musik Malangan dan juga informasi seputar Malang Raya. Tentu saja masih banyak rangkaian program acara untuk menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang. Saya Bu Deme beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wilujeng Enjang, para katam pamireng, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan juga kasih sayangnya kepada kita semua, serta selawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, para katang pamireng, kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini Sabtu 25 Juli 2026 kami hadir kembali dalam program kesayangan kita, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahaya Ningati. Dan seperti biasa setiap Sabtu setia bersama narasumber kami, yaitu Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu, yang pada hari ini akan menghantarkan satu tema menarik, yaitu keutamaan istighfar. Nah, untuk Anda nanti yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, saya persilakan langsung saja di line WhatsApp di 081-5569-1053. Begitu ya. Untuk itu saya persilakan nanti saudara pendengar, dan hari ini luar biasa di mana kita akan membahas salah satu ini yang diwajibkan untuk kita, yang namanya manusia biasanya kalau kita melakukan sebuah kesalahan istighfar, atau kita lagi mau emosi istighfar. Nah, ini keutamaannya seperti apa? Nanti saya akan langsung saja menyapa beliau yang sudah ada di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya yang agak meriang ini. Apa cuacanya enggak enak?
1: Bintang-bintang.
0: Iya betul. Pak Ustadz sehat ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun sangat sampun rawuh pagi hari ini. Ini lagi bedinding ini Pak Ustadz, luar biasa di luar udaranya.
1: Nggak tahu berapa derajat ini ya sekarang.
0: Ini kalau semalam sih 21, dari sore ya Pak Ustadz itu dinginnya. Ini katanya sih prediksinya sampai tanggal 27 apa berapa gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Baik Pak Ustadz, tema kita menarik hari ini, keutamaan istighfar gitu ya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi terima kasih sampun rawuh. Saya persilahkan langsung Pak Ustadz Mbuko Dimahnya, monggo.
1: Nggih, matur nuwun Bu Dimi.
0: Sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman kasira wa ba'd. Para pamir ngaji pagi janingati dari perempat sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita injang menika tanggal 12 Sofar 1448 Hijriah, bertepatan juga dengan kalau penanggalan Jawanya 9 Sapar tahun 1960, Sabtu Pon, tanggal Masehinya 25 Juli 2026. Alhamdulillah wa syukrulillah kita sakit kembali bersua melalui udara untuk kita untuk pagi ini, karena masih bulan Sofar, ya, bulan Sapar, di mana bulan Sofar ini para ulama itu menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar. Istighfar yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dengan harapan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighfar itu apa namanya ya, sudah menjadi sesuatu yang seharusnya kita lazimkan ya. Tidak menunggu bulan Safar saja, tapi kita setiap saat itu kita memperbanyak istighfar. Khosotan khususnya fi hadhi syahr, pada bulan yang saat ini kita memasukinya, itu bulan Safar. Istighfar itu apa sebenarnya? Ya, istighfar kita ketahui adalah memohon ampunan kepada Al-Ghaffar. Siapa Al-Ghaffar? Yang Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu kalimatnya banyak nih. Paling pendek yang kita hafal itu ya astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Kalau lebih ingin lebih panjang sedikit, astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kurang Pak, kependekan Pak. Ya, ditambahin lagi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini sudah seharusnya dan selazimnya kita beristighfar. Kenapa ya? Kita ini manusia biasa nih. Kita ini bukan para ma'asum. Kita ini bukan ma'asumin, orang-orang yang dijaga oleh Allah untuk jatuh ke dalam perbuatan dosa. Kita bukan beliau-beliau itu. Kita bukan para nabi, para rasul, bukan. Maka kita ini istilah Jawa ini dosoi setiap saat nyepak nyandung kan gitu. Metu omah, karpe ngelakoni apa barang apik ya, kadang-kadang moro-moro ketok barang-barang sing marak ini dosa kan gitu. Jangankan keluar rumah, sekarang ini kita scrolling medsos saja ya, tujuannya mendapatkan materi-materi yang positif misalnya, mampir aja itu tahu-tahu apa namanya akun-akun yang mengajak kepada hal-hal yang negatif misalnya. Nah, itu muncul aja waktu scroll, kita sedang scrolling itu nggak sengaja ya, namanya manusia. Untuk itu kita memperbanyak istighfar. Jadi kondisi seperti sekarang ini, kita ini utamanya di bulan Safar ini, yang mana para ulama kita salafun as-salih menganjurkan kita untuk beristighfar. Terkait dengan istighfar itu, yang mana istighfar itu adalah salah satu cara kita untuk bertaubat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bertaubatnya. Tubuh taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian semua, kata Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat. Taubat sebenar-benar taubat itu bagaimana, Pak? Ya, yang kita secara lisan beristighfar, astaghfirullahaladzim, du Gusti. Nuna kengi pangsami, nuna kengi pangapunten Gusti, kula niki kok

itu. Kita ini setiap pagi habis subuh, kemudian waktu sore ya, sebelum maghrib atau setelah asar itu, kita disunahkan untuk membaca sayyidul istighfar. Agak panjang memang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, kok teman Pak, buku apal Pak ya, dicari saja yang nanti di kitab-kitab zikir itu judulnya itu Sayyidul Istighfar, atau dicari di Google gitu ya, Sayyidul Istighfar. Itu kata Kanjeng Nabi, barang siapa mengucapkan itu ya, dengan kesungguhan tentunya ya, dan kesungguhan di hati itu, kalau bisa sambil kita belajar apa arti terjemahannya itu gitu ya. Nah, kemudian kita resapi itu kata Kanjeng Nabi, semua dosa-dosanya itu disepuro ambek Gusti Allah. Walaupun namanya Zabdul Bahr, walaupun seperti sebanyak buih di lautan itu sepiro wae kan gitu ya. Ombak itu kan selalu ada. Buih itu selalu muncul baru, ndak selesai-selesai. Seandainya dosa kita itu sejumlah buih di lautan seluruh dunia ini, itu pasti tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu yang benar-benar. Karena itu ada seorang salafus saleh yang bernama Fudail bin Iyad, beliau berkata, al-istighfaru bila iqla', istighfar yang tidak meninggalkan. Jadi ada orang beristighfar, astaghfirullah, dosa aku ya Allah, ngapunten Gusti, tapi di hatinya itu sebenarnya ndak ada keinginan untuk meninggalkan dosa itu. Mak yo timbangannya gak istighfar, Pak. Yo pokok istighfar, mari dosa istighfar. Mene yo meneng. Lah itu kata Fadl bin Iyad mengatakan, orang yang istighfar tapi ndak ada niat meninggalkan dosanya itu disebut taubatul kadzabin. Itu taubatnya para pendusta. Bahkan para ulama juga mengatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ya, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu membutuhkan istighfar lagi. Loh, apa Pak maksudnya istighfar kita kok membutuhkan istighfar lagi? Ya, maksudnya itu selain istighfar yang kita ucapkan secara lisan, astaghfirullahaladzim, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kan begitu ya. Itu lisan saja, tapi hatinya, nah ini yang penting. Makanya istighfaruna, kata para ulama, yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu membutuhkan istighfar lagi. Apa itu istighfar lagi? Ya kesungguhan di hati kita itu. Ya tentunya kita itu tidak bisa menjamin. Misalnya begini, ada seorang itu berdosa, lalu sadar, oh tuh Gusti, kulo niki kok nakal ngeten niki, terus pundi, kulo nyuwun agung pangapunten. Nah, istighfar dia betulan waktu itu, sungguh-sungguh dia. Sudah habis gitu, dia istighfar ini habis sholat di masjid gitu misalnya ya. Nah, keluar dari masjid, ya aktivitas seperti biasa, lupa sama istighfarnya. Ya namanya manusia gitu ya. Nah, kemudian lupa sama istighfarnya, dosa meneh. Ya, dosa sing tadi katanya tobat dari dosanya itu kan, dosa itu kan macam-macam ya. Enggak tahu dia dosa apa. Lalu dia pokoknya saya tobat ya Allah dari dosa yang ini. Ndak jan nomo tutuk ke masjid. Sik rasa jam rong jam tolong jam. Kumat maneh. Lah, seperti itu bagaimana? Nah, itu namanya manusia. Manusia itu kata Kanjeng Nabi kan, manusia itu malul khotok wal nisyan,

0: tempatnya salah, lupa, itu namanya manusia. Wa khairul khata'in at-tawwab. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang begitu dia salah, aduh saya kok salah lagi ya Allah, dosa lagi ya Allah, akhirnya dia minta ampun lagi kepada Allah. Loh Pak, itu gak dulinan istighfar Pak. Apa kok gak dulinan istighfar? Duso Pak, tambah duso itu. Mas, istighfar, balik mana. Loh, mboten, karena dia sebenarnya di hatinya itu ada niat untuk tobat. Betul itu, pas dia istighfar pertama itu, dia istighfar, ya Allah saya berdosa. Dia tahu kalau dosa, dia ingin keluar dari dosanya itu. Loh, tapi karena kalah sama hawa nafsunya itu, akhirnya dia berdosa lagi. Tapi dia kemudian menyesal lagi, tobat lagi. Dan harus seperti itu, jangan sampai seseorang itu terlena. Terlena itu ada bisikan setan, ya. Jadi bisikan setan itu kan namanya setan yang dikomandani sama iblis itu. Itu kan ingin kita ini, ya Bani Adam ini tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Lah caranya itu membuat kita ini berputus asa dari rahmatnya Allah. Bagaimana itu orang berputus asa dari rahmatnya Allah itu? Ya misalnya ada itu tadi, orang pertama berbuat dosa istighfar, kemudian ngulangi lagi perbuatan dosa kedua, istighfar lagi. Perbuatan ketiga dosa lagi, istighfar lagi. Moro-moro setan masuk atas perintahnya iblis itu. Sampean itu apa sih awakmu? Istighfar dosa mana? Istighfar mana dosa mana? Ya gak usah istighfar wis. Gak usah sholat taubat sih wis. Ya tawak-tawak no sih dosamu itu. Engkau lewis dosanya tawak. Nah lewis umur petang polo mendur. Lewis umur seket. Sing lewis umur seket ditambahin mene. Engkau lewis pensiun nae. Lewis pensiun nae engkau baru taubat. Lewis kerjoin ini kius. Yes dosanya nyapa nyandong percuma kan taubat. Akhirnya dia mikir-mikir. Iyo, aku kayak dulinan istighfar, dulinan tobat. Wes ngaku ala, wes aku bener-bener suci. Tidak ada manusia betul-betul suci. Nah, akhirnya apa? Dia terjebak. Dia sudah tidak istighfar lagi, dia sudah tidak sholat tobat lagi. Nah, pada saat itulah akhirnya lama-lama hatinya itu, kolbunya membeku. Nah, ketika kolbunya membeku, dia berbuat dosa itu sudah rutinitas, sudah hobi. Kalau sudah, bahkan bisa jadi dia berbuat dosa itu sudah di planning. Oh saya pekan ini, Sabtu ini, kan Sabtu malam minggu ya, Sabtu malam minggu ini saya berbuat dosa di sini. Nanti Sabtu malam minggu, pekan depan saya di sana. Terus berikutnya kok neng Bali, berikutnya mana neng gue Prancis. Ruwet itu. Nah, akhirnya tidak beristighfar, pada saat itulah yang mengerikan, nanti dikhawatirkan itu Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya ketika dia sedang bernikmat-nikmat berbuat dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan tentang apa namanya orang berbuat dosa ya, di dalam surah Alu Imran ayat 135. Alu Imran 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum." Demikian juga ketika orang-orang yang apabila berbuat keji, fahisyah itu kekejian, aw dhalamu anfusahum atau mendzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha. Mereka segera mengingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian mereka minta ampun atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi zat yang akan mengampuni dosa itu kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka pun setelah istighfar itu, setelah bertobat itu, mereka tidak meneruskan apa yang mereka lakukan, sedangkan mereka mengetahuinya. Maksudnya itu mengetahui, kan kadang kita itu ada yang berbuat dosa itu tidak sengaja. Tapi ada juga orang berbuat dosa itu merencanakan. Berbeda ini, ketika kita spontan berbuat dosa karena kalau sama hawa nafsunya, itu berbeda dengan orang yang berbuat dosa itu dengan planning, merencanakan. Ada perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, nanti evaluasinya bagaimana. Wah, itu sudah bahaya itu. Karena itu Syekh Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya itu beliau mengatakan begini tentang ayat Al Imran ayat 135 tadi. Walladzina idza fa'alu fahisyah, orang-orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, berbuat keji, ai dzamban yata'adda dararuhu ilal ghair. Yang dimaksud perbuatan keji itu yaitu dosa yang dampaknya itu mengenai orang lain, atau dia bisa berbuat dosa itu karena ada orang lain yang baik itu secara sukarela maupun terpaksa, sehingga akhirnya dosanya itu bisa dilakukan. Nah, itu bagaimana? Kazina, seperti zina misalnya. War riba, ya seperti riba. Karena zina itu kan mesti melibatkan orang lain ya. Riba itu juga melibatkan orang lain. Wasarokoh, dan mencuri ya. Kan gak mungkin kita ini mencuri tanpa melibatkan orang lain. Maksudnya apa? Baik itu sama-sama pelakunya, dia bekerja sama, atau ada korbannya. Kan orang mencuri itu kan barang yang dicuri pasti ada yang punya itu. Ya. Kemudian wal ghibah wa nawiha itu. Dan juga ghibah dan juga sejenisnya itu namanya kekejian atau fahisyah. Au dzalamu anfusahum. Kemudian kalau dosa yang namanya mendolimi diri sendiri itu yang bagaimana? Ai fa'alu dzamban yaqtasiru dararuhu 'alaihim. Yaitu ketika dia itu melakukan dosa, tetapi dosanya itu ya dia sendiri yang melakukan, tidak melibatkan orang lain. Ya misalnya minum khamar. Dia tidak minta dibelikan orang ya. Dia tidak memaksa orang lain untuk neraktir dia khamar atau minuman keras ya, atau narkoba dan sejenisnya, tapi dia sendiri itu gitu ya. Nah, kemudian wanawi dan juga jenis itulah. Kemudian zakaru wa'dallahi wa wa'idahu wa 'azamatahu wa jalalahu. Syekh Wahbah Zuhaili melanjutkan, mereka itu mengingat janji Allah dan ancamannya serta kebesaran dan keagungannya. Faraja'u ilahi ka'ibina mustaghfirina lidzunubihim. Nah, karena dia kemudian ingat bahwasanya Allah ini maha agung, Allah ini maha besar, dia juga akhirnya sadar orang berbuat dosa itu nanti oleh Allah diapakan kalau tidak taubat, sehingga dia faraja'u ilahi, maka kembali kepada Allah ta'ibina dalam kondisi bertaubat betul-betul, mustaghfirina lidzunubihim, mereka beristighfar minta ampun atas dosa-dosanya, talibina rahmatahu, seraya memohon rahmat Allah. Nah, karena seperti ini, maka istighfar itu luar biasa nih, untuk kita mengaku bahwasanya kita ini berbuat dosa, dan selayaknya kita ini hanya memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Pak, kan kadang-kadang ada dosa itu yang ini Pak, tidak bisa diampuni Pak, kalau kita tidak memohon ampun kepada orang yang mana kita berbuat dosa atau mendolimi dia. Ya seperti tadi itu yang disampaikan oleh Syekh Wahbah dalam tafsirnya tadi itu. Maka itu bagaimana Pak? Ya kita minta ampun, minta maaf kalau kemudian terkait dengan harta yang pernah kita curi misalnya, atau hartanya itu pernah kita itu hutang sama dia, terus enggak kita bayar ya, kita kemplang. satu saat sadar, astagfirullah, aku bisa ikut duitku sakit, wis bisa aku utang neng fulan itu, aku kata balik no, ya dicari, harus dicari minta maaf, dikembalikan uangnya. Misalnya dulu ya, sekarang ini tahun 2026, dulu tahun 85 itu pernah punya hutang sama si fulan, hutangnya itu 1 juta, 1 juta tahun 85 ya, 1 juta rupiah tahun 85. Akhirnya dia cari itu orang tuh, ketemu di sana, sudah tua orangnya, sudah sepuh gitu. Pak, sepurane pak, aku ingin disek utang yang jenengan gak bayar-bayar. Kowe iki sapa? Kula niki anu ngidul gembuk. Kula niki ngidul gembuk. Kok kok nasul. Yo repon banar. Lah, gini iki, Pak, kula niki sak niki wis pokok nyuwun pangapunten ing kathah, kula jangan bayar nglunasi utang. Nah, kula riyen utang tahun 85 nang utang 1 juta. Nah, ini kula balikkan 1 juta. Ngono kira-kira wong genap gak idul gembuk. Lah kok utange 1 juta tahun 85. Lah sekarang tahun 2026 dikembalikan 1 juta ya ana nilai ini. Itu gimana Pak kalau seperti itu? Ya, cara mengembalikan hutang kalau sudah lama itu, caranya itu begini. 1 juta tahun 85 itu bisa dibuat beli emas itu berapa gram. Itu caranya. Nah, misalnya tahun itu saya enggak tahu harga emas waktu itu nih. Wis, ini misalnya aja lah itu ya. Misalnya tahun 85 itu 1 juta bisa dibuat beli emas itu 500 gram misalnya. Nah, sekarang kita mau bayar utang orang yang kita selentem utangnya tahun 85 dulu sebesar 1 juta. Ya jangan 1 juta, ya tetap senilai 500 gram emas itu. Nah, sekarang berapa 500 gram emas? Lu akeh, Pak. Ya itu memang kalau mau memohon ampun atas dosa yang terkait dengan hak-hak Bani Adam. Nah, istighfarnya enggak mah astaghfirullahaladzim, ya Allah minta ampun padamu, ya dibalik no ning gone wongi senilai itu. Pak, itu tuh bukan riba, tak nganak no, Pak. Loh tidak, karena sebenarnya uang itu yang asli dulu, dulu pada masa Kanjeng Nabi, pada masa sahabat, masa tabiin tabiin ya salafus saleh, itu uang itu ya hanya berupa emas dan perak, ada uang dinar, uang dirham itu. Maka ketika kita berhutang pada seorang kemudian ngelunasinya sudah lama bertahun-tahun setelahnya, hitungannya itu ya hitungan emas itu yang paling betul, sehingga itu paling adil. Ya kalau utangnya tahun 85 1 juta dikembalikan tahun 2026 1 juta, ya dolim itu. Dolim dia. Dia sudah mengurangi haknya orang itu sudah berapa itu, banyak sekali. Nah, lalu kalau terkait dengan yang istilahnya itu dosa-dosa antara kita dengan Allah, maka kejangankan kita, nih Kanjeng Nabi saja, kata Kanjeng Nabi di riwayat Bukhari itu, wallahi demi Allah, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi, aku ini beristighfar dan taubat kepada Allah, fil yaumi, dalam satu hari itu, aksara min sab'ina marrah, sehari itu lebih dari 70 kali. Ini Kanjeng Nabi loh Pak, Kanjeng Nabi kira maksum. Ya karena istighfar itu bagi orang yang maksum, orang yang tidak punya dosa, itu adalah itu bagian dari ikhtiar untuk meninggikan derajat. Begitu. Lalu bagaimana dengan kita? Ini berlaku sabda Nabi yang lain ya. Ya kalau kita ini Kanjeng Nabi itu lebih dari 70, apalagi kita, ya harus lebih banyak lagi tifarnya. Kata Kanjeng Nabi dalam riwayat Imam Ahmad itu mengatakan, man aksaro minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan berikan kelapangan dari setiap kegundahan. Jadi orang yang sumpek-sumpek itu, monggo kita banyak-banyak istighfar. wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap kesulitan itu akan diberikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang tidak terduga-duga. Nah, ini antara lain keutamaan istighfar itu. Jadi selain kita mendapat ampunan Allah utama pasti ya, yang kedua kita diberikan kelapangan dari kegundahan-kegundahan, kesumpekan-kesumpekan begitu. Lalu kita juga diberi jalan keluar dari setiap kesulitan yang mendera kita, dan kita diberikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Jadi sekarang ini ya kondisi di mana-mana efisiensi ya. Lalu barang-barang pada naik. Wah, kemarin beli gas harganya naik pak, gas pak ya apa pak, regane tahu mundak pak piye pak, regane tempe mundak pak piye pak, regane brambang bawang
1: semuanya naik,
0: bertamak mundak pak ya apa pak, misalnya ya. Kalau sudah seperti itu kondisinya ya, yang ngalami itu ndak hanya saya saja, ndak hanya panjenengan saja, ndak hanya orang Sakmalang saja, ini ya nasional gitu ya, jangan bahkan tidak nasional ya, se Asia Tenggara ini, sedunia kayaknya ya, mergone minyak ini kan naik gitu. Nah kalau kondisi seperti ini bagaimana banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selain kita itu minta ampun pada Allah atas dosa-dosa kita, kita yakin, kita pasrah dumateng Gusti, ya Allah du Gusti kula niki pasrah dumateng panjenengan, astagfirullahaladzim yang banyak, Allah akan berikan jalan keluar. Loh, rezekinya bagaimana? Rezeki itu belum tentu uang juga. Rezeki itu kita ini sehat ya, konco-konco sak leting, sak umuran ini, ono sing setruk, mencong gitu. Ono sing mlaku yo kangelan. Loh, ini sudah usia 50 lebih, alhamdulillah masih sehat, Pak. Ya itu rezeki itu. Pak lagi pulang ke rumah ya, lihat anaknya soleh-soleha, nurut, atau dititipi putune kok ya nurut, alhamdulillah dijak ning masjid ya seneng. Ya, itu rezeki. Coba aja misalnya anake ora karuan narkobaan. Ya, putune ganyang. Ya, sertifikat omah tas ditebus teko bank, matas lunas apa jenenge KPR-e. Moro dibangno mbek putune pisan. Wah, ruwet ya. Nah, itu maka ketika kita dapat keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, itu ada rezeki, dan tahu-tahu ini sudah jam 6 kurang 10, maka kalau ada pamireng ingkang badhe nyawiji, monggo dipun sumanggaaken.
1: Siap, Pak Ustaz. Ini ada dari Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz dari Paris di Batu mau nanya, gimana cara mengingatkan teman ketika punya salah sama saya? Hanya saja orangnya sudah minta maaf ke saya, tapi kok kesalahannya masih tetap terus diulangi lagi dan minta maaf lagi. Itu gimana ya cara mengingatkan teman yang seperti itu? Kira-kira orang yang seperti itu berdosa apa enggak ya, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih.
0: Iya, nah ini ya bedanya dosa kita itu antara dosa kita dengan Allah dengan dosa kita dengan sesama Bani Adam ini. Lalu kalau kita dosa kita dengan Allah, itu setiap kita istighfar, kemudian kita ngulang lagi istighfar lagi, ngulang lagi istighfar lagi, ngulang lagi istighfar lagi, terus begitu, Allah itu pasti akan ngampuni terus. Nah masalahnya adalah berbeda ketika kita ini berdosa dengan sesama Bani Adam. Ya, jangan diulangi terus pada yang bersangkutan yang sama gitu ya. Misalnya ya, ya itu tadi ya, dosa misalnya utang mulai orang dibayar gitu ya. Nah, utang nggak dibayar. Terus aku anu ya mas ya, utang sih 10 juta, gua ulan ngarep tak bayar. Wah, ternyata bukan ulan ngarep ditagi. Sih durung ono ya mas. Ya boleh tak bayar 10.000 sih. Ngawur ya.
1: Dicicil.
0: Sampai ganti tahun ya. Lah. Kemudian datang lagi dia. Mas sepurane mah yo aku gak iso bayar. Oh ya lah yo apa sih kon iki? Jare dhisik sak wulan iki setahun. Iya lah yo apa anakku iki yo saiki mlebu pondok durung bayar aku. Nek iso aku saiki utang men 5 juta. Lah seperti itu dibalen-baleni kira-kira. Sak mulya-mulyane menungso ya gregeten lah suwi-suwi kan gitu ya. Nah, bagaimana cara mengingatkan orang seperti itu? Ya kadang-kadang kita ini jangan terlalu jadi orang yang terlalu mulia ya.
1: Betul.
0: Jangan terlalu baik gitu loh ya. Ya kalau seperti itu ya diomongnya, gak ngono Kang. Aku dhewe iki lho di keluarga sih. Yo perlu dana juga. Lek sampean utang terus ngene lah. Aku iki pamane sampean yo opo. Okay. Ya sepurane kali ini mohon maaf betul saya ndak bisa bantu. Wis ngene wis sampean tak kei ongkos iki lho, tak kei 50.000.
1: Nah, lebih ikhlas ya.
0: Ini gak iso bayar Grab. Nah, ya gitu aja sudah. Enggak usah ngusah-ngusahkan bagi orang seperti itu. Kita ini juga harus jadi orang yang
1: tegas ya, Pak Ustaz.
0: Apa ya?
1: Bukan
0: ya baik boleh, tapi jangan terlalu baik gitu.
1: Bukan tega karena ya, tapi menyelamatkan juga ya.
0: Beda. Menyelamatkan niatnya, karena kalau kita terus begitu terlalu baik pada orang, dia akan terus masuk ke dalam lubang itu, makin dalam enggak bisa bangkit-bangkit lagi. Okay. Diingatkan aja, kadang-kadang memang kita harus tegel. Ya walaupun ketika nyampaikan kita tentunya dengan bahasa yang baik ya. Okay. Karena kalau ya orang seperti itu tekanan ekonomi begitu, kalau dikasari kadang-kadang malah ngamuk ya.
1: Ah betul.
0: Omong ngarep oma ono pacul, moro-moro pacule mancep.
1: Ya, gitu ya. Jangan sampai ya.
0: Harus hati-hati.
1: Okay.
0: Wallahu alam bisawab.
1: Berikutnya Bu Sri Poncowati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Istighfar itu harus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, istighfar itu harus keadaan suci dan dibaca secara lisan kah? Bolehkah dibaca dalam hati sambil aktivitas? Terima kasih Bu Sri.
0: Terus terkait istighfar, istighfar dan juga zikir-zikir yang lain nggih. Itu boleh kita baca, kita ucapkan juga, baik kita dalam kondisi suci maupun kita dalam kondisi tidak suci. Ya, misalnya ada orang sedang ya, baru melahirkan, sedang nifas atau sedang berhalangan, sedang menstruasi, boleh baca istighfar, baca sholawat, baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, boleh, tidak apa-apa. Ya, tetapi kalau yang tidak boleh itu kan misalnya memegang mushaf. Nah, seperti itu ya, memegang mushaf Al-Qur'an dalam kondisi kita tidak suci. Itu kalau para ulama itu bukan mengharumkan betul mutlak, tidak, ya, tapi untuk bentuk ihtiram kita menghormati kepada Al-Qur'an kalamullah. Ya, kalau dilarang betul tidak bisa. Contohnya apa? Ya, bagaimana itu kasirnya toko buku? Kan begitu kan. Ada orang beli buku, ternyata begitu kasir itu orangnya, mbak kasirnya ini sedang berhalangan gitu ya. Ternyata dia sedang beli Al-Qur'an. Nah, bagaimana cara bungkusi juga kan harus megang gitu kan. Nah, jadi itu tidak mutlak. Ya, kecuali kalau dia itu niatnya merendahkan ya. Tapi sekali lagi tadi terkait dengan istighfar boleh ya, boleh di diucapkan dalam kondisi apapun. Dan juga seandainya Pak saya ini lagi sariawan ini Pak, istighfar rodok loro.
1: Alasan
0: loro istighfar Pak. Ilate yo pas sariawan bisa mereka cokot gitu ya. Nah, bagaimana kalau saya istighfarnya itu baca lek di dalam hati atau dalam kalbu saya, boleh, enggak apa-apa. Sama mendapatkan fadilah yang sama. Wallahu a'lam bissawab.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ini kalau memang tadi disampaikan ya, Sayyidul Istighfar itu adalah Dorone Istighfar, tuannya istighfar makanya. Itu kalimat terakhir yang saya tuh seneng saya ulang-ulang. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu ya Ustaz.
0: Illa anta. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali panjenengan ya Allah. Loh.
1: Masyaallah.
0: Gitu.
1: Oke. Okay. Tapi memang tenang ya kalau baca itu ya Pak Ustaz ya. dalam menenangkan gitu, hati sambil, kita
0: sambil pasrah gitu, sambil pasrah. Duh, aduh,
1: tapi itu ajaib itu memang.
0: Namung hamba panjenengan ya Allah, sudah panjenengan demel napa mawon pun terserah,
1: yang penting ridho gitu ya Allah. Oke, iya. Baik. Pak Ustadz, sudah 59 menit. Jadi terima kasih banyak. Ini insya Allah apa yang sudah panjenengan sampaikan sudah saya tulis semuanya. Insya Allah nanti diteruskan ke RRI di portal rri.co.id. Moga Pak Ustadz penutup, sebagai penutup di akhir perjumpaan kita.
0: Inji. Monggo para pamirang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan kita atau meminta kita itu menjadi manusia sempurna tanpa dosa ni boten, gitu. Tapi yang diminta itu adalah kita kesadaran untuk mengaku kita ini bersalah dan senantiasa kembali kepada Allah. Karena ketika kita kembali kepada Allah, maka Allah akan menyambut kita dengan sambutan yang luar biasa yang akan berakibat dengan datangnya rahmat yang akan memenuhi kehidupan kita, dan begitu kehidupan kita akan menjadi lebih tenang. Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil hikmahnya, terutama bagi al-fakir dan juga para pamirang sedaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah biridaulah inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz matur manuwun sangat, sehat kagem panjenengan. Berkah
0: amin,
1: untuk apa yang disampaikan hari ini. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Sampai jumpa
0: sami.
1: Minggu depan. Nggih, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi Cahaya Dengan Hati bersama Ustaz Dedi Ana Abdullah Tilu. Semoga dengan tema yang dibahas tadi kita simak dan tentunya bisa memotivasi kita semua untuk senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, serta memperbaiki diri dari hari ke hari. Jadi semoga sesarengan kita tetesaken istighfar sebagai amalan engkang senantiasa menghiasi lisan dan juga hati kita, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, melampaukan rezeki, memudahkan segala urusan, serta menolong maksud kami menggolongkan kita semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa bertaubat. Saya Budi Mea yang bertugas pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Cahaya Dengan Hati hadir setiap hari pada pukul 5:15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sabtu 25 Juli 2026, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin melakukan survei jalur di sepanjang kawasan pantai utara Kota Probolinggo pada Jumat 24 Juli 2026. Survei tersebut dilakukan untuk melihat potensi pengembangan jalur olahraga berupa lintasan jogging dan bersepeda yang dapat mendukung sport tourism di Kota Probolinggo. Usai mengikuti senam pagi di Stadion Banyu Angga, Dr. Aminuddin bersama sejumlah kepala perangkat daerah berkeliling menggunakan sepeda motor menyusuri sejumlah ruas jalan hingga kawasan pertanian dan pesisir. Rombongan didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ari Santoso, Kepala Dinas PUP RKP Gofur Effendi, Sekda Budiono Wirawan, Camat Mayangan Daus Nawandi, Camat Kademangan Abdi Firdausi, serta Kepala Dispopar M. Abbas. Survei dimulai dari Stadion Banyu Angga menuju Jalan Panjaitan, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Anggrek, hingga Jalur Pertanian di sisi barat. Di sisi barat jembatan sebelum TPA Bestari, rombongan kemudian melanjutkan peninjauan di kawasan hutan bakau dan akses menuju pantai Permata Pilang. Menurut Dr. Aminuddin, jalur tersebut memiliki potensi besar menjadi lintasan olahraga karena menyuguhkan panorama pesisir serta pemandangan Gunung Bromo. Namun beberapa ruas masih tertutup semak belukar dan sebagian akses telah berubah menjadi kawasan pemukiman sehingga membutuhkan penataan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
2: Pak Warto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi, Bunda.
4: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
3: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
4: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
3: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
4: Oh, begitu. Terus apa lagi?
3: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
4: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
3: Oh, begitu ya, Bunda.
5: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
6: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

nggih, para kadang pamireng. Napa kok enjang menika kedah lakukan aktivitas fisik nggih, amargi para kadang pamireng niki asrepe mboten karu-karuan, maka kita harus mencari keringat nggih. Ayo tarik selimutnya, dilipat, bangun pagi yuk.

benar ya. Ayo, ayo absen absen senam pagi absen bude. Tak etok mana ya? Siji loro telu kanan kanan kanan kiri.

masih aku bindeng-bindeng kayak gini mbak awakku ngreges. Tapi aku kudu semangat ke telur-telurku kabeh supaya isu iki kabeh diparingi sehat seger waras. Aktivitas fisik perlu banget untuk kita lakukan setiap pagi, apalagi kayak gini gila awake dhewe ndekem terus malah kademen bawaannya pengen turu terus. Ayo wes dang olahraga tante nih, sopo sing pengen disenggol senggol gini.

juga ada Mama Ilan. Asik, yuk tarik lagi video pendek kirimkan ke saya Bu Deme. Tak hitungi senam paginya yuk. Ciro lu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Mantap. Gaya para ketemu Pak Mirang, semoga Mama Ilan, terima kasih banyak video pendeknya. Ketika saya melakukan hitungan untuk senam pagi dilakukan pagi hari ini, Bu Ase, orang-orang Ombo Mater Semanuan sangat. Siapa lagi yang mengirimkan video pendek sebagai bukti bahwa pagi hari ini panjenengan boten katuen ya? Oke, gak katuen ngono ya Bude ya. Iya ta, perlu banget kita senam pagi hari ini. Masih ya Bude kira dong greges meriang begitu ya. Merindukan kasih sayang. Wah iya, merindukan kasih sayang dari para pelanggan setiap warung gaul. Soalnya Budeku juarang dinesisu ya.

0: Dan. Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayo, aku banteng terus sih kita wayi lagu banteng tok. Sopo sing kate absen melok senam? Lek gak bantengane tak stop.

0: Manjinipun pawarto enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Sabtu 25 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar perintah pemerintah Kabupaten Probolinggo memperkuat upaya pelestarian kawasan pesisir dengan menanam 500 bibit mangrove di Pantai Duta Desa Randu Tatah, Kecamatan Paiton pada Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Probolinggo tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026. Penanaman mangrove melibatkan berbagai unsur, diantaranya Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Probolinggo, Ning Umi Haniyah Fahmi AHZ, Sekretaris TPPKK Rita Erik Ugas Irwanto, Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Robi Siswanto, CSR Supervisor PT POMI Paiton Energy Nina Ari Wahyuni, Forkopimda Paiton, Pemerintah Desa Randu Tatah, Pegiat Lingkungan, hingga masyarakat setempat. Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniyah Fahmi AHZ mengatakan pelestarian lingkungan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, sinergi pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat menjadi kunci menjaga kelestarian kawasan pesisir. Ning Umi juga mengajak masyarakat membangun budaya peduli lingkungan melalui kebiasaan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, memilih sampah dari rumah, serta menjaga kebersihan laut. Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Probolinggo, Robi Siswanto, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program berkelanjutan untuk memperkuat kawasan pesisir Kabupaten Probolinggo yang memiliki garis pantai sekitar 76,7 km. Menurut Robi, ekosistem mangrove memiliki manfaat besar mulai dari mengulangi abrasi, menekan resiko banjir, hingga menjadi habitat berbagai biota laut yang mendukung sektor pertanian. Melalui gerakan penanaman 500 bibit mangrove ini, pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap kawasan pesisir semakin tangguh menghadapi ancaman abrasi dan dampak perubahan iklim, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budeme yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat berakhir pekan.